0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yo. Waktunya apa? Yes, waktunya buat kamu vote lagu favorit kamu. Tentunya di Sate Lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Dan tugas kamu gampang, sangat amat gampang. Kamu bisa cek lagu favorit kamu yang mana ya. Nanti akan aku puterin juga abis ini ya. Kamu vote aja lagu favorit kamu di Instagramnya Pro2, di @pro2smg, di Instastory-nya kita, di question box-nya isi aja pilih yang mana. Bisa juga di WhatsApp 081-565-10-953, bisa juga di live chat-nya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store kamu gratis ya. Download sekarang juga ya. 3 lagu dengan vote terbanyak aku play di jam 8, jadi buruan vote sekarang juga sampai jam 8 nanti. And lagunya ada apa aja buat pagi ini? Kita mulai yang pertama yang bisa kamu vote pagi ini. Ada Farel Hilal dengan Keliling.

sekarang juga langsung di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081-565-10953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. 3 lagu dengan vote terbanyak aku pilih nanti di jam 8. Jadi ayo voting sekarang juga. Sekarang.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

Orang-orang udah pada seneng karena lintasan atletik di Trilegung Bajuang ini kemarin udah dibuka beberapa waktu yang lalu. Kok ternyata kemarin waktu kesana, kemarin Senin waktu kesana lagi, lo kok tutup tulisannya? Kok ora oleh mlebu? Iki maksudnya piye? Dan aku juga ngeliatin di medsos gitu banyak yang, lo kok ditutup lagi sih? Bukannya kemarin udah dibuka ya? Bukannya kemarin udah bisa dipakai lagi ya? Walaupun mungkin juga ada yang ngerasa kalau kok kayak begini ya ditempel-tempel toh ya. Nah, ini ternyata kalau dari Kepala UPTD Gelanggang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, Tegar Suko Purustama, jadi memang dibenarkan kalau emang ditutup lagi lintasan atletik di Trilegung Bajuang. Karena ini kalau kata beliau memang uji coba kemarin. Jadi tanggal 19 mulai dibuka sampai akhirnya tanggal 24 Agustus kemarin ditutup karena ini memang masa uji coba. Nah, ini supaya pengerjaan lebih maksimal dari Dinas Tata Ruang juga ya, makanya emang ini ditutup lagi supaya lebih maksimal. Nah, kemudian juga mungkin kalau misalnya ada pengerjaan belum maksimal, nah ini ditutup supaya bisa lebih bagus, jadi nunggu sampai perbaikannya selesai dulu. Dan nantinya akan ada serah terima dari Distaru ke Dispora, dan ini masih belum tahu sampai kapan ditutupnya, udah diumumin juga sama Dispora, dan ini juga dikasih tahu ya, ada imbauannya di sana, kemudian juga di media sosial juga udah dikasih tahu gitu. Jadi kalau misalnya buat kamu nih nomor 2 yang misalnya pengen olahraga, misalnya nih butuh yang ada lintasannya, salah satu alternatifnya memang Sido Dadi. Itu yang memang jadi alternatifnya di situ disarankannya ya, atau mungkin cari tempat lain yang kira-kira bisa untuk dipakai olahraga. Tapi mungkin buat saat ini ya, karena kemarin sempat dibuka terus ditutup lagi ya, jadi mungkin pada bingung mau cari tempat lari kemana. Tapi yang jelas mudah-mudahan dengan ditutup ya, harapannya benar sesuai dengan apa yang disampaikan beliau ya, kalau ini maksimal nanti pengerjaannya supaya nanti masyarakat yang menggunakan, karena ini kan jadi salah satu fasilitas yang cukup banyak banget dipakai seiring dengan gaya hidup sehat yang semakin kelihatan di masyarakat Kota Semarang. Semoga pengerjaannya juga lebih oke lagi, bisa dipakai lagi dengan lebih nyaman.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Jangan lupa buat vote lagu favorit kamu di Satelit Pagi ini. Masih ada waktunya, langsung aja ke Instagramnya Pro2 @Pro2SMG, di WhatsApp 081-565-10953, live chatnya Pro2 Semarang, di aplikasi RRI Digital juga terbuka buat kamu ngevote. Masih ada waktu setengah jam lagi kurang lebih ya. Let's go, buruan ya. Nah, ini memang momen 17-an udah lewat seminggu ya. Ini udah tanggal 25 ya, seminggu lewat lah istilahnya. Tapi vibes-nya masih terasa, dan bahkan juga di beberapa tempat, ini juga di hari Minggu kemarin, ya masih ada yang juga merayakan atau melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Contohnya aja ya, itu di RW27, Kelurahan Tlogosari Kulon Pedurungan, yang ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin. Nah, beliau ini kan kalau persatuan, gotong royong warga, itu kekuatan penting untuk menjaga keamanan dan mendorong kemajuan kota Semarang. Karena harus bareng-bareng ya, dan harus dijaga sama-sama, harus digotong royong bareng gitu ya, supaya Semarang kemudian juga daerahnya, sekitarnya itu juga apa namanya, bisa lebih oke lagi gitu. Nah, menurut beliau, peringatan kemerdekaan di tingkat lingkungan itu nggak cuma seremonial, tapi juga momen untuk silaturahmi, jelas ya. Hubungan sosial makin kuat, jelas ya. Karena kan macam-macam kegiatannya ya, kalau di berbagai daerah gitu, di berbagai tempat itu kan macam-macam ya. Nah, ini tentunya supaya lebih guyup, lebih rukun. Dan harapannya adalah masyarakat bisa terus menjaga kondisi kota Semarang yang aman, kondusif, stabil di tengah berbagai dinamika global. Makanya emang harus dijagain bareng-bareng, supaya itu tadi ya, Semarang semakin baik dan kondusif gitu istilahnya. Selain persatuan, beliau juga nekenin pentingnya semangat gotong royong, peduli sama lingkungan ya, karena emang dengan apa namanya, modal sosial dimiliki, kebersamaan ya, kalau di lingkungan itu bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Well, well, well, well, well. Audisi Bintang Radio 2026 di RRI Semarang ini masih berlangsung. Jadi buat kamu yang belum daftar dan tertarik buat ikutan, daftar sekarang juga ya, karena masih ada waktunya. And then juga nih Tom Pro 2, di beberapa kampus dan juga sekolah ini juga bakal kedatangan ya. Salah satunya kemarin tuh di Universitas Semarang, di mana ada audisi Bintang Radio 2026 RRI Semarang. Ini langsung di sana kemarin. Ini jadi salah satu strategi untuk bisa mendekatkan nih Bintang Radio ke lingkungan kampus dan juga sekolah. Nah, ini kalau menurut Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Semarang, Reza, jadi ini adalah bagian dari apa namanya, kolaborasi juga dengan sejumlah sekolah dan juga perguruan tinggi. Dan memang bisa dibilang ini juga mencari nih kira-kira bibit-bibit yang mahasiswa ataupun pelajar yang punya minat dan kemampuan untuk bernyanyi, ini bisa ikutan di Bintang Radio kali ini. Jadi ya gampangnya adalah kalau misalnya yang di sana, ini ya udah gak perlu sampai ke RRI, karena kan kalau misalnya buat pendaftarnya ada yang online ada yang offline. Nah, ini salah satunya karena on the spot di kampus, jadi langsung bisa dilakuin ketika disamperin atau didatengin sama tim dari RRI Semarang ya. Dan kalau kurang lebih aku ngecek-ngecek udah puluhan yang masuk ya yang daftar, jadi mudah-mudahan makin banyak lagi. Jadi kalau buat kamu yang belum daftar, buruan daftar sekarang juga, bisa cek-cek tuh di Instagramnya RRI Semarang, ada informasinya. Dan paling penting juga nih ya, akan ada sekolah-sekolah juga yang dikunjungi nih di beberapa waktu ke depan ini. Jadi siapin ya, kalau pengen tahu jadwalnya kemana aja, itu bisa juga cek di Instagramnya RRI Semarang, di @RRI_Semarang ya. Siapa tahu nih kesempatannya kamu nih, karena juaranya yang di 2024 itu dari Semarang. Tahun kemarin 2025 ini bahkan masuk 3 besar. Jadi kalau mungkin, siapa tahu kesempatannya kamu, siapa tahu juara di tahun depan di nasional, coba aja ikutan ya. Masih ada waktunya kok buat ikutan di Bintang Radio Indonesia RRI Semarang 2026.

0: maafnya. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miskin.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau enggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu gak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi nggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable. Orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan gak takut kelihatan imperfect. Karena seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi masih takut kelihatan gak sempurna? No, no, no. Sampai ketemu lagi ya di Islah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.
2: Udah FM.

0: aku akan memberikan senjata pamungkas kepadamu. Senjata ini adalah senjata ampuh.
1: Apa itu, Guru?
0: Senjata ini bisa menambah pengetahuanmu, memperluas wawasanmu.
1: Wah.
0: Tapi, jika kau tidak bisa mengendalikannya, kau bisa menjadi malas berpikir, kurang aktif, bahkan sulit berkonsentrasi.
1: Lah, kok gitu?
0: Jadi, kamu harus bijak dalam menggunakannya. Senjata ini namanya televisi.
1: Televisi, Guru?
0: Ya, televisi bisa menjadi jendela informasi dan sumber pengetahuan. Pilihlah tontonan yang edukatif, bermanfaat, dan sesuai usia. Tapi, jangan berlebihan. Selamat Hari Televisi Nasional. Tontonlah dengan bijak, sesuai usiamu.

0: Kabupaten Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, karena udah jam 8, waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di

dari Salma Salsabil dengan Boleh Juga. Yeah. Gak bisa mirip Salma, gak bisa, kalah saya. Ya ada yuk, langsung aja 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi hari ini. Ada Salma Salsabil, ada Post Malone, ada Farel Hilal. Semuanya kasih buat teman kamu di pagi ini tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Sebenarnya pola makan anak muda sekarang kan kurang baik. Masalah kesehatan apa sih yang bisa muncul nantinya?
2: Nah, sebenarnya kalau untuk sekarang ya Kak, meski nggak semua gitu ya anak muda pola makannya itu kurang baik, tetapi

ada aja nih kadang anak muda yang memang kurang memperhatikan. Lalu kalau misalnya kita tarik nih masalah kesehatan apa aja sih yang bisa muncul? Kita bisa ngambil sederhananya aja Kak, misalnya anak muda tersebut sering makan fast food ya, kayak burger, terus french fries dan kawan-kawannya itu. Kalau misalnya dimakannya secara terus-menerus ya dengan frekuensi misalnya lumayan sering. Nah, itu kan kalau fast food itu kan ada kandungan garamnya ya Kak, lumayan tinggi ya, karena memang sensasi untuk fast food kan untuk bikin nagih gitu ya. Ditambah lagi tentu dia digoreng dengan minyak yang cukup banyak dan juga ada kadang saus-saus dan sebagainya. Nah, ibarat katanya itu kalau misalnya kita ambil botol gitu ya Kak, terus kita kayak isi garam terus garam, nah itu kan kayak penuh ya. Nah, nanti sama kayak di pembuluh darah kita itu malah jadi overload gitu, jadi bisa mengakibatkan hipertensi, terus juga nanti bisa merembet ke penyakit-penyakit lain kayak misalnya jarang makan sayur nih, nanti bisa sariawan karena kekurangan vitamin C dari buah juga, terus bisa sembelit dan sebagainya karena kurang serat. Nah, jadi masalah-masalahnya itu bisa beragam Kak, tergantung dengan kebiasaan apa sih yang sering dia lakukan. Dan juga nih, karena kebanyakan ya mungkin aktivitasnya itu kurang gitu ya, misalnya kayak aku nih kuliah terus ya, ada kelas dari pagi sampai sore. Nah, itu kan kegiatannya kalau nggak duduk mengerjakan tugas gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak diselingi dengan olahraga, nah faktor risikonya itu makin meningkat. Mau

Manis manis manis pada selamat pagi teman Pro 2. Udah mulai enggak jelas ya emang ya kalau kayak gini tuh. Ini dari tadi tuh aku ngelihat jalanan di depan kantor ini agak lumayan lengang ya, enggak sepadet kalau hari biasa ya. Kan ini kan hari enggak biasa nih, tanggal merah. Jadi emang agak lebih lengang aja gitu. Tapi enggak tahu entar kalau udah agak siang biasanya agak rame tuh karena udah mulai pada apa namanya hang out gitu mungkin ya, atau mungkin kemana gitu kayak ya. Anyway, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini nyatet setidaknya ada 232 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun ini di Jawa Tengah ya. Karena kita ngomongin karhutla, ini jadi satu topik yang lagi masif banget ya. Karena kalau kita ngelihat saudara-saudara kita di Kalimantan ini sedang menghadapi kondisi seperti itu. Nah, ini kalau menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yasin Maimun, jadi emang ini terjadi di berbagai wilayah. Beliau juga sempat dapat laporan di Wonogiri ada, di Kudus ada, dan lain sebagainya. Makanya beliau mengimbau ke masyarakat supaya sama-sama antisipasi supaya ini nggak kejadian lagi dimanapun itu di Jawa Tengah, apalagi musim kemarau panasnya wes ora umum gitu. Karena makin nggak ini ya, udah makin nggak bener gitu ya. Jadi harus jaga bener. Kalau misalnya ngerokok jangan dibuang puntungnya sembarangan karena siapa tahu masih nyala terus kena ke lahan akhirnya kebakar gitu ya. Dan sementara itu kalau menurut kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan, ada 547 kebakaran sepanjang tahun ini sampai tanggal 23 kemarin, dan 232 itu kebakaran hutan, 315 itu kebakaran gedung dan permukiman. Makanya memang harus waspada supaya jumlahnya nggak makin nambah gitu. Aku karena agak gregetan gitu, kemarin tuh aku sempat nemu, kayaknya kalau nggak salah sempat sekilas ngeliat gitu ada di mana ya, ini correct me if I'm wrong nih, ketemu di apa namanya, satu ada yang ngomong ngebakar lahan karena iseng. Ya Allah, iseng mungkin bermanfaat nih koyong. Jadi emang kita harus waspada ya, apalagi kalau misalnya dengan kondisi kayak gini harus hati-hati pakai banget supaya nggak ada kebakaran yang terjadi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: merapat. Ada kabar seru nih buat kamu pelajar SMA, SMK sederajat dan juga madrasah alia negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. Nah, RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Di kompetisi ini, kamu bakal diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Buat informasi lengkap tentang syarat, ketentuan, pengumpulan karyanya gimana, ini bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi, di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenangnya. Jangan lewati kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu di DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu. Yuk, sekarang yuk ikutan yuk. Teman
1: terbaik kamu. Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Gila ya. Udah email ke-20 hari ini, tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian. Aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Go!

kita ngomongin sekarang ini kan tentunya udah mulai banyak yang convert nih ya, kendaraan-kendaraan tuh udah mulai pada pakai kendaraan listrik ya, segala macam ya, dan tentunya ini juga salah satunya goalsnya adalah untuk menciptakan energi yang lebih bersih. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini terus ngedorong hal tersebut di sektor perhubungan lewat serangkaian informasi inovasi ya, berbasis energi bersih dan digitalisasi layanan ya. Contohnya aja kayak pengoperasian taksi dan juga kendaraan travel listrik sampai pembayaran non tunai di terminal. Dan ini diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Grand Launching Transformasi Perhubungan Jawa Tengah 2026 kemarin Senin di Kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Nah, beliau ini sempat nyobain taksi listrik ya, berkeliling sekitar kantor Dishub ya. Dan beliau bilang ini nyaman ini ya, nyaman banget, terus juga harga tinggal pencet, gak ada suaranya, gak ada polusi udara, dan bisa menghemat energi fosil. Beliau menyambut positif ini jadi salah satu inovasi dari transportasi umum yang basisnya energi bersih dan selaras juga dengan konsep pembangunan Jawa Tengah yang ini mendukung konsep ekonomi hijau. Dan beliau juga mengatakan kalau kendaraan listrik ini gak cuma berhenti pada sektor kendaraan pribadi aja ataupun taksi nih misalnya, tapi di moda transportasi umum lainnya, misal kayak bis, taksi, dan travel dan sebagainya. Ini lagi dikaji sama Dinas Perhubungan supaya energi yang dipakai ini yang dikedepankan adalah energi yang bersih. Sementara itu, kalau menurut Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arief Jatmiko, jadi ini jadi salah satu dari 8 inovasi dalam transformasi perhubungan Jateng 2026 ya. Salah satunya juga adalah penerapan pembayaran non tunai pada terminal tipe B. Jadi macam-macam ya, selain kendaraan listrik yang digunakan ya, pembayaran non tunai dan lain sebagainya, yang ini juga punya dampak yang positif supaya masyarakat juga lebih dimudahkan. Dan di sisi lain juga ini punya manfaat yang baik juga buat lingkungan, karena ya kendaraan listrik ini bisa dibilang kita dibebas polusi, secara emisinya juga lebih bersih juga dan bisa menghemat energi fosil.

Zaman Pro 2 setiap tanggal 24 Agustus kita memperingati Hari Televisi Nasional. Pernahkah kamu mengingat momen saat seluruh anggota keluarga berkumpul di depan televisi untuk menyaksikan acara favorit bersama? Dari satu layar sederhana lahir begitu banyak cerita, tawa, dan kenangan yang masih membekas hingga kini. Meski sekarang hadir berbagai platform digital, televisi tetap menjadi salah satu media yang menyajikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat. Berbagai peristiwa penting, perkembangan bangsa, hingga kisah inspiratif juga hadir melalui layar televisi. Selamat Hari Televisi Nasional. Mari menjadi penonton yang cerdas dengan memilih tayangan yang informatif, edukatif, dan menginspirasi, serta menjadikan media sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mempererat kebersamaan.

25 Agustus 2026 ini adalah kalau di tanggalan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau misalnya kita ngomongin Nabi Muhammad ya di agama Islam sendiri, ini banyak banget sebenarnya hal-hal yang bisa diteladeni gitu ya. Walaupun kemarin sempat dulu itu ada apa namanya video yang ngomong ya namanya juga manusia bukan nabi boy, bukan begitu ya, tapi artinya adalah bahwa masih banyak banget hal-hal yang bisa diteladeni. Contohnya aja nih disampaikan sama Habib Umar Al-Mutohar di pengajian Akbar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah di Simpang 5 kemarin. Beliau bilang kalau siapa yang bisa menjaga lisan dan kehormatan dijamin masuk surga ya. Jadi karena emang nabi itu tidak berucap atau bertindak kecuali yang baik, maka kalau misalnya bisa diteladeni ya kita bisa masuk surga ya. Cuma saya kalau orang sekarang tuh kadang sukanya ya apa namanya ngomong bertindak tapi ya nggak baik juga dilakuin gitu ya. Jadi kayak aduh, ini salah satu hal yang sebenarnya kurang bagus sih ya. Kadang banyak yang julid, masih ada kayak begitu lah ya. Tapi kalau kata beliau, ya apa namanya, Nabi Muhammad itu ngomongnya baik, perbuatannya baik. Kalau misalnya, apa namanya, diteladani ya insya Allah masuk surga katanya ya. Ada orang yang, wes ngomongnya ra enak, perbuatannya ra enak. Ada juga gitu ya. Namanya juga manusia ya, kadang suka kayak gitu. Cuma ya itu tadi ya, bukan berarti kita apa namanya harus meniru sepenuhnya, enggak, tapi maksudnya adalah bagaimana nilai-nilai yang diajarkan dari sikap dan perilakunya Rasulullah itu bisa dilakuin gitu. Sasarnya sesimpel itu aja, enggak berkata-kata atau bertindak yang enggak baik ya. Benar kata Habib Umar tuh, udah ngomongnya ra enak, perbuatan ra enak. Aduh, sopo kuwi sing koyo ngono ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian.

0: dan Adrian Khalif Alama.
1: Wijaya 80 terakhir kali.
0: Afgan Lestari Merindu.
1: Marcel Firasat.
0: Glenn Fredly Kau.
1: Mike Mohede Terbaik.
0: Top kategori daerah. Sansaro Minang.
1: Butet Batak.
0: Kicir-kicir Betawi.
1: Soeora Jamu Jawa.
0: Es Lilin Sunda.
1: Cik-cik Periuk Kalbar.
0: Sipatokan Sulut.
1: Wayawai Windawe Papua.
0: Bolelebo NTT.
1: Dodoi Sidodoi Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: sebenarnya ketika kita berada di hidup yang bermasyarakat, bersosial ya, dengan orang-orang yang punya latar belakang yang bermacam-macam juga ya. Gimana sih sebenarnya nilai-nilai dari Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah ini bisa diterapin gitu ya, terutama untuk kita hidup di lingkungan yang tadi yang sempat aku bilang ya, barusan aku bilang banget nih, barusan banget ya, diverse banget, Indonesia kan beragam banget, kita entah itu di kampus, di sekolah, di kerjaan, ketemu sama orang macam-macam, ya gimana caranya untuk bisa menjaga supaya kita toleran. Abis ini aku bakal ngobrol banget sama seorang yang akan aku ajakin ngobrol di Spada pagi ini. Sama siapa? Kevin Sejun, di Spada. Selamat pagi, teman Produa.
1: Ini dia teman Produa, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Lah maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.

0: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan karena pas banget ini adalah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita bakal ngobrolin soal meneladani sifat Rasulullah dalam kehidupan sosial antar umat ya. Karena bukan cuma sesama aja, tapi juga antar umat pun juga harus kita jaga hubungan sosialnya dengan baik. Di line telepon aku pagi ini udah ada seorang yang mau aku ajakin ngobrol. Ada Khairul Anam, dia ini adalah ketua UKKI Universitas Negeri Semarang. Kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik. Alhamdulillah. Ini panggilnya Khairul apa Anam nih yang bener?
1: Kak Anam aja, Kak.
0: Anam aja, oke. Okay. Anam, kita ngobrolin soal, karena ini pas banget momennya adalah maulid Nabi Muhammad. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin maulid Nabi, kalau di generasi muda, menurut kamu nih, anak muda juga nih soalnya kan ya, apa yang kayaknya penting banget buat dipahamin sama generasi muda sekarang kalau soal maulid Nabi?
1: Iya. Menurut saya kalau misalnya kita berbicara mengenai maulid Nabi, yang perlu kita tanamkan pada diri kita ya, Kak. Mm-hmm. Itu tidak hanya kita berbicara mengenai sejarah ataupun historisnya aja, tapi yang paling penting yang harus kita tanamkan pada diri kita, termasuk juga generasi muda ya, Kak. Mm-hmm. Yaitu kita harus bisa menjadikan Rasulullah, salah satunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebagai living model, Kak, sebagai teladan hidup kita gitu ya. Hmm. Jadi bukan sekedar sejarah aja, tapi kita juga harus mampu menjadikan living model itu menjadi panutan kita untuk kehidupan sehari-hari nantinya gitu, Kak.
0: Walaupun memang kita harus juga belajar sejarahnya juga, mungkin terutama untuk yang muslim, tapi juga bisa menjadi living model atau ya role modelnya kita gitu istilahnya ya.
1: Ya, betul. Seperti itu, Kak.
0: Oke, nah kalau kita ngomongin soal maulid Nabi juga, ini kan yang sering dilakukan adalah ada tradisi-tradisi yang dilakuin, kemudian juga ada pengajian biasanya mostly. Nah, ini supaya anak muda ini nggak cuma stop soal perayaannya aja, momentumnya aja. Nggak cuma tanggal merahnya doang nih, karena kan tanggal merah nih sekarang. Nah, apa yang mungkin bisa ditangkap nilai-nilai keteladanan atau nilai-nilai yang dibawa sama Rasulullah yang bisa ditangkap sama anak muda sekarang?
1: Ya, yang perlu kita tangkap gitu ya, yaitu kita juga harus ini, Kak, ya tadi betul ya, untuk sebenarnya acara maulid seperti mungkin pawai, pengajian, itu mungkin bisa gitu untuk bangun syiar Islam gitu ya, tapi yang perlu kita highlight juga, yang perlu kita garis bawahi, yang kita tangkap juga, pertama kita juga harus menjadikan maulid Nabi ini sebagai momentum pada diri kita, ya, untuk nantinya pada akhirnya ya, maulid Nabi itu sebagai acuan pada diri kita. Kira-kira sebenarnya keteladanan tadi yang saya sudah bilang di awal, kira-kira apa yang sudah saya lakukan gitu ya, apa yang saya sudah teladani ya di kehidupan saya nantinya gitu ya, ataupun setelahnya gitu ya. Jadi kita juga harus bisa membuktikan gitu ya, Kak, membuktikan pada diri kita maulid Nabi itu kan keagungan gitu ya, bulan keagungan gitu ya. Selain kita tadi menekankan peringatan-peringatan maulid Nabi, kita juga harus bisa menanamkan pembuktian lewat tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa kita sebagai generasi muda tentunya kecintaan kepada Nabi itu harus dibuktikan dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, Kak. Mungkin dari toleransinya, ya, kemudian dari perbedaan pandangannya. Nah, kita juga harus mampu bersikap dengan baik gitu ya, tidak menjatuhkan, maupun kita juga saling membantu sama lain, Kak. Jadi intinya kurang lebihnya kita juga harus tanamkan pada diri kita lewat tindakan-tindakan yang nyata seperti itu, Kak.
0: Karena ya kalau mungkin perayaan, tradisi itu jadi momen untuk syiar, untuk mengenalkan juga, mungkin untuk yang generasi-generasi yang lebih muda juga terutama ya. Tapi di satu sisi keteladanannya yang emang harus juga diambil gitu ya, Anam ya.
1: Betul.
0: Nah, kan kalau ngeliatin kehidupan sosial anak muda zaman sekarang nih, tentunya kan juga kita konekin juga sama maulid Nabi. Tentunya kan juga Nabi Muhammad kan punya banyak banget sifat-sifat yang ada gitu sebenarnya. Nah, yang paling relate, yang paling cocok buat anak muda sekarang, yang mungkin kayaknya buat anak muda harus lebih remind lagi nih sama yang ini, itu kayak gimana sih?
1: Oke, kalau berbicara mengenai sifat-sifat utama Rasulullah, itu kan yang paling terkenal itu ada 4 ya, Kak. Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah. Nah, kalau misalnya sifat yang paling mendesak dan paling relevan sebagai generasi muda, khususnya di realitas anak muda hari ini, menurut saya itu ada 2, Kak, yaitu fatonah. Fatonah dalam hal ini yaitu cerdas. bijaksana dan memiliki kepekaan analisis yang tinggi gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Nah selain fatonah itu juga harus disandingkan juga dengan sifat amanah gitu kak atau integritas dan tanggung jawab gitu. Nah kenapa sih mengapa fatonah dan amanah ini sangat krusial hari ini? Karena mungkin mari kita lihat ya. Hari ini aja gitu ya, realitas anak muda zaman digital sekarang ini, arus informasi begitu deras gitu ya, kemudian algoritma media sosial, hoax, kemudian disinformasi dan lain sebagainya, itu kan banyak gitu ya, banyak terjadi sekarang ini. Nah menjadi cerdas ataupun fatonah di era modern ini itu bukan hanya kita berpintar dalam akademik ya, tapi kita juga harus critical thinking yang matang gitu ya, kemampuan untuk menyaring informasi untuk tidak mudah terhasut gitu kak. Nah selain itu sifat harus berjalan juga dengan sifat amanah, dengan sifat integritas kita, integritas moral kita ya, karena ya mungkin di tengah budaya digital yang kerap menuntut validasi ya, validasi yeah, yeah. Publik gitu ya, pencitraan dan lain sebagainya, sifat amanah ini juga harus diajarkan ke generasi muda ya, untuk tetap memegang prinsip teguh kejujuran dan juga tanggung jawab moral. Jadi secara pada akhirnya kecerdasan moral tadi, kecerdasan berpikir, sifat fatonah itu ketika dipadukan dengan integritas moral ataupun amanah, dalam hal ini sifat Rasulullah ya, maka anak muda itu bisa jadi tidak akan mudah menjadi agen penyebar kebencian, melainkan bisa menjadi pilar nih, pilar penyejuk di tengah dinamika sosial saat ini ya kak.
0: Ah setuju ya, bukan cuma cerdas akademik tapi yang lainnya juga ditambah integritas. Beh, cocok itu kalau anak muda zaman sekarang kalau dua-duanya punya itu, istilahnya ya secara apapun lancar-lancar aja ya kalau dilihat-lihat ya Nam ya.
1: Betul kak.
0: Oke, nah jadi, gimana?
1: Ya bisa menjadi agen perubahan yang lebih baik lah.
0: Itu harus, karena anak muda itu agen perubahan, agent of change. Nah kalau kita ngeliatin juga ya, di masyarakat beragam banget ya, apalagi kalau di kampus itu, aku sering bilang kampus itu kayak ya kita ketemu sama orang berbagai macam lah, istilahnya latar belakangnya macam-macam juga ya. Gambaran masyarakat pada umumnya tuh kayak gimana tuh di kampus sebenarnya. Nah mungkin sikap Rasulullah bisa jadi contoh untuk menghadapi perbedaan tersebut, karena kita hidup di teman-teman yang mungkin secara agama berbeda, secara latar belakang berbeda. Apa yang mungkin bisa kita contoh gitu kalau menurut kamu?
1: Oke, kalau menurut saya Kina, kita berbicara mengenai sejarah dulu ya kak. Nabi Muhammad dulu di Madinah itu kan juga pernah merasakan gitu ya, di dalam di Madinah itu ada umat Islam, ada umat Yahudi, ada umat suku Arab yang lain sebagainya gitu ya. Bahkan Rasulullah itu semuanya itu tidak pernah mencoba untuk menyeragamkan mereka. Dia itu terus tidak memaksa semua orang itu harus punya pandangan ataupun keyakinan yang sama. Nah, yang dilakukan beliau itu seperti apa? Yaitu membuat nih kesepakatan bersama ya. Dulu itu namanya Piagam Madinah kalau nggak salah.
0: Oh, iya.
1: Nah, jadi beliau itu merangkul semua kelompok supaya bisa hidup berdampingan secara damai dan adil. Nah kalau misalnya kita tarik di kehidupan kampus saat ini, ya situasinya mungkin hampir sama persis ya. Tadi sudah dijelaskan sama kakak, yaitu kampus ini kan miniatur masyarakat ya, yang di dalamnya pastinya anak muda di berbagai daerah, dari berbagai suku, latar belakang sosial maupun ruang lingkup lainnya. Nah teladan dari Rasulullah ini itu banget, gampang banget bisa diterapkan gitu dalam kehidupan kita. Contohnya misalnya nih, yaitu ya tadi, jangan pernah paksakan orang lain untuk sepemikiran sama kita gitu ya. Nah sikap Nabi ini itu juga mengajarkan kita untuk menghargai tadi pandangan perbedaan, kemudian saling bekerja sama juga, dan juga yang paling penting kita juga harus hargai ruang orang lain gitu ya. Beda pendapat itu boleh ya, beda argumen itu boleh, tapi tetap bisa menjaga kerukunan dan juga pastinya persahabatan di tengah kampus gitu ya, di ruang lingkup yang lainnya lah.
0: Nah, itu yang emang harus dijaga ya, karena ya perbedaan pandangan, perbedaan pikiran itu wajar banget, apalagi di lingkup kampus. Ya janganlah itu yang justru malah jadi sumber perpecahannya ya, karena Rasulullah aja berusaha merangkul, istilahnya tadi kalau Anam bilangnya ya.
1: Ya betul.
0: Itu dia. Anam, kita break dulu sebentar, jangan ditutup dulu teleponnya, kita lanjut lagi abis ini ya.
1: Siap-siap kak.
0: Oke, so teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol barengan sama Anam di pagi ini, cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kamu masih dengerin Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan aku masih ngobrol pagi ini, ngobrolin soal meneladani sifat Rasulullah dalam kehidupan sosial antar umat barengan sama Khairul Anam, Ketua UKKI Universitas Negeri Semarang. Anam, kita lanjut lagi ya.
1: Ya, boleh Kak.
0: Oke, nah kalau kita ngeliatin kehidupan anak-anak mahasiswa zaman sekarang, anak muda zaman sekarang lah lebih gampangnya ya, hal-hal yang mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal keteladanan Rasulullah dalam bersosial, dalam berhubungan antar orang gitu istilahnya, apa yang mungkin bisa kita lakuin nih, hal-hal sederhana bisa kita lakuin nih, kalau menurut kamu apa aja nih?
1: Kalau misalnya kita teladan Rasulullah itu tidak muluk-muluk sesuatu yang besar gitu ya Kak, bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Ya mungkin yang pertama menurut saya ya Kak, yaitu kita harus bisa menjaga adab kita Kak. Ya mungkin adab kita baik dari ketikan ya di media sosial maupun penjagaan lisan kita. Ya karena ya mungkin generasi sekarang kurang tahu ya, mahasiswa itu biasanya kan ruang lingkupnya itu kan sangat-sangat bebas gitu ya. Nah kadang seringkali lewat adab itu dan juga penjagaan lisan itu seringkali melebur Kak akhir-akhir ini gitu ya. Nah itu yang pertama Kak. Nah kemudian yang kedua, kita juga harus peka terhadap lingkungan terdekat gitu ya Kak. Dalam hal apa? Ya peka mungkin kalau misalnya ada teman, ada kemudian dosen ataupun ruang lingkup kampus yang membutuhkan bantuan, ya harus kita bantu gitu ya, harus peka terhadap kepekaan sosial gitu ya. Nah itu juga terbukti ya, Rasulullah itu sangat sangat peduli gitu ya, sesama sahabatnya, sesama tetangganya gitu ya. Nah sama halnya sifat Rasulullah kita juga harus tanamkan di lingkungan sehari-hari ya, di kampus terutama, yaitu kalau misalnya tadi ada teman yang mungkin mengalami kesulitan, kita ya usahakan membantu gitu Kak. Jadi poin yang bisa kita highlight ataupun saya sampaikan yaitu kita juga harus mampu yang pertama tadi adab kita ya, dan juga lisan kita, dan yang kedua yaitu kita harus peka di lingkungan terdekat, baik itu membantu ya, saling saling bergaul satu sama lain seperti itu Kak.
0: Dan good things-nya adalah yang mungkin cerita yang pernah orang dengar adalah Rasulullah itu ngebantu siapapun itu, bahkan orang-orang yang bisa dibilang berbuatnya nggak baik ke dia pun juga istilahnya tetap berbuat baik gitu ya Nam ya. Itu dia, makanya emang juga harus apa ya, bisa dibilang dalam hal-hal yang sederhana harus kita peka sama orang lain, itu yang harus kita lakuin. Nah kalau di media sosial sendiri ini yang emang dekat sama anak muda, kita kan sering banget nih ngeliatin orang-orang yang apa namanya berdebat soal agama ataupun mungkin juga orang yang melakukan hal-hal yang berbau intoleransi di media sosial. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat hal-hal tersebut, apa yang mungkin bisa kita pelajari di caranya Rasulullah ngadepin perbedaan, ngadepin cara berkomunikasi terutama dengan orang lain nih, apa yang mungkin bisa kita pelajarin?
1: Oke Kak, tadi juga sempat dijelaskan bahwa sempat ada cerita ya ketika Rasulullah berhadapan dengan orang-orang yang menentang ya, menentang terhadap keyakinan, bahkan secara terang-terangan mencaci beliau ya. Nah respon Rasulullah itu seperti apa? Ya tidak pernah membalas dengan cacian gitu ya, bahkan Rasulullah itu malah lembut gitu ya kepada yang mencaci itu. Nah itulah prinsip Rasulullah gitu ya saat itu. Nah dari prinsip kenabian ini ada dua fondasi ya teman-teman ataupun mas gitu ya kakak semuanya, yang perlu kita tanamkan juga. Yang pertama kita juga harus terutama dalam hal media sosial ya, membedakan, yang pertama kita juga harus mampu membedakan antara substansi kebenaran dan metode penyampaian gitu. Tadi yang ditanyakan bagaimana cara kita menghadapi perbedaan nih di lingkungan sosial untuk berkomunikasi ya. Ya yang pertama tadi membedakan antara substansi kebenaran dan metode penyampaian. Nah seringkali anak muda di media sosial itu kan terjebak pada asumsi keliru ya, merasa bahwa kebenaran ataupun kebenaran agama ini caranya itu boleh menyindir karena yang dibela itu agama gitu ya, boleh melebihi orang lain dengan kata-kata sesat, boleh memperlakukan pendapat orang lain di ruang publik dengan cara yang tidak baik. Nah padahal Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan dakwah yang mempermalukan ya. Beliau itu selalu menggunakan metode hikmah ataupun kebijaksanaan gitu ya, metode nasihat yang baik. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua yaitu kita juga harus bisa menguasai seni meredam emosi ya di tengah arus informasi. Karena apa? Kadang kala ya algoritma media sosial itu dirancang secara sistematis untuk memancing amarah nih kak gitu ya. Karena amarah itu mendatangkan interaksi yang lebih tinggi gitu kan biasanya. Nah, beliau adalah sosok yang sangat tenang yaitu Halim ya teman-teman. Tidak reaktif nih, selalu berpikir panjang sebelum berucap. Jadi oleh karena itu sebagai anak muda, sebelum kita mengetik kah, kalau misalnya di media sosial ya, mengetik komentar ya, kita juga harus berpikir jangka panjang, kira-kira dampak ketika kita bersikap seperti ini ataupun melakukan ini itu seperti apa. Dan tadi juga sudah tak sampaikan bahwa kita juga harus melihat substansi kebenaran terlebih dahulu sebelum nanti kita menyampaikan, seperti itu kak.
0: Nah, karena Rasulullah juga tidak pernah apa namanya, ketika ada yang menentang beliau, ada yang berbeda dengan beliau, nggak pernah yang sampai ah kamu kafir dan segala macam, nggak sampai kayak gitu, tapi diperlakukan tetap dengan cara yang baik dan lembut gitu ya Anam ya.
1: Ya,
0: seperti itu. Nah, oke. Nah, terus juga kalau kita ngomongin soal apa namanya, di keseharian juga ya, karena Rasulullah kan juga dikenal ngejaga hubungan baik, entah itu sesamanya ataupun juga orang-orang yang tadi, yang kalau kamu bilang, yang tadi kita sempat bilang juga berseberangan mungkin dengan beliau. Nah, sebenarnya ketika kita ngadepin di lingkup pertemanan, ya lingkup sosial yang memang cukup beragam, prinsip yang bisa kita lakuin dari apa yang dilakuin sama Rasulullah ini apa aja sih mungkin menurut kamu?
1: Oke, untuk prinsip yang dilakukan kita sebagai mahasiswa ya, kehidupan mahasiswa yang beragam di kampus, untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain yang berbeda latar belakang, menurut saya ada dua ya kak, sama seperti yang lainnya juga yang tadi saya pertanyaan-pertanyaan di atas. Yang pertama itu kita mampu juga harus meninggalkan mentalitas eksklusif ataupun membangun pertemanan tanpa sekat gitu kak. Karena seringkali anak muda terjebak, ngerasa terjebak pada zona nyaman gitu ya, zona sempit gitu ya, hanya mau bergaul dengan orang yang sepemikiran, hanya mau bergaul dengan orang yang sama, organisasinya sejalan. Padahal keteladanan Nabi itu mengajarkan kita untuk membuka diri. Kita disuruh memegang teguh prinsip keyakinan dan idealisme kita sendiri, tetapi tidak membatasi ruang sosial kita gitu ya ke depannya. Jadi kita harus meninggalkan nih sifat eksklusif dari dalam diri kita gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menjadikan perbedaan sebagai modal kolaborasi, bukan sebagai tantangan gitu ya. Karena di kampus ya pasti ya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat pada saat diskusi maupun perbedaan pilihan itu pasti ada. Tapi kita tidak membatasi itu, perbedaan pandangan itu, perbedaan pada diri kita itu tidak menjadi hal yang untuk menghalang kita sebagai kolaborasi gitu. Karena ketika kita tadi bisa merangkul teman yang berbeda latar belakang untuk sama-sama membangun prestasi misalnya, ataupun menjaga nama baik kampus, nah ketika dilakukan bersama-sama itu pasti ya dampaknya ataupun ya capaiannya juga semakin besar juga gitu kak.
0: Oke, nah ini kan kamu kan sebagai ketua di unit kegiatan kerohanian Islam nih di kampus di Anam ya.
1: Iya, betul kak.
0: Nah ini yang kamu lakukan nih sebagai organisasi kemahasiswaan yang keagamaan nih, untuk bisa bisa dibilang menanamkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah dalam banyak hal, mungkin dari ibadah, mungkin dari sosial juga. Apa yang kamu dan teman-teman lakuin nih so far?
1: Oke, kalau saya pribadi di organisasi yang saya lakukan itu pastinya ya kak, tetap menanamkan nilai-nilai Islam di lingkungan kampus. Karena tantangannya ya mungkin zaman sekarang, zaman mahasiswa sekarang gitu ya, kadang nilai-nilai Islam itu tidak diperdulikan gitu kak. Nah jadi tantangan kita itu apa? Tantangan kita itu bisa menjangkau mahasiswa lainnya untuk bisa ya mungkin lewat syiar kita lah, untuk bisa mahasiswa itu kenal atau lebih dekat sama Islam gitu ya. Dan juga kita memfasilitasi mahasiswa supaya mereka ya tidak terlarut dalam kehidupan kampus yang mungkin kehidupan kampus yang heterogen, yang beraneka ragam dan bebas gitu ya. Jadi kita mewakili itu ya kak. Barangkali misalnya nih ada keluh kesah, kemudian mahasiswa kurang fasilitas ibadah. Nah nanti kita mencoba untuk fasilitasi gitu kan. Dan juga ya, di organisasi juga kami menjunjung tinggi yang namanya kolaborasi. Nah kita juga ada namanya pembinaan gitu kak, pembinaan mahasiswa muslim. Jadi kita berkolaborasi sama UNIF misalnya gitu ya, untuk membina mahasiswa muslim agar setidaknya kita juga ikut berperan aktif gitu ya, dalam menciptakan kampus yang madani secara Islam gitu ya. Untuk tujuannya apa? Biar nilai-nilai Islam ini tetap ada loh di lingkungan kampus. Lewat apa? Lewat ya mungkin salah satunya lewat kegiatan-kegiatan ya di organisasi Islam ya, baik itu mungkin di pembinaannya, kemudian di kajiannya, mulai siar-siar Islam seperti itu kan.
0: Nah, jadi dengan cara apapun itu juga untuk nilai-nilainya ini bisa diterapkan bukan cuma di teman-teman UKKI aja, tapi juga teman-teman UNES yang ada ini bisa terfasilitasi juga, bahkan kerjasamanya juga dengan pihak-pihak yang lainnya juga gitu ya.
1: Ya.
0: Oke, Anan, thank you banget pagi ini udah ngobrol sama aku dan juga teman Pro2. Semoga ya itu tadi ya, nilai-nilainya Rasulullah itu bukan cuma sekedar dipelajari aja, tapi bisa benar-benar dilakuin sama orang-orang ya.
1: Ya.
0: Oke, kita ketemu next time, Anan, kita ngobrolin lainnya ya.
1: Boleh, Kak. Terima kasih kembali.
0: Siap. Terima kasih, Anan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Alright, dan tadi habis ngobrol barengan sama Anam, ngobrolin soal sifat-sifat Rasulullah yang bisa kita teladani terutama dalam kehidupan bersosial ya. Anyway, abis ini kita ke jam 10, bentar lagi ada Jeffrey Araskas ya, bener-bener kamu di Pro2 Hitlist dan juga Santai Siang. Yang mau request, yang pengen lagu favoritnya diputer, siapin sekarang juga ya. Siapin sekarang juga biar nanti bisa diplay ya. Selamat nikmatin tanggal merahnya, selamat nikmatin waktu sendiri sama teman, siapapun itu nikmatin aja ya. Sebelum besok ketemu sama weekdays lagi, masuk Rebu lagi ya. Faris Magiza pamit, thanks for listening and peace out. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 edisi Selasa 25 Agustus 2026 bareng aku Jeffrey Araska.

0: Kemarau berkepanjangan membuat sebagian warga desa Jogomulyo, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Polres Kebumen bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak. Melalui Polsek Buayan, Polres Kebumen bersama BPBD Kabupaten Kebumen mendistribusikan 3 truk tangki air bersih. Penyaluran yang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat menyasar 2 kukuh di Desa Jogomulyo pada Senin 24 Agustus 2026. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Chelsea memenangkan pertandingan debut musim Premier League 2026 melawan Fulham dengan skor 3-2 di Craven Cottage pada 25 Agustus 2026. Joao Pedro mencetak gol tercepat hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai setelah menerima umpan dari Cole Palmer. Kemenangan ini menandai awal era Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea dengan 3 gol dari Joao Pedro, Morgan Rogers, dan Cole Palmer.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist barengan aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 1953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: English.
1: Halo, aku Pradana dari Sambiloto. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Aku akan memberikan senjata pamungkas kepadamu. Senjata ini adalah senjata ampuh.
1: Apa itu, Guru?
0: Senjata ini bisa menambah pengetahuanmu, memperluas wawasanmu.
1: Wah.
0: Tapi, jika kau tidak bisa mengendalikannya, kau bisa menjadi malas berpikir, kurang aktif, bahkan sulit berkonsentrasi.
1: Lah, kok gitu?
0: Jadi, kamu harus bijak dalam menggunakannya. Senjata ini namanya televisi.
1: Televisi, Guru?
0: Ya, televisi bisa menjadi jendela informasi dan sumber pengetahuan. Pilihlah tontonan yang edukatif, bermanfaat, dan sesuai usia. Tapi, jangan berlebihan. Selamat Hari Televisi Nasional. Tontonlah dengan bijak, sesuai usiamu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Science memang suka bikin plot twist.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mereka yang enjoy DJ di klub, mungkin di event sama di angkringan, responnya lebih antusias atau bedanya di mana?
2: Ternyata respon dari masyarakat cukup positif ya. Karena gak banyak orang yang mau pergi ke klub juga. Tapi mereka bisa merasakan sensasi musik-musik ini itu di angkringan aja.
3: Iya lagi, bener
2: gitu.
3: Lagi.
2: Apalagi banyak anak-anak di bawah umur yang mereka itu pengen ngerasain sensasinya tapi belum bisa cukup umur atau emang gak dibolehin orang tuanya, itu cukup ke angkringan aja.
1: Iya bener-bener. Karena gak semua orang pernah ngelihat live DJ kan.
2: Iya
1: gitu loh. Apalagi yang bener yang bawa umur tadi, jelas dong rulesnya gak boleh masuk klub dong. Tapi ini gak usah masuk klub, dia bisa dapat experience nonton live DJ.
2: Iya, bahkan bisa main. Open deck kita.
4: Gak apa-apa.
2: Boleh, gitu. Kalau emang mau belajar, kita ajarin.
1: Pahala kalian banyak ya.
2: Semoga ya.
1: Jadi antusiasnya memang serame itu.
2: Iya.
1: Terus mereka kayak pada request gitu gak sih?
2: Suka, ya. Mereka senang ya, tetap request ya.
1: Tapi gak ngasih tips kan?
2: Enggak. Kita gak mewajibkan minimal berapa.
4: Iya.
2: Minimal beli aja.
1: Minimal beli aja.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081565 10953.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

Halo, nama aku Rizky dari Wonodri. Siang ini kamu bakalan dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Dia ada petugas sensus ekonomi, mampir ke toko saya. Usaha saya ini loh, UMKM yang udah berdiri puluhan tahun, udah mandiri, gak perlu didata-data lagi.
1: Wah, keliru itu Bu. Justru karena udah berdiri puluhan tahun, usaha Bu Dewi itu justru wajib dicatat.
0: Halah, mereka pikir saya gampang ditipu apa? Saya ini meskipun UMKM kecil, tapi tetap tahu maksudnya apa.
1: Loh, jangan salah Bu. Justru kalau data usaha Ibu tidak masuk, pemerintah jadi tidak punya gambaran nyata tentang potensi ekonomi di daerah kita. Padahal data sensus ini dijamin aman oleh undang-undang dan dipakai untuk menyusun kebijakan pembangunan. Yang ada nanti usaha Ibu dianggap udah nggak aktif loh.
0: Aduh ya, saya nggak mau kalau usaha saya ditutup.
1: Nah, solusinya percayakan pencatatan ekonomi pada Sensus Ekonomi 2026. Ingat prinsip TIR, terima petugasnya, isi datanya dengan benar, rahasia terjaga.
2: Mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju.

0: Udah azan zuhur nih. Ayo kita sholat zuhur dulu ya.
1: Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan dahulu Nabi-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan, harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan Malaikat Jibril. Sahabat, dahulu Malaikat Jibril alaihi salam biasanya senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sedekah.

0: Santri, Sandi, dan Fitri.
1: Eh Fit, tolong dong cariin di internet tempat oleh-oleh yang murah di Semarang. Kotaku lagi habis tahu.
2: Iya, bentar. Bentar. Emang oleh-oleh buat siapa sih?
1: Ada teman datang dari luar kota. Udah belum sih? Lama banget. Fitri, pantesan lama banget. Ternyata dari tadi kamu lagi ngepoin akun gosip.
2: Iya San, sorry. Ini nih, soal itu ada yang viral banget nih, yang muncul di beranda aku. Jadinya kan nanggung kalau mau di skip. Ini nih, beritanya tuh tentang si... Katanya...
1: Apa sih, Fit? Kebiasaan banget deh. Aku gak mau ngegosip . Dosa tahu. Itu kan sama aja kayak gibah, ngomongin orang. Apalagi kalau sesama muslim. Buruan Afid, katanya mau nyariin tempat oleh-oleh yang murah.
2: Ih, iya sabar. Lagian kalau mau ngasih orang tuh yang mahalan dikit dong San. Gak modal amat sih.
3: Membicarakan keburukan orang lain adalah hal yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tentang ghibah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
2: Santai Tapi Cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bareng aku lagi Jeffrey Raraska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Tadi aku kenalinnya Jeffrey Raraska ya. Jeffrey Raraska teman Pro 2 ya. Di Santai Tapi Cuan biasa di jam 12 sampai jam 1 aku bakal ngobrolin soal ide bisnis, ide cuan-cuan lah ya pokoknya. Dan di siang hari ini aku bakal temenin kamu cari inspirasi bisnis yang bisa jadi sumber cuan kamu pastinya. Jadi kalau belakangan ini kamu sering banget lewat pinggir jalan atau nongkrong di area-area yang lagi hits, ini pasti kamu sadar deh, sekarang itu makin banyak gerobak makanan sama minuman yang tampilannya itu estetik, menunya juga kekinian, dan antriannya itu panjang banget. Mulai yang jual dimsum-dimsuman, terus es kopi juga ada, rice ball, burger, sampai kroffel, ini semuanya itu bisa dijual dari sebuah gerobak yang sederhana aja. Jadi modalnya itu gak terlalu besar buat sebesar buka kafe gitu ya, tapi peluangnya ini gak bisa dianggap receh juga. Nah, jadi di Santai Siang, Santai Tapi Cuan kali ini aku bakal ngobrolin soal tren bisnis F&B gerobakan yang lagi naik daun banget. Jadi aku bakal bahas juga gimana cara nentuin menu yang tepat buat kamu jual, terus milih lokasi jualannya gimana caranya, sampai strategi promosi biar gerobak kecil kamu tuh bisa rame pelanggannya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu penasaran, tetap bareng aku di Santai Tapi Cuan. Siapa tahu nih, ide bisnis yang selama ini kamu cari ternyata bisa dimulai dari sebuah gerobak sederhana. Jadi tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Teman Pro 2, kalau beberapa tahun terakhir ini kayak bisnis kuliner itu identik sama kafe atau restoran. Tapi sekarang ini trennya mulai geser loh sebenarnya. Banyak pelaku usaha itu justru milihnya lebih ke pakai gerobak. Ini bukan gara-gara emang modelnya terbatas ya, tapi kayak emang karena konsep ini lebih fleksibel aja. Jadi kayak biaya operasionalnya itu lebih ringan, sama lebih gampang juga buat ngikutin keramaian yang ada. Jadi menariknya lagi, gerobak ini di zaman sekarang tampilnya juga beda. Desainnya dibuat seestetik mungkin, brandingannya juga kuat. Bahkan banyak yang sengaja didesain ya biar menarik perhatian dan gampang banget masuk ke media sosial sekarang. Jadi pelanggan bukan cuma datang gara-gara makanannya enak, tapi juga gara-gara tampilannya yang unik. Menu yang dijual juga banyak banget, beragam banget, mulai dari kopi susu, es teh jumbo, abis itu juga ada rice ball, ada dimsum, burger, hotdog, kentang goreng, roti bakar, sampai aneka jajanan yang viral kayak di zaman sekarang ini nih. Bahkan ada juga gerobak yang cuma jual satu menu, itu satu menu andalan doang, tapi berhasil punya pelanggan setia karena emang rasanya itu konsisten banget. Jadi keunggulan bisnis gerobakan ini juga ada di kemudahannya berpindah-pindah lokasi. Hari ini bisa jualan di dekat sekolah, besok pindah ke kawasan perkantoran, habis itu pekan depannya lagi ke Car Free Day atau festival kuliner, besoknya lagi di depan RRI Semarang nih. Fleksibel banget pokoknya teman Pro 2. Ini nih yang bikin peluang ini tuh dapat pelanggan baru semakin besar juga. Jadi ya, ini kalau walaupun kelihatannya sederhana, bisnis gerobakan tetap butuh perencanaan yang mateng teman Pro 2. Mulai dari nentuin konsepnya, ngejaga kualitasnya ya, kasih pelayanan yang ramah juga, sampai ngebangun identitas brand yang gampang diingat sama pelanggan. Karena emang di tengah banyaknya pilihan kuliner, yang dicari itu bukan cuman makanan yang enak aja, tapi juga pengalaman yang menyenangkan waktu belinya. Jadi kalau kamu lagi cari ide usaha gitu ya di sekarang ini, buat kamu nambah-nambah cuan dengan modal yang lebih terjangkau juga, tapi punya potensi berkembang yang pesat banget, mungkin bisnis F&B gerobakan ini bisa jadi salah satu pilihan yang layak banget kamu cobain teman Pro 2 ya.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

Kalau kamu tertarik buat mulai bisnis F&B gerobakan nih ya, pertanyaan pertama itu yang harus dijawab bukan gerobaknya mau warna apa ya, tapi harusnya kamu jawab, aku tuh mau jual apa. Nah, jadi pilihlah kamu menu yang sederhana aja, gampang diproduksinya, sama punya banyak peminatnya juga. Misalnya nih, es teh premium, terus kopi susu, burger, hot dog, rice bowl, ada dimsum, ayam crispy, atau jajanan-jajanan yang lagi viral sekarang ini. Jadi gak perlu terlalu banyak pilihan, justru satu atau dua menu dulu aja yang jadi andalan kamu, tapi rasanya konsisten, ini biasanya jadi lebih gampang lagi buat diingat sama pelanggan kamu. Nah, setelah kamu nentuin menunya, itu saatnya kamu ngelakuin riset kecil-kecilan. Jadi coba deh kamu lihat lingkungan di sekitar kamu, apa yang belum banyak dijual gitu ya. Habis itu siapa target pembelinya. Kalau deket sekolah mungkin kamu cemilan-cemilan atau minuman segar ini lebih diminatin sama banyak pelanggannya nanti. Kalau deket-deket perkantoran, makanan-makanan praktis buat makan siang bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu jual. Nah, soal resepnya gak usah harus langsung yang rumit-rumit. Jadi mulai deh dari resep yang udah kamu kuasain dulu, yang kamu bisa dulu. Gak cuman masak air doang aja tapi ya. Habis itu kamu uji coba ke teman kamu, ke keluarga kamu, minta mereka kasih feedback tentang rasanya, terus porsinya kayak gimana, cukup apa enggak, sampai harga yang menurut mereka itu masih masuk akal buat dibeli. Nah, selanjutnya pilih lokasi yang strategis. Nggak selalu harus di jalan utama, yang penting itu banyak dilewatin sama target pasar kamu. Misalnya kalau deket kampus, atau kawasan perumahan, atau pusat olahraga, atau bisa juga area-area yang ramai saat sore-sore atau malam hari gitu teman Pro 2. Pastiin juga lokasi itu nyaman dan punya akses parkir yang memadai. Jadi kalau orang ngerasa parkirnya susah tuh ya, itu tuh males banget buat mampir teman Pro 2. Takut ketabrak kendaraan lain atau apapun itulah, jadi males parkirnya. Terakhir, manfaatin media sosial sebagai alat promosi kamu. Jadi buat video proses masaknya itu perlu banget. Habis itu tampilin juga menu andalannya, kasih promo di minggu pertama, dan ajak juga pelanggan kamu buat upload pengalaman mereka pas belinya. Nah, promosi dari mulut ke mulut yang dibantu media sosial ini sering banget jadi senjata yang paling ampuh buat usaha kecil teman Pro 2. Ingat, bisnis ini enggak bisnis gerobakan itu bukan selalu yang butuh modal besar yang ribet-ribet banget, tapi ini tuh tentang seberapa pintar kamu baca selera pasar dan ngejaga kualitas yang kamu jual nantinya. Karena bisa jadi nih ya, dari gerobak yang sederhana di sudut jalan, lahirlah sebuah brand kuliner yang nantinya tuh punya banyak cabang di berbagai kota. Tapi kalau saran aku nih teman Pro 2, ini kan udah mulai banyak banget yang jualan kayak es teh, dimsum, dan lain-lain. Boleh kamu jual seperti itu, tapi kamu harus tambahin satu inovasi biar yang jadi pembeda dari kamu sama brand-brand lainnya.

Teman Pro 2, setiap tanggal 24 Agustus kita memperingati Hari Televisi Nasional. Pernahkah kamu mengingat momen saat seluruh anggota keluarga berkumpul di depan televisi untuk menyaksikan acara favorit bersama? Dari satu layar sederhana, lahir begitu banyak cerita, tawa, dan kenangan yang masih membekas hingga kini. Meski sekarang hadir berbagai platform digital, televisi tetap menjadi salah satu media yang menyajikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat. Berbagai peristiwa penting, perkembangan bangsa, hingga kisah inspiratif juga hadir melalui layar televisi. Selamat Hari Televisi Nasional. Mari menjadi penonton yang cerdas dengan memilih tayangan yang informatif, edukatif, dan menginspirasi, serta menjadikan media sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mempererat kebersamaan.

Gak kerasa udah hampir sejam teman Pro 2 ngobrolin soal bisnis F&B yang dari gerobakan. Dan dari pembahasan tadi ya, kita tuh jadi tahu kalau bisnis kuliner ini gak harus dimulai dari restoran yang gede atau kafe yang mewah, tapi lewat satu gerobak yang sederhana ini siapapun punya kesempatan membangun usaha yang sama-sama punya potensi cuan yang bakal gede, sama-sama menguntungkannya. Yang penting kita tuh tahu siapa target pasarnya, milih menu yang tepatnya gimana, sama jaga kualitas rasa, terus nentuin lokasi yang strategis, dan gak lupa buat manfaatin media sosial buat promosi kamu. Karena emang di zaman sekarang kan makanan yang enak aja itu belum cukup ya teman Pro 2. Jadi pelayanan yang ramah, branding yang menarik, dan konsistensi juga jadi kunci supaya pelanggan tuh mau datang lagi. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi kepikiran mulai usaha, ini gak harus takut, gak usah takut buat mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari gerobakan. Siapa tahu gerobak pertama yang kamu dorong hari ini suatu saat bisa berkembang jadi brand kuliner yang dikenal banyak orang, terus banyak cabangnya juga, banyak toko-toko yang gedenya juga nantinya. Amin. Karena udah mau sejam ya teman Pro 2, aku santai tapi cuan hari ini harus kelar juga. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan pernah ragu buat ngerubah ide sederhana jadi peluang cuan yang cuan banget. Sampai ketemu di Santai Tapi Cuan selanjutnya. Jangan kemana-mana, santai siangnya masih lanjut.

untuk juara minggu ini teman berdua ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week's

Di jam 1 lebih 7 teman Pro 2, Jevra Raska masih nemenin kamu di santai siang. Jujur ini aku lagi kebedesan soalnya habis makan. Jajanan pedes makaroni ya teman Pro 2, ini pedes banget. Bikin melek nih di siang-siang. Ya, anggap aja sebagai booster di siang hari ini. Dan aku juga sebelum lanjut lagi santai siangnya, ini aku ada kabar seru buat kamu teman Pro 2, para pelajar SMA, SMK dan sederajat. Atau kamu yang sekolah di Madrasah Aliyah Negeri ataupun swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Jadi ini tuh sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini kamu bisa ajak teman kamu buat angkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan pastinya inspiratif. Informasi lengkapnya tentang syaratnya apa aja, ketentuannya apa aja, dan pengumpulan karyanya bisa kamu lihat di Instagramnya RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat kamu para pemenangnya nanti. Jangan lewatin kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu teman Pro 2.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Match week pertama Serie A langsung kasih tontonan yang gak kaleng-kaleng, teman Pro 2. Ada AS Roma yang langsung tancap gas dan bikin Fiorentina pulang dengan kepala yang lesu tertunduk ke bawah. Jadi bermain di Stadion Olimpico, Roma ini menang telak 4-0 atas Fiorentina. Jadi bintangnya ini adalah yang namanya Daniel Malen yang cetak hat-trick di pertandingan kemarin ya teman Pro 2. Malen ini buka keunggulan di menit ke-27 lewat umpannya Paulo Dybala. Terus masuk ke babak kedua, Malen balik cetak gol lagi di menit ke-52 sebelum melengkapi hat-trick di menit ke-60. Dan menariknya 3 gol Malen ini juga semuanya dikasih assist dari Dybala semua loh. Wah, ini pasangan emas banget kayak Tsubasa sama Misaki nih ya. Terus Nicolo Pasili nutup pesta gol Roma di menit ke-86. Jadi duet Dybala sama Malen ini benar-benar jadi mimpi buruk buat ini pertahanannya Fiorentina kemarin nih di bawah yang dikawal sama David De Gea. Aduh, kasihan banget ini padahal legendnya King MU juga ya. Kemenangan ini sekaligus jadi start manis pelatih Anya Roma Gian Piero Gasperini, sekaligus juga bawa Giallorossi langsung muncakin klasemen sementara Serie A. Ya, kalau di match week pertama aja udah menang 4-0, ini kayaknya Roma bener-bener lagi kasih sinyal buat comeback ke papan atas lagi ya. Dan kalau duetnya Dybala sama Malen ini terus sepanas ini nih, kayaknya lini belakang lawan selanjutnya itu bakal sering lembur sih ya. Ini bakal jadi duo top scorer kayaknya di Serie A.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih lanjut dari tadi kita habis dari seri A ya teman Pro 2. Sekarang aku ada kabar dari penampilan Chelsea di Liga Premier Inggris. Jadi Chelsea langsung kasih bukti kalau mereka ini siap buat ngejalanin musim baru barengan pelatih barunya di Premier League. Ya walaupun sempat dibikin deg-degan juga, The Blues ini akhirnya berhasil bawa pulang 3 poin. Chelsea menang 3-2 atas Fulham di Craven Cottage di Selasa pagi tadi ya. Oh, Pedro juga udah membuka keunggulan Chelsea lewat gol cepatnya di detik ke-32 setelah manfaatin umpannya Cole Palmer. Nah, Fulham habis itu juga nyamain skor lewat Josh King, tapi Morgan Rogers bawa Chelsea kembali unggul sebelum turun minum. Palmer habis itu juga memperlebar keunggulan di awal babak kedua sebelum akhirnya Gonzalo Garcia memperkecil jarak buat Fulham. Nah, pelatih Chelsea Xabi Alonso ini juga ikut muji penampilan timnya yang dinilai profesional, solid, dan dewasa dalam menghadapi momen-momen sulit. Ya walaupun gitu, Alonso juga ngaku masih ada sejumlah hal yang harus diperbaikin lagi. Dan kemenangan ini bikin Chelsea ngawali Premier League 2026-2027 dengan 3 poin. Selamat buat Chelsea. Nah, start yang manis buat Alonso dan Chelsea. Walaupun kemarin di pramusim juga kurang konsisten, tapi di awal ini udah menunjukkan hasil yang lumayan. Tapi karena musim masih panjang, yang paling penting bukan cuma menang di laga-laga pertama aja, di laga-laga awal, tapi harus konsisten juga nih ngejaga performa. Kalau bisa gini terus kan, The Blues bisa jadi tim yang cukup bikin repot musim ini. Dan ya semoga nggak finish di peringkat 10 lagi ya.
1: Iya teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kedua, ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab. Hari ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
0: apa? Yo, pertanyaan-pertanyaan yang ruwet,
1: yang mustahil untuk dijawab.
0: Pertanyaan yang sebenarnya bikin kepala kita juga nyot-nyot gitu. Tapi yeah, it's okay ya, karena kita selalu berusaha ada untuk teman berdua.
1: Betul.
0: Kita sih pengennya semoga jawaban-jawaban kita itu memang jawaban yang dibutuhkan dan ditunggu-tunggu sama teman berdua.
1: Wow.
0: Misalkan pun ya agak-agak meleset ya, mohon maaf karena kami manusia biasa.
1: Mm-mm.
0: Kami bukan malaikat Israfil. Kami bukan malaikat Jibril.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi ya semoga ada gunanya dan ada efeknya lah jawaban-jawaban kita ya.
1: Oke, langsung aja yuk. Ada siapa nih hari ini?
2: Ada Syahnas yang lagi di kantor. Spill dong, kalian kan pas dapat gaji itu ada gak buat investasi masa depan, masa tua gitu? Ada rekomend terbaik versi kalian berdua gak nih?
0: Oke, Syahnas, jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yeay.
1: Tapi kita mau nge-spill dong, kita kan pernah ngobrol sama financial planner kan. Dia itu kan bilangnya adalah yang penting itu penuhi dulu apa sih kebutuhannya. Habis itu uangnya ditabung, baru tuh kamu memenuhi keinginan kamu. Jadi keinginan itu yang terakhir, paling keceret gitu. Yeah, ya
0: bener. Itu kata financial planner
1: yang duitnya banyak.
0: Kalau kita berdua ini kebetulan dibalik. Jadi kita keinginan dulu ya, dipenuhi dulu. Wah, pokoknya kan kita pinginnya tuh kan dari tengah bulan kemarin nih.
1: Iya.
0: Begitu gajian, udah langsung keinginan kita buat payment, beli. Gitu. Jadi jelas enggak ada untuk sesi menabungnya yang untuk masa depan tadi seperti kamu tanya.
1: Ini sebenarnya adalah hal yang enggak baik ya, Syahnas ya, tapi jangan dicontoh ya. Jadi ada tuh kalau bisa punya rekening itu jangan cuma satu gitu. Jadi tahu pos-posnya, keperuntukannya untuk apa aja gitu. Misal kamu seorang pebisnis online shop, rekening masuk gitu kan, uang masuk di rekening kamu dari jualan online shop satu. Terus habis itu next, rekening yang kedua itu untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Mungkin kamu dapatnya sebagian dari online shop kamu ya, separuh aja tuh. Terus rekening satunya memang betul-betul untuk saving. Jadi yang satu untuk kulaan, yang satu untuk kamu, kebutuhan kamu, yang satunya untuk saving gitu. Dan itu kalau bisa jangan ada m-bankingnya ya, yang untuk saving ya.
0: Nah,
1: untuk saving ya.
0: Itu dia.
1: Semua kamu m-bankingin.
0: Terus sebenarnya sih memang apa ya, kalau teman aku yang sukses dengan metode-metode ini ada, dan memang ya itu
1: tertib dia kan,
0: tertib,
1: disiplin.
0: Jadi dia udah benar-benar menerapkan apa rumus dari financial planner seperti yang kita pernah ngobrol itu. Jadi intinya uang itu nggak pernah habis, dia tuh uang nggak pernah habis setiap bulannya.
1: Oh.
0: Pasti selalu ada yang masuk tabungan dan itu berhasil loh.
1: Oke.
0: Itu adalah plot untuk masa depan dia. Entah, pas aku nanya, emang uangnya itu buat apa? Mau buat bisnis kah? Kan aku penasaran ya. Buat bisnis kah? Emang mau dalam bentuk uang tapi ditabung kah? Investasi apa? Dia ngomongnya gak tahu. Entah itu mau nanti mau diapain. Yang penting ini adalah jelas untuk masa depan. Nah, masa depan itu berarti kan kayak yang tadi Syahnas bilang, bisa nanti larinya diinvestasikan mungkin, dijadiin aset gitu-gitu. Ataupun bener-bener dalam bentuk duit di bank pun itu juga untuk masa depan bisa.
1: Betul.
0: Gitu. Kamu harus contoh yang kayak gitu ya, Syahnas.
1: Jangan contoh Aris ya.
0: Karena aku tuh gak ada yang ditabung. Ya gimana, pengen gitu nabung.
1: Kamu tuh harus nabung sedikit-sedikit, 10 ribu, 20 ribu gitu-gitu. Tapi
0: alah, teorinya mah itu kecil gampang. Tapi ketika 10 ribu 20 ribu itu dan numpuk jadi juta-jutaan,
1: gatel ya.
0: Di puluhan juta itu gatel lagi. Ini betul udah gatel iPhone 16. Tapi gimana cara belinya orang ada di Indonesia?
1: Kamu kan mau jalan-jalan ke ini abis ini, ke Singapura kan?
0: Wow. Ke Surabaya aja kesulit.
1: Ya udah, kita doain Aris Ardian rezekinya lancar ya, biar bisa beli iPhone 16 tuh. Tapi kamu berarti boros nih.
0: Loh, orang aku
1: seboyan hidupnya.
0: Aku tuh udah ngelunasin Envin. Mau buka lagi. Gitu loh.
1: Aduh, berat ya. Jadi Syahnas, mending dengerin rekaman siaran kita kemarin aja ya.
0: Tapi kita yakin Syahnas gak kayak kita kok. Syahnas pasti orangnya itu bertanggung jawab.
1: Iya, ya, yang penting kuncinya adalah disiplin. Dan kalau udah banyak duitnya jangan gatel buat diambil ya.
0: Gitu ya Syahnaz.
1: Iya, semoga Syahnaz bisa tetap rajin menabung biar duitnya lama-lama jadi segunung.
0: Iya, ya. Dan nanti bisa di yang duit segunung ini bisa jadi berkali-kali lipat karena dia pemilihan instrumen
1: investasi.
0: Investasinya tepat.
1: Betul.
0: Nah, kan semoga ya sukses Syahnaz.
1: Iya, sukses. Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: 101.12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Di jam 2 masih ada Jeffrey Araska yang nemenin kamu di santai siang, teman Pro 2. Gimana nih Selasanya? Hari libur kamu? Jarang-jarang kan hari Selasa libur. Ini kamu ada rencana kemana nih? Jadi buat kamu yang di rumah, ya udah dengerin aku aja mendingan. Buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan kamu menyenangkan karena ini hari libur ya. Sebelum mulai lagi, dilanjut lagi santai siangnya teman Pro 2. Abis ini aku masih ada info entertainment buat kamu. Aku mau spill dulu playlist aku di siang hari ini. Aku punya beberapa lagu yang udah aku siapin. Salah tiganya adalah yang pertama ada Dipa Barus dan Hindia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Buat kamu Blink teman Pro2, ini kayaknya kamu udah nunggu-nunggu banget karya solonya yang terbaru dari Jisoo kali ya. Soalnya ini ada kabar yang cukup bikin kamu penasaran juga. Soalnya si Jisoo ini dikabarin bakal kembali ngerilis musik barunya dalam waktu dekat ini. Jadi penyanyi Blackpink, Jisoo ini dikabarin bakal ngerilis single terbarunya di tanggal 4 September 2026 nanti. Dan kabar ini juga muncul setelah dia tuh ngeposting teaser singkat yang ada tulisan klik lengkap sama tanggal di media sosialnya, ada tanggal 4 Septembernya tuh ya. Jadi Jisoo juga terakhir kali ngerilis lagu Eyes Closed barengan sama Zayn Malik di bulan Oktober 2025. Dan karya terbaru ini diperkirakan jadi bagian dari album solo penuh pertamanya nanti. Dan katanya beberapa sumber industri yang dikutip The Korea Herald, ini lagu terbarunya Jisoo nggak akan ngehadirin artis-artis lain, dan bakal jadi salah satu dari beberapa lagu dalam album tersebut juga. Jadi ini kayaknya benar-benar solo, nggak ada collab-collaban sama sekali ya teman Pro2. Belum banyak detail yang dibocorin, tapi salah satu kata klik ini plus tanggal 4 September aja nih udah cukup bikin kita penasaran gak sih teman Pro2? Kayak aku tuh udah nebak-nebak nih, ini bakal kayak gimana nih, ada apa ini dari Jisoo? Yaudah kita tinggal tunggu aja pengumuman resminya, apakah Jisoo ini benar-benar siap ngebuka era solo barunya. Dan ini karena ini buat merayakan kejutan dari Jisoo, aku puterin buat kamu Flowers dari Jisoo.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Lah maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.

Selain dari kabarnya Jisoo yang mau rilis lagu baru tadi, ini ada kabar juga dari Harry Potter ya. Jadi series Harry Potter versinya HBO bakal kedatangan wajah baru buat memerankan salah satu karakter yang cukup ikonik. Jadi ada aktor Kit Harington yang dikabarin bakal meranin Gilderoy Lockhart di musim kedua series Harry Potter ini. Jadi dia tuh disebut-sebut bakal ngegantiin Nicholas Hoult yang mundur gara-gara bentrokan jadwalnya. Dan di musim kedua ini bakal ngadaptasi Harry Potter and the Chamber of Secrets. Dan proses syutingnya udah dijadwalin dimulai di musim gugur tahun ini. Lockhart sendiri ini adalah sesosok penyihir terkenal yang punya reputasi sebagai pahlawan, tapi juga dikenal sebagai sosok yang sangat-sangat-sangat sombong. Tapi menariknya ya, ini Kit Harington sebelumnya udah jadi pengisi suara karakter itu di versi buku audio Harry Potter keluarannya Audible. Nah, Harington ini juga ngaku sebagai penggemar beratnya Harry Potter sejak kecil, dan menurutnya juga Lockhart ini merupakan salah satu karakter yang sangat menyenangkan buat dimainin gitu. Jadi kalau Kit Harington ini benar-benar jadi Lockhart, ini bisa jadi perubahan karakter yang menarik banget dari dunia Game of Thrones ke Hogwarts, dari pedang ke tongkat sihir gitu ya. Tinggal kita lihat aja seberapa jago si Kit Harington ini ngehadapin gaya narasinya Gilderoy Lockhart ini ya.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Kalau buat kamu yang masih belum bisa move on dari live actionnya One Piece, ini ada kabar baru juga. Jadi musim ketiganya nanti bakal makin ramai karena emang sejumlah karakter penting udah siap bergabung ke One Piece live action. Jadi Netflix ini nambahin 4 aktor baru buat One Piece season ketiga yang punya judul resmi One Piece The Battle of Alabasta. Jadi Emilio Sacraia ini bakal meranin Koza, terus ada Omid Abtahi sebagai Toto. Habis itu ada Jamie Ward sebagai Pell dan juga Nabil Khan sebagai Chaka. Jadi kru topi jerami ini juga dipastiin balik lagi, mulai dari Inaki Godoy sebagai Luffy, McKenyu dari sebagai Zoro, ada Emily Rath jadi Nami, Jacob Romero sebagai Usopp, dan juga Taz Kailar sebagai Sanji. Di musim ketiga nanti bakal ngebawa Luffy dan kawan-kawannya menuju Alabasta yang berada di ambang perang saudara gara-gara konflik yang digerakin sama Sir Crocodile dan juga Baroque Works. Nah, mereka ini juga harus ngebantu Putri Vivi buat nyelamatin negaranya. Nah, selain 4 aktor tadi, musim ini juga jadi bakal ngehadirin Cole Escola sebagai Bon Clay, ada juga Solo Mariduena sebagai Ace, dan juga ada Desi Head sebagai Miss Double Finger, dan juga Audo Audo sebagai Mr. One. Dan kalau Alabasta nih ya, benar-benar jadi fokus utamanya, cerita musim ketiga ini jelas kayaknya bakal makin serius dan makin banyak konflik juga. Ya, tunggu aja nih teman Pro 2, gimana Netflix nerjemahin salah satu ikonik di One Piece ke versi live actionnya. Bakal seru apa enggak ya?
1: Hey, teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Rasa aneh nggak waktu belajar bahasanya gitu kan? Rasa.
2: Iya, ngerasa aneh kak. Aku
1: tenan
2: tuh,
1: pora.
2: Itu ya. Semarang banget tuh ya.
1: Kerasa banget.
2: Kerasa banget anehnya. Memang sih, cuman, nah itu efeknya adalah ketika aku sudah terbiasa dengan logat sini ke rumah, jadi kebawa yang logat sini. Toya, toya, iya, toya, toya nih, ki tidak bisa hilang mbak.
1: Oh.
2: Toya,
1: oh,
2: eh toya, tidak bisa hilang.
1: Oke, oke, oke. Tapi nggak diketawain kan?
2: Awalnya diketawain sama sedulur-sedulur. Nah, nyebut sedulur weh. Nyebut saudara sedulur.
1: Sedulur.
2: Gitu.
1: Mbak dulur-dulur. Oh, jadi kok saiki wis meleh.
2: Jane awakmu iki wong ndi to?
1: Campuran.
2: Campuran.
1: Campuran. Berarti udah stay di Semarang udah berapa tahun, Reza?
2: 8 sih, 8 iya, 8.
1: Dan dapat kerjaan di sini juga.
2: Alhamdulillah udah dapat di sini.

Bad dari Etis. Ini lagu terakhir dari playlist aku siang hari ini, teman Pro 2. Waktunya aku pamit dulu dari santai siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, habis ini ada Petra Julia yang bakal nemenin kamu di sore ceria, yang pastinya bakal bikin sore kamu makin berwarna lagi. Kalau gitu sampai ketemu hari Sabtu nanti ya teman Pro 2.

0: Dari Semarang, teman-teman terbaik kamu, saatnya informasi terkini di Forum 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Selasa 25 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan, Karhutla. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Presiden menegaskan tindakan tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu melakukan pembakaran. Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden meminta aparat mencegah pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja. Edukasi hingga tingkat desa perlu diperkuat agar masyarakat memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala negara juga mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat membuka lahan secara terorganisasi.
1: Info Produa.
0: Informasi selanjutnya dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyiapkan sanksi pemecatan ASN bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terancam diproses hukum. Pemerintah memperketat pengawasan tata kelola SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur seluruh dapur. Pengawasan ketat mencakup tahapan pengadaan bahan baku pangan hingga proses penyajian makanan kepada para penerima manfaat. Kepala Bagian Republik Indonesia Sudaryono menyampaikan rincian penataan siswa tata kelola dapur layanan makanan gratis tersebut mengenai penegakan disiplin petugas operasional disampaikan secara resmi pada Senin 24 Agustus 2026.
1: Info Produa.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, beragam informasi mengenai rencana penyampaian aspirasi yang beredar di media sosial menjadi perhatian Polda Jawa Tengah. Masyarakat diimbau untuk menyikapinya dengan bijak dan tenang, serta memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto dalam keterangannya di Mapolda Jateng Senin 24 Agustus 2026 mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Waalaikumsalam. Dan buat kamu yang menikmati liburan, lagi ngegoleran santai-santai ya, rebahan sambil dengerin aku siaran sore nanti, Teman Pro 2 Fitra nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Pastikan kamu tetap stay close di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Riodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Ulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif,

0: lama.
1: Wijaya 80 terakhir kali.
0: Afgan, Lestari merindu.
1: Marcel, firasat.
0: Glenn Fredly, kau.
1: Mike Mohede, terbaik.
0: Top kategori daerah. Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
0: Kicir-kicir, Betawi.
1: Soeora Jamu, Jawa.
0: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
0: Sipatokaan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
0: Bolelebo, NTT.
1: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara dasarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

kalau biasanya kamu naik bus wisata cuma buat keliling dan foto-foto, sekarang tuh ada pengalaman baru nih. Kamu bisa jalan-jalan menikmati ikon kota Semarang sekaligus berburu produk UMKM unggulan Jawa Tengah. Rutenya ada di mana aja, Fitra? Ini rutenya ya, itu bisa membawa penumpangnya tuh dari Museum Rongga Warsito, kemudian menyusuri sejumlah destinasi dan ikon kota kayak Banjir Kanal Barat, Tugu Muda, Stasiun Poncol, sampai titik 0 km Semarang. Nah, perjalanan ini ya teman Pro 2 punya tujuan menarik, yaitu Dekranasda Store atau D-Store Jawa Tengah di kawasan Jalan Pahlawan. D-Store sekarang menjadi titik transit baru dalam rute bus wisata jelajah kota Semarang ya. So kalau kamu jalan-jalan, kamu ngajak teman-temanmu, saudaramu, siapapun wisatawan, bukan cuma diajak lihat-lihat kota Semarang, tapi kamu juga punya kesempatan mengenal dan membeli karya-karya UMKM dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Bayangin deh, kamu pagi-pagi naik bus nikmati pemandangan kota, lewati tempat-tempat ikonik, lalu turun dan bisa hunting produk lokal yang ada di Jawa Tengah. Nggak usah jauh-jauh keliling Jawa Tengah, di situ numpuk blek ada di situ teman Pro 2. Dan ini bisa jadi cara seru ya buat mendukung para pelaku UMKM, dan juga kamu ngebawa pulang oleh-oleh yang nggak cuma menarik tapi punya cerita dan karya dari pengrajin dari daerah yang ada di Jawa Tengah.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

yang berencana beraktivitas di pusat kota Semarang, tepatnya di tanggal 12 September 2026 ya, Sabtu sore, Teman Pro 2 ada info penting nih, karena bakal ada puncak pembukaan MTQ nasional yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 sini ya, karena diprediksi bakal ramai Teman Pro 2. Bahkan Satlantas Polrestabes Semarang tuh sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan sejumlah kantong-kantong parkir untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang ada di daerah Simpang 5 dan sekitarnya ya. Beberapa lokasi disiapkan sebagai kantong parkir kayak Iplaza, area belakang Citraland, ada Masjid Baitur Rahman juga, kawasan Wonderia dan juga Taman Budaya Raden Saleh atau TBRS. Lokasi tersebut terutama akan digunakan untuk kendaraan termasuk bus yang membawa peserta MTQ nasional. Polisi juga menyiapkan lokasi alternatif apabila kapasitas parkir utama ini enggak cukup ya, kayak Jalan Inspeksi Baru, Jalan Pemuda, kawasan Kampung Kali, Jalan Cipto, MT Haryono sampai ruas sepanjang Banjir Kanal Timur. Dan yang menarik, pengaturan lalu lintas di kawasan Simpang 5 nantinya bersifat situasional ya. Kalau jumlah kendaraan meningkat dan mulai berpotensi menimbulkan kepadatan, sistem buka tutup akan diterapkan nih Teman Pro 2 ya. Buat kamu yang datang ke acara ini, jangan asal parkir ya. Tadi udah aku sebutin beberapa kantong parkir, kamu bisa parkir di situ. Perhatikan lokasi parkirnya sudah disiapkan dan ikuti aturan arahan petugas juga ya. Setelah acara selesai, kita bisa pulang dengan tertib nih, tanpa bikin jalanan Semarang jadi macet ya. Tapi macet pasti ada, tapi kan bisa karena ada kantong-kantong parkir, jadi ya bisa ditolerin sih Teman Pro 2 ya. So, catat tanggalnya, tanggal 12 September nanti ya, di hari Sabtu. Kalau kamu memang pengen jalan-jalan di kawasan Simpang 5, kamu datang lebih awal aja ya. Jangan lupa juga cek kondisi lalu lintasnya.

0: aku akan memberikan senjata pamungkas kepadamu. Senjata ini adalah senjata ampuh.
1: Apa itu, Guru?
0: Senjata ini bisa menambah pengetahuanmu, memperluas wawasanmu.
1: Wah.
0: Tapi, jika kau tidak bisa mengendalikannya, kau bisa menjadi malas berpikir, kurang aktif, bahkan sulit berkonsentrasi.
1: Lah, kok gitu?
0: Jadi, kamu harus bijak dalam menggunakannya. Senjata ini namanya televisi.
1: Televisi, Guru?
0: Ya, televisi bisa menjadi jendela informasi dan sumber pengetahuan. Pilihlah tontonan yang edukatif, bermanfaat, dan sesuai usia. Tapi, jangan berlebihan. Selamat Hari Televisi Nasional. Tontonlah dengan bijak, sesuai usiamu.

0: Nha, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sembarang kepo. Kali ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi, bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba, kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online atau lebih pede pas main game. Atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya, penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi ingat ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya. Bye bye.

0: kita ngeliatin di masyarakat, ini kan pasti ada perbedaan pilihan atau perbedaan hal yang emang ini mungkin gak sesuai nih sama yang ada secara mayoritasnya nih, mungkin di lingkungan masyarakat yang lebih mayoritasnya. Sebenarnya gimana kita menyikapi perbedaan itu tadi, Val? Kita apa yang harus kita lakuin sebenarnya untuk menyikapi perbedaan yang ada?
1: Kalau dari POV mayoritas, alangkah lebih baiknya itu ditinjau terlebih dahulu. Apakah memang kegiatan ini memberikan dampak kepada, pertama, lingkungan, dua, kesehatan fisik atau mental? Karena kalau kita beribadah tapi kesehatan fisik dan mental kurang nyaman, ya susah itu. Contohnya limbah pabrik, miras, narkoba, judol, ya silahkan untuk diberantas seperti itu. Tapi kalau memang bersifat pilihan dan bukan ilegal seperti jualan hewan ternak seperti babi, bisa dipikirkan kembali bagaimana langkah yang sama-sama tidak merugikan bagi pelaku usaha juga seperti itu, Pak. Jadi intinya adalah ditinjau dampak buruknya itu seberapa jauh, karena kadang itu prioritasnya itu salah. Ada hal yang harusnya lebih bisa untuk didemo, tetapi malah hal-hal yang sekiranya itu tuh adalah pilihan seperti itu, Kak, yang dilakukan protes sendiri.

kabar seru buat kamu nih teman Produa yang pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeri, MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah dan juga potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang kamu buat yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat kamu lihat melalui Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang ya. Kamu bisa meraih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenangnya. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan juga mengharumkan nama sekolah kamu ya, teman Pro 2 bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

lulus SMA gitu. Pernah gak sih ditanya habis lulus mau kuliah di mana nih? Terus dalam hati tuh bingung, belum tahu mau kemana. Ya tenang, kamu gak sendirian teman bro dua. Karena setelah lulus SMA ya, biasanya tuh pilihan hidup itu emang kerasa banyak banget. Ada yang langsung kuliah, ada yang milih kerja dulu, ikut kursus, magang, atau bahkan masih mau mencari tahu sebenarnya aku tuh cocoknya di bidang apa ya. Masih bingung gak lo gitu teman bro dua ya. Tapi kalau kamu punya kesempatan dan emang sudah tahu jurusan yang ingin kamu tekuni, kuliah bisa menjadi pilihan untuk memperdalam ilmu sekaligus membangun jaringan dan pengalaman kamu. Tapi kalau kamu merasa ingin mandiri secara finansial ya, mencari pengalaman kerja dulu nih, atau emang aku gak yakin deh dengan pilihan kuliah kerja dulu juga bukan berarti gagal kan harus mencari pendidikan yang tinggi. Enggak, kamu ngumpulin duit dulu, kamu pengen kuliah dari hasil keringatmu gitu kan, gak apa-apa, it's okay. Tapi kalau kamu gak pengen repotin orang tua kamu ya teman produk ya, nah ini bukan berarti kamu gagal untuk mencari ilmu, tapi kamu memang harus siap dulu gitu. Yang penting jangan memilih hanya karena ya teman-teman udah kuliah atau karena takut dibilang ketinggalan. Jangan ya, kamu juga harus siap tuh. Coba tanya sama diri kamu sendiri ya teman produk, aku sebenarnya mau jadi apa sih, apa yang aku suka, kemampuan apa yang ingin aku kembangkan, dan kondisi seperti apa yang sedang aku punya saat ini, apakah memang mensupport untuk lanjut kuliah atau memang harus magang dulu nih, kerja dulu atau kursus dulu. Lah kalau mau kuliah cari tahu jurusannya, biaya, prospek dan kampusnya juga. Kalau mau kerja ya cari pengalaman yang bisa nambah skill kamu, bukan sekedar ngisi waktu. Dan satu lagi nih, jangan merasa hidupmu terhambat hanya karena jalannya berbeda dari teman-teman kamu teman pro 2 ya. Mungkin ada yang habis SMA langsung kuliah, ada yang kerja dulu, ada yang kuliah sambil kerja. Yang penting bukan siapa yang paling cepat ya, tapi tentang kamu ya, mungkin yang belum siap nih. Jadi tanyakan diri sendiri, aku siap gak ya kuliah tahun ini, atau aku pengen kerja magang, aku pengen kuliah dari hasil kerja kerasku sendiri. Boleh. FCD.

0: Dua, banyak universitas di Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi kampus anti kekerasan. Dan salah satunya adalah Universitas Semarang, USM. Dan untuk mengetahui gimana sih realisasinya, yuk kita simak perbincangan Silvi Ansori dengan manajer marketing dan penerimaan mahasiswa baru USM serta mahasiswa ilmu komunikasi USM berikut ini.
1: Kemarin itu ada event di Skypool dan itu tuh rame banget kak, jujur. Dan emang jujur sesuai ekspektasi sih Skypool-nya.
2: Itu bisa aja ditawarkan dengan program beasiswa seperti itu. Jadi kan kita tidak menutup siswa yang punya prestasi seperti itu. Jadi kita juga memfasilitasi semuanya calon-calon yang mau masuk, calon mahasiswa itu

0: Apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Semarang dan juga pemirsa Ruang WSM? Kali ini luar biasa, pertengahan tahun mahasiswa-mahasiswi pasti sedang deg-degan ya. Kalau era saya itu namanya ospek. Kelihatan kan tahunnya berapa? Tapi sekarang sudah berganti menjadi PKKMB. Nah, bagaimana sebetulnya kampus-kampus, universitas itu bisa memastikan jauh dari kata bullying, ya kan, kekerasan dan lain sebagainya? Kali ini kami akan bincangkan bersama dua narasumber yang sudah kece ya kali ini ya. Saya sapa dulu bersama manajer marketing dari Universitas Semarang, ada Mas Yohanes. Apa kabar Mas Yohanes?
1: Alhamdulillah baik.
0: Saya panggilnya Mas Yo ya.
1: Iya.
0: Mas Yo ini kalau ibarat kata yang bisa nge-branding Universitas Semarang jadi luar biasa. Kalau saya dulu waktu berkuliah nih ya, gedungnya hanya segini, ya kan? Sekarang ikonnya luar biasa, ada menara USM, di atasnya juga ada kolam renang juga ya,
1: skylounge
0: ya, ada skylounge juga di sana, keren banget kan? Itulah kenapa akhirnya banyak adik-adik dari luar kota, luar pulau ini memilih Universitas Semarang menjadi jembatan masa depannya. Sebelahnya sudah ada Paulina Abigail, ini mahasiswa dari Universitas Semarang, jurusan Ilmu Komunikasi.
2: Ya,
0: apa kabar Abi?
2: Baik, Kak Silvi.
0: Sehat ya?
2: Sehat dong.
0: Pokoknya nanti pendengar dan pemirsa dari Semarang dan juga Ruang WSM bisa langsung mendengarkan nih. Kenapa sebetulnya? Abi dari mana?
2: Dari Kalimantan.
0: Nah, kenapa Abi jauh-jauh dari Kalimantan pilihnya WSM? Boleh dijelasin Abi?
2: Nah, kebetulan kemarin itu kan lagi nyari-nyari universitas nih Kak. Nah, terus keluar nih kampus USM. Nah, dia itu kontennya tuh di Skypool.
0: Wow.
2: Kayak seru banget gak sih Kak, kampus ada Skypool. Terus akhirnya udah aku milih itu.
0: Jauh lah ya, ini bukan hanya Surabaya Semarang ya, tapi Kalimantan Semarang.
2: Soalnya tuh di kampus lain gak ada Skypool yang aku lihat ya.
0: Yes, ya kan? Betul. Memang itu salah satu daya tarik untuk warga kota Semarang, mahasiswi-mahasiswinya. Itu memang pamernya kuliah di mana? Kampus yang ada Skypool ya di sana. Oke, saya ke Mas Jo. Mas Jo, bisa dikatakan Abi ini tahu dari sosial media. Apakah itu salah satu strategi Universitas Semarang untuk menggaet generasi muda saat ini? Atau gimana Mas Jo?
1: Untuk saat ini kan sekarang zamannya untuk sosial media itu dunia digital lah. Jadi USM itu juga merencanakan sesuatu hal yang bagaimana dalam konteks kita promosi itu tidak hanya di lokal. Kalau lokal itu biasanya kan kita visit nih.
0: Nah,
1: tapi untuk yang kita ke luar provinsi atau bahkan ke luar pulau, kita dengan memberikan terkait dengan apa sih yang ada di kampus USM itu dengan sosial media. Mungkin dari dokumentasi foto atau konten kreator terkait dengan video visual seperti itu. Makanya Mbak Abi dari Kalimantan bisa tahu USM itu dari sosial media seperti itu.
2: Jadi
1: iya, dari TikTok tuh kebetulan. Nah, mungkin ada dari Instagram atau yang lainnya. Jadi dari kami itu memang mencanangkan tidak hanya visit ke lokal, ke sekolah-sekolah, tapi ke dunia digital pun kita eksplorkan keseluruhan terkait dengan apa sih yang ada di kampus USM. Seperti itu.
0: Pemanfaatan teknologi sudah berapa tahun kebelakang, Mas Abi? Atau mungkin konten-konten yang mulai FYP naik nih dari USM?
1: Kalau FYP-nya itu sudah lama juga ya. Untuk kaitannya kan mungkin sebelum pandemi, yang waktu itu kan sudah pandemi nih. Nah, kita sedangkan untuk promosi ada keterbatasan tuh terkait dengan kita mau sosial atau sosialisasi terkait dengan kampus USM ke ranah sekolah atau ke institusi yang lainnya, itu ada keterbatasan dengan pembatasan ya waktu itu ya. Nah, makanya dengan dunia internet atau sosial media yang saat ini sudah merajalela, merebak kemana-mana ya, seperti itu. Nah, itu kan bisa kaitannya teman-teman atau masyarakat luas itu bisa tahu USM. Nah, jadi dengan media sosial itu kita berharapnya itu bisa mencakup keseluruhan sampai nasional bahkan internasional. Seperti
0: luar
1: itu.
0: Biasa. Tapi ada yang internasional?
1: Ada, untuk mahasiswanya ada dari internasional.
0: Wow, apa sih sebetulnya yang dipamerin Mas Joni di USM yang bisa menggait lagi masyarakat? Ini kan berarti masih ada waktunya ya untuk daftar ke USM.
1: ya ini masih ada waktu kurang lebihnya mungkin 2 minggu ya, sampai tanggal 6 September 2026 seperti itu. Nah, kami itu akan memperkenalkan lebih detail lagi seperti itu, yang kaitannya kemarin itu di hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya itu masih kurang, dalam arti mungkin belum menjangkau di daerah-daerah yang lain. Ini kita juga akan mengejarkan terkait dengan konten-konten yang ada di OSM. Mungkin kita juga kerjasama dengan fakultas-fakultas lain terkait dengan ilmu komunikasi, itu kan terkait dengan nanti ada pembelajaran konten kreator dan sebagainya. Terus untuk fakultas-fakultas lain terkait dengan laporan, kita tonjolkan di situ juga untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi kan masyarakat itu bisa tahu kegiatan apa sama pembelajaran apa sih yang ada di USM. Jadi kita fake dalam arti di konten sosial media itu tidak monoton.
0: Yes.
1: Seperti itu.
0: Oke, saya ke Abi nih. Berarti kan sudah beberapa tahun akhirnya ke Kota Semarang ya, dari TikTok yang ditonton. Apakah sudah sesuai dengan yang ditonton atau gimana Abi?
2: Sesuai.
0: Waduh, mantep loh.
2: Skypool.
0: Jadi datang ke sini nih langsung ke Skypool ya?
2: Enggak dong. Pokoknya tuh kemarin itu ada event di Skypool dan itu tuh rame banget kak. Jujur. Dan emang jujur sesuai ekspektasi sih Skypool-nya, cuman agak terbatas aja sih. Itu sih.
0: Oke, kalau tadi Mas Yo menjelaskan ya, sekarang tuh kan digandeng dengan mahasiswa-mahasiswi gitu ya untuk berbagai kegiatan, salah satunya adalah FKK atau komunikasi, konten kreator dan lain sebagainya. Gimana sebetulnya adik-adik ya, rasa tua saya ya, mahasiswa-mahasiswi sekarang itu bisa mempromosikan USM dengan dibalut di mata kuliahnya juga, Abi?
2: Oke, jadi kemarin itu kak, kebetulan kita tuh ada campaign dari satu matkul, dari matkulnya Bu Ayang.
0: Mbak Ayang.
2: Iya. Nah, kemarin itu tuh kita memperkenalkan campaign budaya. Jadi itu kita memperkenalkannya di CFD, terus juga undang orang-orang gitu loh kak. Mungkin dari situ ya, untuk mempromosikan juga Ilkom USM tuh kayak seru gitu loh, karena nggak cuma teori, jadi kita tuh cuma belajarnya praktikum juga, dan itu seru banget sih, jujur.
0: Oke, yang suka keseruan, suka kreativitas, masuklah ke ilmu komunikasi.
2: Ilkom guys, jangan lupa Ilkom.
0: Tapi Ilkomnya USM ya. Tapi kalau bikin konten-konten biar FYP itu teman-teman Ilkom juga terlibat nggak atau gimana?
2: Jujur kalau kemarin itu kalau buat konten FYP itu kita cuman membuat konten-konten yang menarik aja terus langsung post gitu. Dan itu jadi, lumayan naik.
0: Sebenarnya iseng aja ya.
2: Iya, iseng aja.
0: Emang dasarnya kalau anak ilmu komunikasi sih gitu, memang kreatif-kreatif.
2: Ada insting ya.
0: Yes, insightnya bagus. Saya ke Mas Jo lagi. Mas Jo, masih ada 2 minggu. Pemerintah sedang gencar mengedukasi berbagai universitas, kampus, bahkan sekolah-sekolah untuk PKKMB, penerimaan mahasiswa baru ini bebas bullying dan anti korupsi. Gimana kalau di USM Mas Jo?
1: Kalau di USM sendiri, kita untuk mempersiapkan ke PKKMB itu, kalau semuanya di USM itu istilahnya pakem, panelan akademik dan kegiatan mahasiswa seperti itu. Nah, di kampus USM tadi kan kita juga ada panitia terkait dengan penyelenggaraan pakem tersebut. Jadi kita mengantisipasi keseluruhan yang konotatif negatif ya, seperti itu contohnya mungkin kekerasan atau bullying yang tadi sampaikan ya Mbak Silvila. Itu kita mengantisipasinya tidak ada kegiatan-kegiatan yang terkait tentang kekerasan, itu yang pasti. Terus yang kedua terkait dengan kegiatan akademik, contohnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pakem nantinya, itu kita memberikan edukasi terkait dengan kampus itu, di kampus USM itu seperti apa, terus kegiatan akademiknya seperti apa, kegiatan non akademiknya itu yang pastinya disukai teman-teman atau mahasiswa baru, itu kayak forma organisasi mahasiswa, terus unit kegiatan mahasiswa, contohnya ada bulu tangkis, mungkin seni, terus sepak bola dan yang lainnya, itu kan juga bisa membuat mahasiswa baru itu kan tertarik tanpa adanya bullying, tanpa ada kekerasan seperti itu. Jadi memang panitia sudah merencanakan seperti itu kegiatan-kegiatan itu yang anti bullying dan anti kekerasan.
0: Kalau saya ingat dulu sih 10 tahun mungkin ya yang lalu itu ya, memang pakem yang USM sih nggak ada sih,
1: senior kita
0: kayak gitu udah nggak ada. Tapi berapa hari tahun ini Mas Yo?
1: Kita untuk kegiatannya dari tanggal 12 sampai tanggal 14 September hari ya. Untuk upacara penerimaan tanggal 12 September. Nah, nanti ada kegiatan-kegiatan yang berlangsung juga terkait dengan nanti mungkin ada kuliah umum seperti itu, pengenalan akademik, terus pengenalan juga terkait dengan kemahasiswaan yang tadi saya sampaikan terkait dengan Orma, terus UKM, dan nanti kegiatan-kegiatan di fakultas seperti apa. Jadi teman-teman mahasiswa baru itu jangan khawatir, di USN tidak ada bullying, tidak ada kekerasan. Kita pengenalan akademik secara keseluruhan dan secara non-akademik untuk teman-teman tuh bisa membaur, bisa pengasah soft skill-nya juga seperti itu, ada pengenalan-pengenalan seperti itu.
0: Kalau saya kan terlalu jauh ya, 10 tahun mungkin yang lalu. Nah, kalau Abi ini kan barusan nih, kita tanya, bener enggak?
2: Bener. Di USM tuh gak ada kekerasan, dari yang aku rasain jujur gak ada sama sekali. Dan itu tuh kalau Pakem, dia tuh cuman pengenalan kampus, lingkungan kampus, terus cuman memperkenalkan UKM gitu.
0: Oke, okay. Abi berarti UKM apa nih?
2: Aku badminton.
0: Dulu belum ada soalnya badminton. Tapi Abi, ketika itu kan di saat 2 hari Pakem ya?
2: 3 hari
0: waktu habis 3 hari. Apakah itu juga tercermin dari mungkin UKM-UKM yang ada waktu mereka rekrutmen mahasiswa-mahasiswi?
2: Karena mereka benar-benar ngerangkul gitu loh Kak, ngerangkul anak-anak baru, mahasiswa baru itu tuh dirangkul sama UKM-UKM-nya seperti itu.
0: Oke, Mas Yu sekarang ada berapa UKM sih?
1: Banyak ya.
0: Dulu tuh kayaknya cuma ada musik, fotografi, video, Mapala, udah.
1: Sekarang mungkin ada banyak tuh karena ya mungkin ada kegiatan-kegiatan dari usulan-usulan mahasiswa ya. Ada pertama itu kayak komunitas, terus jadinya komunitas kita fasilitasi dari kemahasiswaan terutama itu nanti menjadi UKM kan seperti itu, dengan konteksnya juga positif ya, seperti kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan potensi dari mahasiswa itu sendiri.
0: Oke, gitu. Berarti kan semakin banyak yang terlibat ya, Mas Jo ya. Bagaimana sebetulnya Mas Jo dan teman-teman pengajar ya, tentunya mengedukasi mereka agar juga menghilangkan senioritas, Mas Jo?
1: Kalau di WASEP itu tidak mencanangkan atau menggaungkan senioritas, karena kan dari awal masuk, terus semester 3 dan seterusnya itu tidak ada kaitannya dengan senioritas. Kami membaurkan informasi-informasi itu dari mungkin mahasiswa dari Orma dulu ya, Orma, terus UKM, terus mahasiswa umum yang nantinya itu juga kuliah seperti itu. Jadi di sini memang tidak ada yang namanya mungkin senioritas, tapi membaur semua. Gitu. Jadi dari mahasiswa baru juga kenal angkatan yang atasnya, angkatan atas itu yang mungkin semester 3, semester 4 dan seterusnya, itu juga kenal di semester-semester yang lebih tinggi lagi.
0: Itu pun dilibatkan ya untuk acara Pakem dan lain sebagainya, dilibatkan semua ya.
1: Iya, nanti ada kegiatan-kegiatan yang kita juga kolaborasi dengan Orma UKM di fakultas, bahkan untuk di universitas juga ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa ya, seperti itu, dan juga DEMA, Dewan Mahasiswa itu yang juga pembantu kami nanti terkait dengan kegiatan di Pakem.
0: Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Semarang dan juga pemirsa Ruang USM yang ingin tahu keunggulan lain lagi dari Universitas Semarang, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
3: Teman terbaik kamu, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja toh.
7: Sesekali jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pendengar dan pemirsa RRI Semarang dan juga Ruang USM, seberapa kokoh sih jembatan yang akan menghantarkan masa depan Anda ke cita-cita mahasiswa-mahasiswi di wilayah kota Semarang? Kita tanya lagi ke Mas Jo. Mas Jo, di beberapa kampus, universitas itu ada namanya Satgas Kekerasan, Satgas Antiseksual dan lain sebagainya. Kalau di sini apa?
1: Kalau di WASM sendiri itu ada unit untuk menaungi juga ya, dalam arti supaya ada mahasiswa yang untuk mengalami kekerasan atau dan sebagainya. Untuk alhamdulillah untuk saat ini masih nol ya, setahu saya masih nol kan seperti itu. Tapi kita juga punya unit yang terkait menangani tersebut, namanya PPKS.
0: Oh, ada PPKS. Nah,
1: pencegahan dan penanganan terkait dengan kekerasan seksual kan seperti itu. Nah, unit itu kan juga menangani keseluruhan terkait bukan hanya di apa? Untuk mahasiswa tapi untuk yang lainnya juga.
0: Oh, pengajarnya juga termasuk
1: ya,
0: dari kan seluruh akademisi
1: ya,
0: di sini ya. Oke, okay. Abi, ada PPKS. Ini barangkali nggak mau lapor ya, Mas Jo ya. Pernah nggak dengar bisik-bisik teman-teman gitu ngomongin tentang ih, yang ini tuh pernah nakalin aku loh dan lain sebagainya, Abi?
2: Pasti pernah, cuman ya orang ya kak, mungkin dia takut juga untuk menyuarakan hal tersebut, jadi dia tuh bingung gitu loh kak, mau ke siapa gitu ceritanya, dan aku juga baru tahu ada PPKS. Karena aku
0: jujur ya,
2: di lingkunganku tuh bukan, balik lagi ke USM, USM itu bukan kampus yang kayak apa ya, lingkungannya tuh kayak keras gitu tuh enggak kak.
0: Bukan yang menakutkan ya,
2: bukan yang menakutkan, jadi aku belum dapat kayak omong-omongan yang kayak ini loh cutting ini, cuman mungkin itu di luar kampus yang dia seperti itu.
0: Oke. Cutting ya, kakak tingkat ya.
2: Kakak tingkat guys.
0: Oke, jadi nanti kalau ada yang gitu-gitu lagi bisa langsung diarahin jam PPKS ya.
2: Nah, kalau boleh tahu nih Mas Ju, itu tuh biasanya kemana ngelapor PPKS-nya itu?
1: Ya itu ada di pemenangan nanti kemahasiswaan juga ya. Mungkin, maaf, ke unit pengelolaan non-struktural kayak sepertinya itu di PPKS atau bagian studi sendiri.
0: Ya itu. Kan, jadi bisa langsung dilaporkan. Mungkin ajak juga ada teman-teman yang mungkin yang takut ya dikuatin. Karena sebetulnya PPKS kan tujuannya bagus ya, Mas Jo ya.
1: Betul.
0: Itu dari kapan Mas Jo PPKS?
1: Sudah lama juga sih itu.
0: Sudah lama ya, tapi alhamdulillah masih zero kekerasan seksual. Oke. USM itu terkenal juga dengan yang namanya kampus untuk karyawan.
1: Yes.
0: Ya kan? Nah, gimana mungkin penawaran agar teman-teman yang juga sedang bekerja tapi juga ingin meraih gelar sarjana di USM ini, Mas Jo?
1: Ya. Untuk teman-teman yang sedang bekerja seperti itu, mungkin shift pagi itu kan pastinya dari USM kan juga ada program yang untuk kelas sore, kelas karyawan tuh. Nah, kaitannya kita juga memfasilitasi teman-teman yang ingin mengupgrade skill. Skill itu dalam arti bukan soft skill, tapi hard skill-nya, pendidikan seperti itu. Nah, dari USM juga memfasilitasi kelas sore, Senin sampai Jumat, seperti itu. Yang mana teman-teman mahasiswa nantinya atau teman-teman yang sedang bekerja itu mendaftar ke USM, kita sangat mudah sebenarnya. Jadi, kerja itu sambil kuliah, yang nantinya itu bisa membawakan teman-teman yang di luar sudah mendaftar ke USM itu ke jenjang masa depan yang lebih nyata lagi seperti itu.
0: Dan itu memang sudah dari dulu ya.
1: Iya, sudah
0: dari ya. Dan memang rame karyawan di USM dari zaman saya. Zaman sekarang Abi masih banyak.
2: Masih banyak. Teman-temanku rata-rata kelas sore sama kelas karyawan juga. Kan terbantu sih sama adanya kelas karyawan. Soalnya kan mereka sambil kerja bisa sambil kuliah juga. Seperti itu.
0: Oke. Tapi saya masih penasaran, Abi, kenapa pilih ilmu komunikasi?
2: Karena jujur, aku kan orangnya emang suka yapping gitu loh kak. Dan aku emang suka di depan kamera. Fun fact emang suka di depan kamera. Jadi that's why kenapa aku memilih Ilkom seperti itu.
0: Dan sampai saat ini, serukah di Ilkom?
2: Seru banget. Karena dari Ilkom di USM, aku tuh jadi banyak belajar. Aku pernah jadi reporter.
0: Wow.
2: Terus aku juga ikut campaign tadi. Itu seru banget kayak ngurus-ngurusin event-event gitu lah kak. Terus juga aku pernah buat film. Terus tuh banyak lah pokoknya di bidang kreatif dan itu seru banget. Aku sangat-sangat merekomendasikan.
1: Ada tambahan juga nih, ya. Ada tambahan juga. Apa ikut kegiatan promosi juga kan. Nah, pinter untuk public speaking juga kan diajari seperti itu. Nah, itu kita ajak untuk keluar. Oh, kita out ke sekolah-sekolah, keluar. Jadi kan ada pembelajaran tidak hanya di kampus. Sebenarnya itu juga ada di luar, di dunia nyata langsung, bukan dunia nyata yang nyata-nyata gitu ya. Jadi yang mungkin real life terkait dengan oh nih nanti ke arah ke masyarakat tuh seperti ini. Jadi kita tidak hanya untuk materi-materi di kelas.
0: Betul. Nggak cuma teori itu dari dulu sih sebetulnya. Nah, Abi, kalau ini kan berarti udah beberapa semester ya. Mumpung ada Mas Jo. Mungkin nanti ini ditonton oleh teman-teman USM. Mungkin Pak Rektor, izin ya Pak Rektor ya. Boleh disampaikan mungkin pengennya kurang apa lagi sih di Ilkom atau di FPIK nih. Ada yang kurang kesampaian nggak?
2: Kurang kesampaian saat ini mungkin Enggak ada ya, soalnya
0: wow.
2: Iya. Soalnya untuk dari kurikulumnya sendiri itu kan kurikulum OB ya, Kak. Mm-hmm. Jadi itu lebih banyak praktikum daripada teori. Mm-hmm. Dan kebetulan aku juga suka teori.
0: Praktek.
2: Mm-hmm. Karena di Ilkom kan emang harus banyak praktek ya, Kak.
0: Betul.
2: Dan menurut aku juga kayak teknik sipil, terus mungkin di semua jurusan, mm-hmm, itu harusnya banyak praktikum menurutku. Dan mm-hmm, dengan adanya kurikulum OB ini, itu menurutku sangat-sangat membantu sih.
0: Oke. Okay.
2: Karena sebelumnya itu dari aku semester 1 sampai semester 3 itu teori, rata-rata teori.
0: Iya, betul. Mm-hmm. Oke, okay. Mas Jo, ada yang beda gak sih dari kurikulum yang disampaikan Adi tadi atau yang sebelumnya, atau upgrade-nya atau gimana nih?
1: Kalau yang dulu itu kan memang ada kurikulum yang berbeda-beda nih. Setiap mungkin kegiatan-kegiatan dari angkatan ya.
0: Mm,
1: mungkin 3-4 tahun itu kan beda kurikulum. Nah, untuk yang saat ini kita memang setara untuk kurikulumnya OBE. Seperti itu. Jadi yang disampaikan tadi itu sudah benar. Dan mati kegiatan-kegiatan yang nantinya di kelas juga itu ada kegiatan yang di luar. Mungkin contohnya untuk kegiatan out di kelas seperti itu. Contohnya yang tadi Mbak Abi kan motor atau bilang, untuk teori tapi juga suka di dunia luar. Mm-hmm. Tidak hanya di Ilkom sebenarnya, di program studi manapun juga sama. Oh. Seperti itu.
0: Oke, jadi fakultas lain itu juga banyak
1: juga menerapkan ya, juga menerapkan ya? Kurikulum OBE semua.
0: Oke, gitu. Luar biasa. Jadi yang mungkin Anda sering ngantuk kalau baca atau dengerin teori, USM udah nggak begitu ya kan. Jadi bisa salah satu momen, dan pasti ini menjadi momen berharga juga untuk mahasiswa dan mahasiswi. Yeah. Ada titipan pertanyaan Mas Jo untuk teman-teman yang mungkin belum bisa mendapatkan sarjana karena akses ekonomi dan lain sebagainya. Kalau di USM ada beasiswa tidak?
1: Kalau di USM itu ada beasiswa, mm-hmm, itu dari pemerintah juga ya, KIPK seperti mm-hmm itu. Dan itu juga nanti terseleksi juga dari pemerintah kan daftar ini, mm-hmm, ada di websitenya KIPK kuliah seperti itu. Terus masuk di kampus Universitas Semarang seperti itu, nanti juga masuk di website kami untuk pendaftaran, dan nantinya juga ada tim penyeleksi untuk yang KIPK itu sendiri dulu. Terus ada juga yang dari Universitas Semarang itu memberikan beasiswa untuk masyarakat yang mungkin yang pertama itu akademik, itu yang calon mahasiswa atau yang pendaftar dari siswa kelas 3 yang sudah lulus itu mendapatkan ranking akademik.
0: Oh.
1: Ya, atau peringkat-peringkat di kelasnya seperti itu. Terus ada juga yang pindah lingkungan untuk teman-teman atau masyarakat yang mungkin, maaf, kurang mampu seperti itu. Dan untuk non-akademik, non-akademik itu bisa dikatakan untuk olahraga, seni, dan sebagainya.
0: Oke, jadi badminton termasuk ya?
1: Iya, badminton termasuk seperti itu.
0: Sekarang kan fasilitasnya cukup banyak nih.
1: Yes.
0: Kalau kita lihat ada lapangan badminton, ada yang dicintai dan disukai oleh Abigail ya, di kolam renang di atas ya kan.
2: Oh, bukan kolam renang, sorry. Oh, sky pool.
1: Sky pool.
0: Harus dengar ya. Sky pool ya kan. Lalu mungkin auditorium dan sebagainya. Yeah. Tapi kalau fasilitas seperti ini untuk keterlibatan dengan masyarakat gimana Mas Jo?
1: Untuk penggunaan kasusnya terkait dengan gelora badminton itu kan kita juga open untuk masyarakat juga sebenarnya. Okay. Seperti itu. Terus untuk kegiatan-kegiatan mungkin di auditorium juga sama. Jadi teman-teman mahasiswa atau masyarakat juga kan bisa dalam arti menggunakan dalam konteks untuk kegiatan-kegiatan seperti itu.
0: Oke, kegiatan mahasiswa diperbolehkan ya.
1: Yeah.
0: Ya, tapi tadi kan Abigail menyinggung terbatas. Ya, barangkali setelah ini kalau teman-teman mau pakai ada syarat ketentuan berlakunya agak lebih mudah gitu ya.
2: Mungkin pengajuan kemana gitu. Apa gitu.
0: Oke, tapi teman-teman di Universitas Semarang ini, Mas Jo dan juga mahasiswa-mahasiswi paling suka spot di mana sih?
1: Ya sih di sini, iya. Tapi kalau sebenarnya dari teman-teman yang SMA, biasanya untuk visit ke USM, itu kita ajak keliling-keliling semua. Cuma yang di akhir itu kan waktu mungkin sore hari.
0: Nyenja.
1: Itu kan kita ajak ke skypoolnya tadi untuk berfoto, terus ngambil selfie dan sebagainya. Itu kan sudah pada seneng. Nah itu kan juga bentuk dari mungkin publikasi kami ya, dalam arti tidak hanya USM tapi juga teman-teman siswa, nah, seperti itu.
0: Tapi saya baru tahu sebetulnya kalau bisa dikunjungi adik-adik SMA, gimana caranya Mas Jo?
1: Itu kan mungkin dari kegiatan-kegiatan mahasiswa atau dari fakultas itu kan juga mengkolaborasikan dengan sekolah. Jadi teman-teman di sekolah itu diajak ke USM untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, di situ setelah mengikuti kegiatan, setelahnya itu kita keliling-keliling. Nah, keliling-keliling ke kampus, kita kenalkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Terus yang di Skypool-nya itu biasanya itu sore hari lebih enak.
0: Seperti itu. Tapi di sana ada kafenya nggak sih?
1: Yang di Skypool-nya belum.
0: Oh, belum. Barangkali habis ini ada ya. Atau mungkin kita mau podcast di sana?
2: Boleh.
0: Boleh, tapi kalau usah ngajak Abigail.
2: Jangan,
0: harus ajak. Oke, saya ke Abi lagi nih. Spot-spot mana mungkin yang bisa jadi daya tarik teman-teman yang belum daftar ke USM? Masih ada 2 minggu nih.
2: Oke. Taman Pancasila.
0: Oke, Taman Pancasila.
2: Enggak, jangan.
1: Oh, belum.
2: Spot pertama itu Skypool.
0: Tetap ya Skypool ya.
2: Skypool. Terus ada Taman Pancasila, Taman FTIK dan kantin OSM.
0: Gitu kan. Kantin OSM sih, bener sih kalau mau bikin FTV di situ sih bisa. Oke,
2: iya ya. Itu PW banget guys.
0: Yes, betul, PW banget. Ada banyak perubahan di sini Mas Jo. Ketika mungkin saya bertahun-tahun enggak main ke sini gitu ya. Akhir-akhir ini jadi sering main. Yang pertama jadi jauh lebih rindang.
1: Iya.
0: Apakah memang kampus USM ini juga ingin mengajarkan untuk cinta lingkungan dan sebagainya atau gimana Mas?
1: Ya, itu pasti. Yang arti untuk kebersihan juga, terus untuk green-nya itu di kampus seperti apa kan, untuk teman-teman mahasiswa kan juga menciptakan suasana untuk kumpul atau untuk membahas sesuatu yang ada di kampus itu lebih enak, lebih nyaman. Seperti contohnya juga ada Taman Pancasila, terus ada Taman OSM yang ada di dekat kantin. Seperti jadi kan tempat berkumpul mahasiswa itu tidak jenuh, tidak monoton itu aja. Jadi bisa menghidupkan suasana mahasiswa untuk berpikir seperti itu.
0: Jadi sebetulnya itu termasuk salah satu menghijaukan kampus OSM ya.
1: Bisa jadi seperti itu.
0: Bisa jadi yang sekarang biru kuning. Tapi benar-benar hijau, benar-benar adem. Kayaknya dulu kalau saya ke kampus tuh hawanya tuh aduh, sumuk gitu ya. Kalau orang Semarang bilangnya enggak tahu dia, Mas.
2: Sudah 2 tahun loh.
0: Sudah 2 tahun. Jadi sudah tahu kan Abi itu semester berapa? Oke. Saya ke Abi lagi nih. Boleh dong mungkin ketika memilih kampus dulu, walaupun sudah 2 tahun tadi ya, bisa mengingat dulu apa saja yang menjadi karakteristik atau pemilihan Abi memilih universitas. Jadi pendengar pemirsa yang mungkin masih bingung memilih universitas itu to-do list-nya ada aja nih.
2: Yang pasti akreditasinya harus unggul.
0: Akreditasi satu.
2: Harus unggul, terus lingkungannya udah pasti harus lihat dari lingkungannya. Dan di USM itu tuh waktu aku cari-cari lingkungannya enggak separah itu ya.
0: Oke, aku kira semacet itu. Separah itu. Oke.
2: Di sini menurut aku enggak macet.
0: Iya betul.
2: Karena kosku di depan ya.
1: tinggal jalan.
0: Mau di depan ada macet juga nggak ngefek. Ternyata jalan.
2: Jadi nggak pernah kena macet. Okay. Terus apa lagi ya?
0: Apa lagi dong?
2: Bantu dong Mas. Apa lagi ya?
0: Mungkin selain akreditasi itu pengajarnya.
1: Hobinya tadi?
2: Oh iya.
1: UKM, badmintonnya.
2: Badmintonnya. Di USM itu katanya badmintonnya banyak ngeluarin atlet-atlet.
0: Jadi kamu sudah termasuk atlet nih?
2: Belum. OTW soon.
0: OTW soon.
2: Soalnya tuh katanya dari USM itu sampai ngajar ke China, ke Jerman, ke Prancis, sama ke Uzbekistan. Nah itu menurut aku keren sih. Jadi that's why juga aku memilih USM.
0: Oke, okay, udah disinggung atlet nih Mas Jo. Sebenarnya kalau adik-adik SMA, SMK punya prestasi atlet badminton terutama begitu ya, itu bisa masuk sini dengan mungkin beasiswa atau apa atau apakah?
1: Ya, untuk teman-teman yang apa namanya di sekolah, mungkin dari SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu punya prestasi terkait dengan akademik tadi yang saya sampaikan, olahraga, contohnya mungkin bulu tangkis atau yang lainnya, itu bisa saja ditawarkan dengan program beasiswa seperti itu. Jadi kan kita tidak menutup untuk siswa yang punya prestasi seperti itu. Jadi kita juga memfasilitasi semuanya calon-calon yang mau masuk, calon mahasiswa itu bisa dikatakan ayo diajukan aja. Siapa tahu kan dapat ya barangkali diterima untuk 100% untuk beasiswanya. Kan ada kriteria-kriteria tersendiri tuh.
0: Iya. Jadi bisa 100%, bisa cuma berapa semester, bisa cuma apa gitu ya?
1: Untuk persentase aja sih.
0: Oh, persentase aja. Jadi, tapi ada nih atlet-atlet yang masuk masuk USM karena pengen juga tetap jadi atlet badminton, ada Mas Jo?
1: Yang sudah.
0: Ya sudah. Ada ya? Oh, apakah saya harus?
2: Harus sama saya.
1: Ya, iya.
0: Itu bisa maaf nih, benar-benar. Di samping ya, jadi lalap-lalapan aja nanti. Oke, saya ke Abi nih.
2: Oke.
0: Kita tinggal sedikit waktunya. Kita ajak lagi pendengar dan pemirsa RRI Semarang dan juga Ruang OSM yang masih galau, masih bingung. Masuk OSM nggak ya? Apa yang bagus ya? Atau mungkin unggulnya di mana ya OSM? Boleh disampaikan.
2: Oke. Okay. Nah, jadi buat kalian yang bingung kayak masuk kampus mana nih? Kalian masuk OSM aja guys. Aku yakin tidak bakal nyesel karena di USM ini tuh orang-orangnya tuh benar-benar ngerangkul, dosennya ngerangkul, semuanya ngerangkul, terus juga diajak untuk berkembang bareng. Itu sih jujur aku sukanya di situ karena aku juga diajak dosen-dosenku itu untuk berkembang bareng, ikut TKM, terus juga direkomendasiin buat magang, terus juga direkomendasiin buat ini aku nggak jadi
0: lucu ya gen sekarang tuh ya
1: beda sama gen kita.
2: Pokoknya tuh diajak bareng-bareng gitu loh kak, nggak ada yang mau merendahkan atau menjatuhkan, tuh tidak ada seperti itu guys. Kalau kalian bingung mau masuk mana, mending masuk USM aja.
0: Itu fun fact mahasiswa yang gen kalian juga dan baru di sini 2 tahun di luar Jawa ya pemirsa dan pendengar, karena dari Kalimantan. Mas Jo,
1: yes.
0: 2 minggu ya tinggal waktunya sampai Universitas Semarang ini menutup jembatannya untuk adik-adik SMA yang mau meneruskan cita-citanya. Gimana alurnya Mas Jo? Daftarnya kemana? Harus gimana? Silahkan.
1: Oke. Baik, untuk teman-teman masyarakat di luar kampus USM, untuk yang berkeinginan dan akan mendaftar di kampus Universitas Semarang itu bisa melalui website di pmb.usm.ac.id. Nah itu teman-teman bisa nantinya mendaftar secara online dan kita fasilitasi untuk fast response juga seperti itu.
0: Oke, semuanya lengkap ya di sana ya Mas Jo ya.
1: Yes.
0: Jadi jangan sampai ketinggalan. Tanggal berapa terakhir tadi?
1: Tanggal 6 September penutupan.
0: 6 September penutupan. Oke, terima kasih Abi, terima kasih Mas Jo.
1: Yeah.
0: Semoga ini menjadi bahan pertimbangan seluruh masyarakat di Indonesia ya, karena bukan hanya kota Semarang gitu. Atau mungkin teman-teman karyawan yang mau melanjutkan sekolahnya bisa langsung datang ke USM. Terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jalan-jalan ke kota Semarang tercinta. Jangan lupa ajak ayah dan bunda. Kalian yang mau mengejar cita-cita, datang ke USM karena jembatan masa depan Anda. Saya Sofian Sari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.

juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hanjung dan juga Mingi dalam penulisan liriknya. This week's

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Umi ya, teman Pro 2 ya, memang cari peluang kerja ya, udah berusaha, doa apapun dilakukan ya, mungkin belum keberuntungan kita untuk menjadi seorang pegawai ya, atau kita pengen buka bisnis, teman Pro 2, sama yang dilakukan salah satu laki-laki ini ya. Dia berjuang banget ya, teman Pro 2, dan viral ya, yang aku repost dari Indozone. Indozone ini juga repost dari sebuah TikTok namanya Bang Baneng, teman Pro 2. Seorang pria di Aceh Utara punya cara gak biasa untuk menjalankan usaha mie Acehnya ya. Bukan menyewa kedai atau buka warung di pinggir jalan ya, atau toko warung gitu. Enggak, dia gak buka seperti itu ya. Ini out of the box sama Pro 2. Ia justru memilih sebuah pohon sebagai tempat memasak sekaligus melayani pembeli. Bayangin, masak di atas pohon. Apakah bikin rumah pohon? Tuh kan bingung. Kalau lihat videonya aja kita bikin geleng-geleng kepala, teman Pro 2. Ada TikToknya Bang Baneng, teman Pro 2 namanya. Dan aksinya ini kemudian viral setelah dibagikan melalui akun TikTok Bang Baneng ya. Ia muncul, dan ide ini muncul ketika dirinya sedang memanen buah manggis. Ya, memang sudah ingin mulai berjualan mie Aceh tapi belum punya cukup biaya untuk menyewa tempat usaha. Dari situ ia memanfaatkan pohon ya, mungkin pohon manggis itu yang ada di lokasinya berjualan, dan mulai menjalankan usaha ini sejak 9 Agustus 2026, berarti sekitar 2 minggu yang lalu, teman Pro 2. Nah, setiap hari ini Bang Baneng ya, teman Pro 2, biasanya tuh melayani pembeli mulai jam 2 siang sampai jam setengah 6 sore ya. Jam-jam waktu Indonesia Barat gitu kan, jam 2 sampai jam setengah 6 sore. Meski tempat jualannya terbilang nyentrik ya, banyak orang itu justru datang karena penasaran nih, pengen nyicipin mie Aceh sekaligus merasakan pengalaman makan dari atas pohon. Unik banget ya. Ia nggak berjualan setiap Jumat ya, teman Pro 2, dan ia memilih tutup ketika hujan atau angin kencang ya, karena memang kalau Jumat kan cowok ya, muslim kan menjalankan ibadah sholat Jumat tuh ya, mungkin si abang juga mempersiapkan diri untuk ibadah gitu, dan ketika hujan, angin kencang, cuaca gak mendukung ya, Bang Baneng ini gak jualan, teman Pro 2. Bayangin masak di atas pohon. Aku lihat videonya juga ngakak sendiri, teman Pro 2. Gimana reaksi warganet? Pasti banyak yang bikin geleng-geleng deh, teman Pro 2. Nanti aku bakal bacain ya di sore hari ini di komen ngasal.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Could I try to hide? But I can't have you. We're bound to break in my hands. I tie.
1: Lanjut lagi sama Bro 2 ya di segmen KKN komen-komen asal sore hari ini ya. Si Bang Baneng yang jualan mie Aceh di atas pohon kok bisa. Nah ini biasanya kalau komentar isinya kan kadang pendapatnya serius ya, tapi yang ini tuh justru bikin senyum-senyum sendiri dari komenan dari netizen teman Bro 2 ya, karena mengundang banyak respon dari warganet. Kok bisa gitu ya, ada yang kasih komentar, ada juga yang langsung kepikiran peluang usahanya ini jualan dari atas pohon. Salah satunya akun ya @mcadiskofaza yang nulis semangat awak Aceh gitu. Kemudian ada Putra Oriko SS ikut komentar singkat, spill lokasi bang, alias minta dibocorin lokasinya di mana, di atas pohon Putra. Nah komentar yang cukup menarik datang dari Isnita 26 XS, katanya ya 19 juta lapangan pekerjaan kita ciptakan sendiri, semangat bang. Ups. Ya. Lanjut, ada @salmanafaris54 yang bilang, aku udah pernah coba, enak kak, cuma minyak gede-gede. FYI aja, aku nyobanya pas waktu jadi burung. Halu si Salma mah. Terus ada Dinda Mulia yang juga nggak kalah lucu juga komennya, ini agak serem nih. Kunti, enak ya, gratis pakai tempatku. Waduh, ini agak serem juga nih ya. Iya ya, kan biasa kan kalau mistik-mistik gitu kan pohon di ada penunggunya teman bro. Dua ini penunggunya dibuat usaha. Seadai juga Noya 8492 dia malah tanya, terlalu kreatif bang. By the way, bisa COT satu nggak bang? COD satu bang. Ada pula Bobby yang juga komen soal layanan pesan antar. Ini kalau GrabFood mau pick up orderan, drivernya pun bingung cari restonya di mana. Secara ada di atas pohon teman Pro 2 ya. Ini yang paling random nih. Ya aku nih, aku juga mau pertanyakan. Jadi si Bang Baneng ini ya teman Pro 2 jualan, tapi belakangnya tuh ada rentetan-rentetan sampo itu yang dipajang gitu. Ini juga ada yang nanya. Sampo di belakang buat mandi di atas pohon bang. Jadi yang ngapain dia kan? Mungkin nyambi ya secara warung Madura dan juga jualan mi Aceh teman Pro 2. Perpaduan yang menarik sekali sih di situ, tapi ya jualannya juga di atas pohon juga, bang. Itu tadi teman Pro 2 reaksi warganet ya. Unik-unik sih ya, pada bercandaan sih teman Pro 2 ya, namanya juga komen-komen ngasal ya teman Pro 2. Oke, keseruan dari seri ceria masih lanjut sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2. Kamu bisa dengerin siaran aku lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasinya, download dulu gratis di smartphone kamu ya. Bisa dengerin siaran aku di mana aja, pokoknya di iPhone ada, di Android ada, ya Android Play Store, ayo semuanya ada teman Pro 2 ya, mumpung gratis. Dan untuk sore hari ini ya, azan di Kota Semarang buat kamu yang muslim ingin menjalankan ibadah salat maghrib ya, ada di jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

bagian dari iman. Kita tentu sering mendengar kalimat ini. Islam adalah agama yang erat kaitannya dengan kebersihan dan kesucian. Setiap muslim diwajibkan agar senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan lingkungan atau tempat kita tinggal. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan menyuka kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Yuk, dibeli. Flash disk baru 8 GB. Murah meriah.
1: Berapaan satunya, San?
2: 200.000, Fit. Murah kan?
1: Hah? Wah, gila sih. Murah dari mananya? 200.000 itu mahal banget tau. Di toko-toko aja tuh harganya cuma 60.000, 70.000-an, gak sampai 200.000.
2: Fit, ya biar untung banyak lah.
1: Ih, ngawur nih si Sandi mah. Kalau kamu ngambil keuntungan terlalu banyak, itu termasuk riba loh. Allah itu gak akan ridho sama orang yang melakukan praktek riba. Kalau kamu berdagang, ambil keuntungan secukupnya aja. Jadikan pendapatanmu halal tuh, San.
3: Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Agama Islam melarang praktek riba sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapat keberuntungan.

pemantauan titik panas teman Pro 2 ya. Kita kemarin kan kita sempat ya, ternyata bakal sampai September. Ternyata ini ya musim kemarau-nya itu panjang lagi sampai Oktober teman Pro 2 ya. Wah, ini kalau kamu ya di luar karena kondisinya cukup terik, panas gitu kalau pada siang hari, apalagi di Semarang, jaga imunitas kamu teman Pro 2 ya, karena kalau panas banget keluar kamu bisa pakai sunscreen atau masker gitu ya untuk menutupi muka kamu teman Pro 2, karena pasti debunya bakal begitulah gitu kan. Polusinya juga bakal yang terjadi seperti aku ini teman Pro 2 ya. So, buat kamu sehat-sehat ya.

0: satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ini dia teman berdua, lagu terbaru
1: bulan ini.
0: Bulan ini.

Iya, gak kemana-mana teman Prodi 2, kamu menantikan musik konser ya, konser musik yang oke banget nih, gak jauh dari Semarang teman Prodi 2 ya. Dan bikin ini Cherry Pop akhirnya tiba di Kaki Candi Prambanan dengan mengusung tema Repelita Music, rekreasi peristiwa 5 tahun musik. Perhelatan kelima ini digelar di tanggal 22, udah sampai, udah kemarin ya, 22 sampai 23 Agustus 2026 kemarin teman Prodi 2 ya. Selama 2 hari Cherry Pop ini mempertemukan puluhan musisi lintas generasi dan genre ya, di tempat panggung ya, Cherry Stage, ada Nanaba Stage, ada Yayapa Stage, Chili Stage, nggak cuma musik, ada juga Record Store, Cherry Kids, Community Corner, Art Exhibition, dan juga Cherry Market yang bisa dieksplor sama festival waktu yang udah berlangsung minggu kemarin teman Pro 2 ya. Yang bikin makin spesial ya, FST VLST ini membawakan set khusus Paradox Diametral ya, ada Reality Club juga membawakan set album What Do You Really Know, ada juga Nevermind, kolaborasi The Kick, The Jeblocks, dan juga The Skit yang meluburkan 3 band dalam satu pertunjukan, serta ada OVN, Objek Vital Nasional, yang proyek perdananya mempertemukan FST, VLST, dan Jenny teman Pro 2. Makanya gak heran ya kalau Cherry Pop tuh sampai dijuluki Lebaran Skena, karena ya musiknya skena banget teman Pro 2. Dan ini sudah berlangsung ya minggu kemarin teman Pro 2 di Candi Prambanan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kabar terbaru teman Pro2, restorasi Kampung Adat Sade Lombok Tengah setelah kawasan ini terdampak kebakaran ya. Restorasi itu akan dilakukan dengan mempertahankan karakter asli kawasan termasuk membangun kembali bangunan yang terbakar agar menyerupai kondisi semula. Pemerintah juga memperkirakan proses restorasi membutuhkan biaya cukup besar karena pembangunan harus memperhatikan nilai sejarah dan budaya masyarakat Sasak sendiri. Sementara itu, investigasi masih dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kampung Adat Sade sendiri dikenal sebagai pemukiman masyarakat Sasak yang mempertahankan rumah tradisional, adat istiadat, kesenian, dan juga berbagai tradisi turun-temurun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Tau, tau, tau, tau. Hai, hai, teman Pro 2. Ketemu lagi di Kamu Nanya, Kita Jawab. Hari ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang...
0: Apa, yo? Pertanyaan-pertanyaan yang ruwet.
1: Yang mustahil untuk dijawab.
0: Pertanyaan yang sebenarnya bikin kepala kita juga nyot-nyot-nyot gitu. Tapi ya, it's okay ya, karena kita selalu berusaha ada untuk teman Pro 2.
1: Betul.
0: Kita sih pengennya semoga jawaban-jawaban kita itu memang jawaban yang dibutuhkan dan ditunggu-tunggu sama teman Pro 2.
1: Wow.
0: Misalkan pun ya agak-agak meleset ya, mohon maaf karena kami manusia biasa.
1: Mm-mm.
0: Kami bukan malaikat Israfil. Kami bukan malaikat Jibril.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, jadi ya semoga ada gunanya dan ada efeknya lah jawaban-jawaban kita ya.
1: Oke, langsung aja yuk. Ada siapa nih hari ini? Ada Syahnas yang lagi di kantor. Spill dong, kalian kan pas dapat gaji itu ada gak buat investasi masa depan, masa tua gitu? Ada rekomen terbaik versi kalian berdua gak nih?
0: Oke, Syahnas, jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yeay.
1: Tapi kita mau nge-spill dong. Kita kan pernah ngobrol sama financial planner kan. Dia itu kan bilangnya adalah yang penting itu penuhi dulu apa sih kebutuhannya. Habis itu uangnya ditabung, baru tuh kamu memenuhi keinginan kamu. Jadi keinginan itu yang terakhir, paling kecret gitu ya,
0: itu kata financial planner
1: yang duitnya banyak.
0: Kalau kita berdua ini kebetulan dibalik. Jadi kita keinginan dulu ya, dipenuhi dulu. Wah, pokoknya kan kita pinginnya tuh kan dari tengah bulan kemarin nih.
1: Iya.
0: Begitu gajian, udah langsung keinginan kita buat payment, beli. Gitu. Jadi jelas enggak ada untuk sesi menabungnya yang untuk masa depan tadi seperti kamu tanya.
1: Ini sebenarnya adalah hal yang enggak baik ya, Syahnas ya, tapi jangan dicontoh ya. Jadi ada tuh kalau bisa punya rekening itu jangan cuma satu gitu. Jadi tahu pos-posnya, keperuntukannya untuk apa aja gitu. Misal kamu seorang pebisnis online shop, rekening masuk gitu kan, uang masuk di rekening kamu dari jualan online shop satu. Terus habis itu next, rekening yang kedua itu untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Mungkin kamu dapatnya sebagian dari online shop kamu ya, separuh aja tuh. Terus rekening satunya memang betul-betul untuk saving. Jadi yang satu untuk kulaan, yang satu untuk kamu, kebutuhan kamu, yang satunya untuk saving gitu. Dan itu kalau bisa jangan ada m-bankingnya ya, yang untuk saving ya.
0: Nah,
1: untuk saving ya.
0: Itu dia.
1: Semua kamu m-bankingin.
0: Terus sebenarnya sih memang apa ya, kalau teman aku yang sukses dengan metode-metode ini ada, dan memang ya itu
1: tertib dia kan,
0: tertib,
1: disiplin.
0: Jadi dia udah benar-benar menerapkan apa rumus dari financial planner seperti yang kita pernah ngobrol itu. Jadi intinya uang itu nggak pernah habis, dia tuh uang nggak pernah habis setiap bulannya. Pasti selalu ada yang masuk tabungan, itu berhasil loh.
1: Oke.
0: Itu adalah plot untuk masa depan dia. Entah, pas aku nanya, emang uangnya itu buat apa? Mau buat bisnis kah? Kan aku penasaran ya. Buat bisnis kah? Emang mau dalam bentuk uang tapi ditabung kah? Investasi apa? Dia ngomongnya gak tahu. Entah itu mau nanti mau diapain. Yang penting ini adalah jelas untuk masa depan. Nah, masa depan itu berarti kan kayak yang tadi Sanas bilang, bisa nanti larinya diinvestasikan mungkin, dijadiin aset gitu-gitu. Ataupun benar-benar dalam bentuk duit di bank pun itu juga untuk masa depan bisa.
1: Betul.
0: Gitu. Kamu harus contoh yang kayak gitu ya, Syahnas.
1: Jangan contoh Aris ya.
0: Karena aku tuh gak ada yang ditabung. Ya gimana, pengen gitu nabung.
1: Kamu tuh harus nabung sedikit-sedikit, 10 ribu, 20 ribu gitu-gitu. Tapi
0: alah, teorinya mah itu kecil gampang. Tapi ketika 10 ribu 20 ribu itu dan numpuk jadi juta-jutaan,
1: gatel ya.
0: Jadi puluhan juta itu gatel lagi. Ini betul udah gatel iPhone 16. Tapi gimana cara belinya orang ada di Indonesia?
1: Kamu kan mau jalan-jalan ke ini abis ini, ke Singapura kan?
0: Wow. Ke Surabaya aja aku sulit.
1: Ya udah, kita doain Aris Ardian rezekinya lancar ya, biar bisa beli iPhone 16 tuh. Tapi kamu berarti boros nih.
0: Loh, orang aku
1: seboyan hidupnya.
0: Aku tuh udah ngelunasin Envin. Mau buka lagi. Gitu loh.
1: Aduh, berat ya. Jadi Syahnas, mending dengerin rekaman siaran kita kemarin aja ya.
0: Tapi kita yakin Syahnas gak kayak kita kok. Syahnas pasti orangnya itu bertanggung jawab.
1: Iya, ya, yang penting kuncinya adalah disiplin. Mm-mm. Dan kalau udah banyak duitnya jangan gatel buat diambil ya.
0: Mm-mm, gitu ya Syahnaz.
1: Iya, semoga Syahnaz bisa tetap rajin menabung. Mm-mm. Biar duitnya lama-lama jadi segunung.
0: Iya, ya. Dan nanti bisa di yang duit segunung ini mm-hmm. bisa jadi berkali-kali lipat karena dia pemilihan instrumen
1: investasi.
0: Investasinya tepat.
1: Betul.
0: Nah, kan semoga ya sukses ya Nas.
1: Iya, sukses. Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Enggak kerasa teman Pro 2 ya, Fitra sampai di sini dulu nemenin kamu di sore ceria. Besok ketemu aku di santai siang, karena besok ada Devina yang nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Bye bye, see you. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Tom Pro 2 ada 3 informasi update di Info Pro 2. Kali ini barengan aku, Avian Sanes. Info Pro 2. Luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 202 ribu hektar hingga Juli 2026. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan di Cenkakum Kementerian Kehutanan Thomas Nivin Lunri menyebutkan kondisi karhutla masih membutuhkan penanganan. Penanganan karhutla saat ini difokuskan pada 6 provinsi yang dinilai rawan kebakaran. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan pemadaman untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Info Pro 2. Pangdam 4 Diponegoro Mayjen TNI Akhirudin S.E.M. Han menekankan pentingnya transparansi dan digitalisasi dalam proses penerimaan calon bintara Caba PKTNI AD gelombang ketiga tahun anggaran 2026. Penguatan sistem rekrutmen tersebut diharapkan membuat proses seleksi semakin akurat, modern, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat Pangdam 4 Diponegoro memimpin sidang Subpanpus penerimaan Caba PK TNI AD gelombang ketiga tahun angkatan 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Dodik Latpur, Rinda 4 Diponegoro, Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Info Pro 2. Informasi terakhir Tom Pro 2, ganda campuran Indonesia Iksan Lintang Pramudia, Salsabila Zahra Aulia melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pada babak 16 besar kualifikasi, Iksan Salsabila mengalahkan rekan sejawat Ait Nabil Setiawan, Mika Leona Lutfia Wardoyo 21-13 dan 21-12. Laga Super 100 ini berlangsung di lapangan 4 Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Selasa 25 Agustus 2026. Pertandingan selesai dalam tempo 23 menit.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2 ya, malam ini aku Avian Sanes udah balik lagi ya. Gak pakai libur dong. Nah, menurut kamu nih dijaga malam, jangan galau malam-malam edisi hari Selasa ya, 25 Agustus 2026. Gimana Tom Pro 2? Udah tanggal merah, siapa yang libur? Coba deh angkat tangan. Gak kelihatan ya. Ya, selamat buat kamu yang libur, selamat menikmati tanggal merah ini yang kejepit ya. Gak apa, bisa rehat bentar ya kan, besok lanjut lagi. Pokoknya aku temenin kamu deh sebelum lanjut kegiatan kamu besok di Rabu kan. Dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Top Pro 2 informasi di malam hari ini ya, karena gak ada MLC nih kan. Aku mau kasih tahu informasi dari buat kamu nih. Ada Olivia Rodrigo, aduh ini mantanku yang keberapa ya, yang baru aja ngerilis lagu terbarunya yaitu Serena Joy ya di platform streaming. Katanya tuh ngangkat isu sistem otoriter. Jadi Olivia baru ngerilis lagu barunya nih ke berbagai platform streaming ya pada 24 Agustus 2026 kemarin nih. Sebelumnya lagu tersebut tuh cuma tersedia dalam edisi fisik terbatas loh, sebanyak 500 CD yang dijual secara eksklusif di Analog Record Shop ya, Tustin, California pada 21 Agustus kemarin nih tahun 2. Jadi seluruhnya itu langsung terjual habis pada hari yang sama. Serena Joy ini direkam dalam sesi pembuatan album ketiganya Olivia tuh, yang You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ya, yang dirilis pada Juni lalu nih. Tapi gak masuk dalam daftar lagu final albumnya. Olivia sendiri juga ngungkapin kalau sebagian dari seluruh pendapatan bersih lagu itu tuh akan disumbangin nih sama Daisy Chain Fights Found. Waduh, udah cantik ya kan? Baik lagi Tom Pro 2. Jadi judul Serena Joy ini rujuk pada Serena Joy Waterford ya, salah satu karakter utama dalam novel distopia karya Margaret Atwood ya, The Handmaid's Tale di tahun 85. Karakternya itu kayak sosok yang ngebantu ngebangun rezim patriarkal dan juga otoriter gilid ya, sebelum akhirnya kehilangan berbagai hak dan juga kebebasan ya akibat sistem yang ia dukung. Jadi lewat lagu ini nih, Olivia juga nyoroti ya kebebasan akibat sistem yang turut ia dukung, Tom Pro 2. Jadi buat kamu udah denger belum lagunya nih yang terbaru dari Olivia nih? Kalau aku belum sih, next time aku pasti denger deh.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Muridku, aku akan memberikan senjata pamungkas kepadamu. Senjata ini adalah senjata ampuh.
1: Apa itu, Guru?
0: Senjata ini bisa menambah pengetahuanmu, memperluas wawasanmu.
1: Wah.
0: Tapi, jika kau tidak bisa mengendalikannya, kau bisa menjadi malas berpikir, kurang aktif, bahkan sulit berkonsentrasi.
1: Lah, kok gitu?
0: Jadi, kamu harus bijak dalam menggunakannya. Senjata ini namanya televisi.
1: Televisi, Guru?
0: Ya, televisi bisa menjadi jendela informasi dan sumber pengetahuan. Pilihlah tontonan yang edukatif, bermanfaat, dan sesuai usia. Tapi, jangan berlebihan. Selamat Hari Televisi Nasional. Tontonlah dengan bijak, sesuai usiamu.

Cat's Eye yang raih nomor 1 Billboard 200 ya lewat Wild nih, cetak rekor buat girl group nih. Wah, keren-keren ya. Jadi nomor 2, Cat's Eye ini baru aja dapat pencapaian besar nih di tangga album Amerika Serikat ya, dengan album mereka Wild yang debut di posisi nomor 1. Wow, di Billboard 200 ya, buat chart tanggal 29 Agustus 2026 nih. Jadi album ini mengumpulkan 170.000 equivalent album loh di Amerika Serikat selama pekan yang berakhir di 20 Agustus kemarin nih. Sekaligus jadi album nomor 1 yang pertama nih bagi Cat's Eye ya di Billboard 200 nih. Jadi waktu itu juga jadi album kedua mereka yang masuk 10 besar after Beautiful Chaos ya, yang mencapai posisi keempat di tahun 2025 kemarin, nomor 2. Wow, jadi nggak cuma mencetak sejarah bagi Cat's Eye ya, Wild juga mencetak rekor sendiri nih bagi grup cewek-cewek ya. Album ini menjadi album dengan perolehan album unit terbesar ya dalam satu pekan bagi grup-grup cewek sejak Billboard 200 ini dimulai. Waduh, keren ya nggak sih? Jadi penjualan album ini juga dilengkapi sama berbagai koleksi, nomor 2 ya. Sementara itu tuh album ini juga didahului dua lagu yang masuk Billboard Hot 100, ada Pinky Up, terus juga ada Animals juga, yang memang hasil ini ngebuat Cat's Eye jadi grup perempuan keempat nih yang berhasil memuncaki Billboard 200 pada dekade ini setelah Twice, New Jeans, dan juga Blackpink. Wow, kontras dibuat Cat's Eye.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Ada Blackpink nih yang memasuki era solo barengan nih. Ada Jisoo dan juga Lisa yang ngumumin proyek baru mereka nih tahun pro 2. Jadi Blackpink itu kayak balik lagi nih ngasih kejutan ya buat para penggemarnya dengan sejumlah proyek solo dari para anggotanya. After Jennie kan yang lebih dulu ngumumin EP solo terbarunya, kini ada Jisoo dan juga Lisa nih yang turut ngungkapin rilisan masing-masing yang bakal hadir dalam waktu dekat nih. Jisoo ngumumin single Click yang dijawalin pada 4 September nanti. Sementara Lisa nih memperkenalkan proyek terbarunya yang berjudul Press Play ya, yang bakalan rilis pada tanggal 23 Oktober. Aduh, jaraknya dekat-dekat banget ya. Jadi keduanya sama-sama ngebagiin pengumuman itu lewat media sosial mereka nih di 24 Agustus kemarin, hanya berselang beberapa jam. Jisoo juga kalau ngungkapin ya, Klik ini lewat teaser video bernuansa menyeramkan. Dan nampilin suasana karnaval malam hari dengan sejumlah hewan animatronik yang bergerak dan mengalami glitch nomor 2. Sementara ada dari Lisa yang memperlihatkan artwork ya dari press play ini yang nampilin dirinya menatap kamera dengan balutan gaun dan rambut panjang yang tertiup angin. Oh, ia juga mengungkapkan kalau ada Sawadika akan menjadi single dari proyek itu dan jawalin akan keluar pada 3 September nanti. Sawadika tuh bahasa Thailand gak sih? Jadi kalau proyek ini tuh nambah daftar aktivitas solo ya para anggota Blackpink setelah mereka sempat mengeksplorasi karir masing-masing di tengah perjalanan grupnya. Apa kamu udah lihat nih postingan mereka? Aku baru lihat postingannya Lisa sih, kalau Jisoo belum nih. Abis ini kayaknya mau aku cek deh. Penasaran tuh serem apa sih?

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Terus kalau soal personal branding nih, menurut kamu seberapa penting nih untuk personal branding sekarang bagi para perempuan muda nih, Eka?
2: Wah, kalau ngomongin seberapa penting personal branding buat perempuan muda saat ini ya, Kak ya. Itu benar-benar menurut aku penting banget. Very, very important. Karena sekarang media sosial itu udah kayak CV digital nggak sih, Kak?
1: Benar sih.
2: Bahkan sebelum ketemu langsung, orang biasanya buka Instagram dulu, ya kan? Makanya personal branding tuh bukan soal soal kelihatan sempurna.
1: Ya,
2: tapi
1: benar.
2: Soal apa yang orang rasakan setelah melihat akun kita, kayak gitu.
1: Tuh,
2: apakah kita dikenal sebagai orang yang positif, konsisten, profesional, atau justru sebaliknya, kayak gitu. Makanya aku bilang personal branding itu benar-benar penting banget.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2 ya. Masih ada aku Alfian Sanes. Kita masih lama banget nih sampai jam 12. Tapi aku punya informasi buat kamu nih, penting banget ya. Kabar seru nih buat kamu para pelajar SMA, SMK dan sederajat nih, serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RI Semarang ini menghadirkan DokuFest RI Semarang 2026. Itu kayak lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini tuh kamu nanti diajak buat mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif nih. Informasi lengkap soal syarat, ketentuan dan pengumpulan karyanya dapat kamu cek ya lewat Instagramnya RI Semarang di @RI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin nih kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu barengan DokuFest RI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline mendaftar langsung di kantor RRI Semarang.

Nomor 2, tanggal merah hari ini kan memperingati Maulid Nabi ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuh kalau kita lihat lagi di mata Gen Z itu sebenarnya Maulid Nabi itu kayak gimana sih? Ya, karena memang bisa dipandang dengan cara yang cukup beragam nih. Gak semua itu melihatnya cuma sebagai acara keagamaan formal. Mungkin pandangan yang sering muncul nih, kayak yang pertama tuh kayak sebagai momen gak sih buat mengenal Nabi lebih dekat ya. Gen Z itu kayak bisa ngelihat nih Maulid sebagai kesempatan buat belajar tentang kehidupan, perjuangan, dan akhlak Nabi Muhammad SAW dengan cara yang lebih relate sama kehidupan manusia ya. Terus juga sebagai tradisi yang mungkin menarik kalau dikemas dengan kekinian. Nah, acara kayak kajian, solawat, diskusi, ataupun kegiatan sosial bakal lebih menarik gak sih jika penyampaiannya gak terlalu kaku nih dan menggunakan media yang familiar sama Gen Z nih. Lalu juga bisa nih Gen Z itu menganggap Maulid Nabi ini sebagai momen berkumpul. Maulid

0: juga bisa nih jadi ajang silaturahmi dengan teman, keluarga, ataupun komunitas, jadi ada sisi spiritual sekaligus sosial. Tapi juga ada mungkin yang merasa kurang real tanpa Roda 2. Bahkan sebagian Gen Z tuh mungkin menganggap maulid sebagai tradisi yang monoton ya kalau cuma berisi ceramah panjang tanpa ngelibatin mereka nih. Ini juga nunjukin kalau pentingnya cara penampaian yang sesuai ya dengan karakter generasi sekarang. Dan juga bukan sekadar seremonial ya. Bagi Gen Z itu, biasanya maulid bakal lebih bermakna kalau nilai yang dibawa itu bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kayak meneladani kejujurannya Nabi, menghargai orang lain, menjaga ucapan, dan peduli terhadap sesama. Ya. Jadi, di mata Gen Z itu, maulid Nabi itu bisa jadi perpaduan antara tradisi, spiritualitas, kebersamaan, dan cara mengekspresikan kecintaan kepada Nabi. Tapi tantangannya adalah gimana ngebuatnya tetap bermakna tanpa kehilangan nilai aslinya. Abis ini kita bakal ngobrol sama salah satu Gen Z ya, soal maulid Nabi di mata Gen Z kayak gimana sih? Jadi buat kamu stay tune dalam Pro 2.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

0: saatnya kuis cerdas cermat sensus ekonomi 2026. Untuk yang bisa jawab akan dapat hadiah pulsa. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, saya Ibu Sari dari Tembalang.
0: Ibu Sari dari Tembalang. Oke, udah siap ya Bu ya? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sensus Ekonomi 2026 diadakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Dari 1 Mei sampai 31 Agustus, bener gak Mas?
0: Bener banget. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Sensus Ekonomi 2026 ini cakupannya seluas apa sih?
1: Mencakup seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari UMKM sampai usaha besar di seluruh wilayah Indonesia, Mas.
0: Iya, bener banget. Kita ke pertanyaan penentu sekarang. Ada istilah TIR. Ini sering muncul tentang Sensus Ekonomi 2026. Nah, apa kepanjangan dari TIR?
1: TIR itu singkatan dari Terima Petugas Sensus Ekonomi 2026. Isi data dengan benar dan rahasia terjaga.
0: Hadiah pulsa buat Ibu Sari. Wah, mantep banget nih pengetahuannya. Selamat ya Ibu, yang tadi di Tembalang kalau nggak salah. Hadiahnya langsung meluncur ke nomor Ibu.

0: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2 ya. Dan ini udah 8:30 ya waktunya kita ngobrol di malam hari ini. Kayak aku sebutin tadi, kita bakal ngobrol sama salah satu Gen Z kan, dan ngebahas soal Maulid Nabi yang jatuh pada hari ini Tom Pro 2. Wah, masa kamu penasaran kan aku ngobrol sama siapa di malam ini nih? Jadi Maulid Nabi itu kan identik nih sama pengajian, solawat, dan juga berbagai kegiatan keagamaan. Tapi nih, di tengah kehidupan anak muda yang semakin dekat sama media sosial, pertemanan, dan berbagai macam tren, apakah nih makna Maulid Nabi masih terasa dekat dengan kehidupan para Gen Z? Bukan cuma tentang mengenang kelahiran Nabi Muhammad aja nih, tapi juga tentang gimana nilai dan keteladanan beliau itu bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, gimana nih anak muda memaknai Maulid Nabi di tengah kehidupan yang terus berubah? Nah, kita bakalan tanya-tanya nih Tom Pro 2, cari tahu ya, dan pandangannya barengan narsum kita di malam hari ini, namanya Aisyah. Ini sebagai mahasiswa dari UNES ya, kita bakal nanya-nanya soal Maulid Nabi di mata Gen Z. Halo Aisyah, selamat malam.
1: Halo Kak.
0: Iya, gimana kabar di malam hari ini Aisyah?
1: Baik.
0: Oke, baik. Ini kamu kalau boleh tahu di UNES ini jurusan apa nih Aisyah?
1: Aku jurusan Sastra Indonesia.
0: Oh, anak sastra Indonesia ya, wah keren yeah. Ya. Kita mau tanya-tanya sama kamu nih. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu mungkin nih Aisyah ya. Kalau mendengar yeah. kata Maulid Nabi nih, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kamu?
1: Mungkin karena emang aku dari lingkungan yang selalu melaksanakan kegiatan ini, yang ada tiap tahun. Jadi Maulid Nabi itu dia masih melintas, pasti terlintas kayak suasana pengajian, solawat, yang diadakan di masjid-masjid atau lingkungan yang ramai gitu.
0: Oke, berarti di lingkungan kamu memang masih seperti itu ya kalau misalnya perayaan Maulid Nabi iya. ya. Oke, terus Benar. Nih kita juga tahu nih kan kalau Maulid Nabi itu kan biasanya identik nih sama pengajian atau acara-acara keagamaan nih. Tapi menurut kamu nih Aisyah, apakah maknanya itu terhenti sampai di situ aja atau ada lain nih yang bisa kita ambil?
1: Menurutku jelas nggak berhenti di situ aja sih Kak. Apalagi kan untuk di era sekarang, di era yang udah apa namanya digital semua, itu Maulid Nabi bagiku itu karena Maulid aja itu berasal dari kata yang artinya lahir. Mm-hmm. Jadi buat aku pribadi, Maulid Nabi itu nggak cuma kelahiran Nabi kita aja, tapi bagaimana aku tuh lahir apa ya, lahir kembali, bagaimana kita tuh apa ya kayak merubah diri gitu untuk mm-hmm. riset menjadi yang lebih baik.
0: Oke, itu yang bisa kita ambil mungkin ya Aisyah ya, dengan peringatan Maulid Nabi ini yang memang diperingati itu tiap tahun ya kan. Tapi kamu tadi juga yeah. mention ya, kalau misalnya kamu itu kan lingkungannya sering banget nih ya ngerayain perayaan Maulid Nabi. Apakah kamu lulusan pesantren atau kayak gimana nih Aisyah?
1: Jujur enggak sih Kak, tapi emang dari lingkungan, apalagi di UNES juga masih apa ya masih umum ada, bahkan ada sampai karnaval Maulid Nabi. Oh. Karena mungkin lingkungannya gitu ya.
0: Bener-bener.
1: Banyak pesantren sekitarnya.
0: Oh, oke, okay. Berarti bukan berarti kamu dari pesantren, tapi lingkungan sekitar kamu mungkin ya yang ngebuat yeah. kamu selalu apa namanya selalu tahu nih kalau misalnya perayaan Maulid Nabi itu pasti perayaannya tuh lumayan meriah ya, banyak juga nih karnaval-karnaval yang diadain ya yang bertemakan Maulid Nabi itu. Oke, okay. Kalau ngomongin soal sosok Nabi Muhammad nih Aisyah, menurut kamu nih keteladanan apa yang paling relate sama kehidupan anak muda sekarang?
1: Jujur kalau menurutku tuh ada dua, yang pertama itu kesabaran dan yang kedua itu kejujuran. Di era sekarang tuh menurut aku itu kita kayak kejar-kejaran gitu loh orang ya, apalagi untuk anak muda sekarang ya. Mm-hmm. Kadang tuh kita tuh pengen semuanya tuh sesuai yang kita rencanakan, sesuai yang kita harapkan. Nah kalau nggak terlaksana, kita kan bakal kayak kecewa, overthinking gitu. Jadi bagaimana sih cara kita tuh sabar untuk menghadapi itu dan nerima gitu. Kalau kejujuran mungkin karena kan kita juga harus membangun image ya membangun image.
0: Yeah.
1: Jadi kadang kita tuh harus secara nggak sadar tuh harus menuin standar yang dibangun oleh orang lain. Padahal diri kita tuh nggak kayak gitu.
0: Oke, berarti itu yang mungkin kamu lihat ya, yang di kehidupan anak muda sekarang ya, beberapa tuh contoh keteladanan yang paling relate dan bisa ditiru nih ya sama Nabi kita nih. Tapi kalau misalnya kamu tuh Aisyah di kegiatan-kegiatan di Maulid Nabi di kali ini nih, di hari ini ada kegiatan nggak nih di lingkungan kamu?
1: Kebetulan tuh terakhir kan malam kemarin. Itu ada sisa.
0: Oke, kegiatan apa tuh?
1: Tapi aku gak ikut.
0: Oh, gak ikut ya. Oke, biasanya tuh kegiatan kayak gimana tuh biasanya Aisyah? Atau mungkin kegiatan yang pernah kamu ikutin tuh pas Maulid Nabi tuh apa aja? Mungkin boleh cerita nih.
1: Oke, kalau dulu tuh karena emang lingkunganku religius, jadi kegiatan Maulid Nabi tuh diadakan selama 12 hari setiap malam gitu kan. Jadi malam pertama sampai malam terakhir kita tuh baca Al-Barjanji. Nah, itu kayak kitab gitu dalam bahasa Arab yang isinya tuh menceritakan tentang kisah Rasulullah, terus perjalanan-perjalanannya, dan juga keteladanannya gitu.
0: Oh, oke. Berarti lumayan lama ya, sampai 12 hari ya Aisyah ya?
1: Iya.
0: Padahal
1: iya,
0: kan
1: dari tanggal.
0: Oke, berarti itu padahal kalau kita lihat kan tanggal merahnya cuma 1 hari ya, tapi justru di lingkungan kamu perayaannya sampai 12 hari. Wah, berarti sebegitu ini ya, sebegitu ininya ya, dengan meneladani sifat-sifat dari Rasulullah nih. Oke, nanti kita lanjut lagi Aisyah, ini obrolan kita di hari ini ada 2 segmen ya. Yang pertama kita break dulu 1 lagu, nanti jangan dimatiin teleponnya Aisyah, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Baik Kak.
0: Nah, tahun pro 2 abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Aisyah ya, kita masih ngebahas itu soal Maulid Nabi di mata Gen Z.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2 ya. Kita masih ngobrolin ya soal Maulid Nabi di mata Gen Z barengan Aisyah nih sebagai mahasiswi dari FBS UNES ya. Halo Aisyah, balik lagi.
2: Halo Kak.
1: Oke, tadi Aisyah udah cerita nih ya, mulai dari kegiatan Maulid Nabi nih di daerahnya dia, memang itu perayaannya sampai besar-besaran sampai berhari-hari nomor 2. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih sebagai seorang mahasiswi nih atau mahasiswa nih ya Aisyah ya, kira-kira keteladanan dari Rasulullah itu bisa diterapin dalam hal apa aja nih menurut kamu?
2: Sebenarnya banyak banget ya keteladanan yang bisa kita terapin, maksudnya aku terapin sebagai mahasiswa gitu. Dan itu dari hal-hal basic, hal-hal sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya aja mahasiswa pasti kan selalu mengerjakan tugas. Nah, mulai dari itu, kita selalu jujur apabila mengerjakan tugas itu, nggak ngambil, asal ngambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Nah, kayak dari hal-hal basic itu. Terus kalau kita juga join organisasi, nah kita tuh juga bertanggung jawab dan juga amanah terhadap tugas yang telah diberi gitu. Dan kalau untuk lingkup pertemanan, seenggaknya kita bisa jadi teman yang baik. Kita bisa berusaha menepati janji. Misal kita ada ketemu sama teman, tiba-tiba kita ngebatalin, itu kan enggak banget menurutku Kak gitu.
1: Oke. Berarti dari hal kecil doang ya Aisyah ya, itu bisa tuh ya. Gimana caranya buat nerapin keteladanan Rasulullah nih sebagai seorang mahasiswa-mahasiswa tadi. Bahkan kamu juga ikutan BEM ya di UNES ya, ini ya Aisyah ya.
2: Bukan BEM tapi PMII.
1: Oke, wah, berarti aktif, lumayan aktif di organisasi berarti ya Aisyah ya?
2: Iya Kak.
1: Oke, keren banget nomor 2 tuh. Sekarang kan kita juga hidup nih Aisyah di zaman media sosial nih ya. Menurut kamu, apa tantangan anak muda dalam menjaga sikap dan juga ucapan di media sosial nih?
2: Menurutku, tantangan terbesarnya itu bagaimana kita tuh apa ya, bereaksi terhadap suatu hal, karena kan sekarang kan emang hidup di zaman yang serba cepat. Jadi kadang kalau kita ngelihat sesuatu, nah kita tuh langsung berkomentar tanpa kita tuh mikirin ini komentarnya bakal nyakitin orang yang ngepost ini nggak ya, gimana perasaannya gitu. Padahal kadang kan jempol kita emang lebih cepat ya Kak daripada pikiran kita.
1: Yeah,
2: benar sih. Itu kalau di relate mungkin kita masih bisa mikir gitu, tapi kalau di sosmed menurutku karena itu terjadi secara cepat dan kadang kita juga nggak mikirin nih kita tadi itu abis ngetik apa, di postingan siapa gitu. Jadi kurang bisa menahan diri gitu lah.
1: Penting banget tuh ya buat anak muda buat menjaga sikap, ucapan, ketikan di media sosial tuh ya. Jangan sampai nih, karena kan anak muda nih, apalagi mahasiswa ya, generasi penerus bangsa kan, jangan sampai tuh ucapannya tuh bikin huru hara ya, karena tuh bikin ngebuat nama suatu instansi jadi buruk ya Aisyah ya, tuh jangan sampai.
2: Betul.
1: Ya. Nah, menurut kamu juga Aisyah, apa nih yang ngebuat anak muda ini kadang tahu mana yang baik, tapi masih sulit nih buat benar-benar diterapin deh?
2: Menurutku karena kita tuh tahu, berarti kan kita cuma tahu sekadar teori gitu ya. Nah, kalau tapi belum bisa nerapin, berarti praktiknya gitu kan. Nah, karena gimana ya, kita tuh kadang udah mempelajari teorinya tapi nggak bisa praktiknya, itu karena gimana ya, kita tuh udah tahu gitu kan, sabar itu baik, jujur itu baik, nggak nyakitin orang lain itu juga baik, tapi ketika itu benar-benar terjadi sama kita, ketika kita ada di situasi tersebut, kita ada dalam kondisi tersebut, yang intinya tuh nguji emosi kita, nah itu praktiknya tuh nggak semudah sama teorinya itu. Jadi itu sih pentingnya ada sifat sabar dan juga menahan diri itu, Pak.
1: Oke, memang sih ya, mungkin bagi sebagian anak muda nih udah tahu kan apa yang mau dilakukan itu sebenarnya baik, cuman mungkin masih sulit ya buat diterapin ya. Benar. Mungkin butuh proses dan butuh waktu juga ya, Aisyah ya. Oke.
2: Benar.
1: Kalau kita nih menjadikan Maulid Nabi itu sebagai momentum buat introspeksi nih, kira-kira hal apa yang menurut kamu perlu dievaluasi sama anak muda sekarang nih, Aisyah?
2: Menurutku bagaimana kita tuh pertama memperlakukan diri sendiri dan perlakukan orang lain gitu. Kadang tuh kita tuh terlalu sibuk mengevaluasi orang lain gitu kan, sampai lupa buat mengevaluasi diri sendiri. Kayak misal apakah selama ini kita tuh kayak gampang menghakimi orang kah, atau kita gampang marah kah, atau kita sering berkata yang intinya tuh menyakitin perasaan orang lain kah gitu. Nah, kita juga bisa mengevaluasi bagaimana kita menggunakan waktu dan juga media sosial ya kak. Karena kan sebagai anak muda pasti sebagian besar tuh keseharian kita gak jauh dan dekat dengan internet.
1: Oke. Bener banget sih ya, mungkin itu tuh yang perlu dilakukan ya buat introspeksi diri nih sebagai anak muda sekarang ya. Kayak perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu mungkin masih sulit banget diterapin ya Aisyah ya. Nah, menurut kamu nih Aisyah, setelah acara Maulid ini selesai nih, apa yang seharusnya ikut pulang bareng kita? Apakah cukup dengan pengetahuan atau harus ada perubahan nih dalam diri kita sendiri, Aisyah?
2: Harusnya jelas harus ada perubahan sih, karena apalagi yang aku tadi udah bilang kalau Maulid ini kan kita juga riset kita seakan-akan kayak ikut terlahir juga dengan sifat-sifat yang lebih baik, yang biasanya ini cuma momentum tahunan, tapi setelah kita tahu makna Maulid Nabi itu sebenarnya seperti ini, jadi kita harus berubah dan itu harus konsisten, jangan cuma pas udah biasanya kan kita pas dinas kreatif sadar, tapi abis itu pas pulang lupa. Nah, untuk ini kita tuh harus konsisten dan jalan terus.
1: Wah, itu lagi ada acara, ada kembang apinya tuh, Aisyah, lagi di mana kamu tuh?
2: Iya, aku lagi di rooftop.
1: Wah, keren ya. Mungkin pada ikut ngerayain daerah lingkungan sekitar kamu ya, buat Maulid Nabi ya. Oke.
2: Iya, mungkin, Kak.
1: Terus nih, kalau kamu sendiri deh, boleh memilih satu hal dari keteladanan Rasulullah yang mau kamu terapin lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, apa nih, Aisyah?
2: Kalau aku pribadi, jujur ingin benar-benar lebih belajar tentang kesabaran sih, Kak. Karena buat aku sendiri itu benar-benar banyak hal yang aku rasa tuh kadang nggak sesuai sama ekspektasi gitu ya. Dimulai dari banyaknya tugas yang menumpuk, terus ada juga kadang kegiatan tuh yang nggak sesuai sama rencana yang aku bikin, atau kadang emang sesuatu tuh hasilnya tuh nggak sesuai sama yang aku harapin. Jadi pasti respon pertama kan tetap mengeluh, dan karena merasa semuanya tuh berat. Nah, dari sini emang harus merasa harus sabar gitu.
1: Oke, baik. Nah, itu dia tahun pro-2 ya. Mungkin yang pengen diterapin nih sama Aisyah ya, kalau kita ngomongin soal keteladanan Rasulullah tuh ya. Oke, seharusnya jadi idola kita ya Aisyah, bukan idolanya opa-opa Korea kan. Harusnya kan Rasulullah tuh ya, cuma kebanyakan orang sekarang tuh aduh, sukanya kayak gitu tuh. Oke. Benar-benar. Terakhir deh Aisyah ya, buat teman-teman pro-2 nih yang mungkin ngerasa Maulid Nabi cuma sekadar acara tahunan nih, apa yang mau kamu sampaikan nih buat mereka?
2: Oke, teman-teman, menurutku nggak apa-apa sih kalau kita awalnya ngelihat Maulid Nabi itu emang sebagai sebuah acara tahunan aja, tapi karena memang setiap tahun kan kita emang memperingatinya ya, tapi jangan sampai nih kita tuh hanya anggap sebagai rutinitas yang dilakukan karena kayak udah jadi kebiasaan. Nah, coba kita tuh jadiin Maulid sebagai momentum biar kita tuh berhenti sebentar dan refleksi diri lah apa yang harus kita perbaikin, apa yang harus kita ubah gitu. Terus mulai dari sikap, ucapan, dan apakah kayak kita pernah punya janji yang belum kita tepati gitu. Jadi okay. Menurutku tuh Maulid emang harus semacam riset untuk diri kita lah, yang nggak harus 180 derajat sih, tapi seenggaknya kita berusaha untuk menjadi lebih baik.
1: Tuh benar banget Tompro 2. Wah benar banget. Thank you ya Aisyah ya atas insight-nya di malam hari ini. Kita jadi tahu nih kan gimana caranya meneladani ya kisah-kisah Rasulullah. Terus juga dari mata Gen Z nih, Aisyah kan perwakil dari Gen Z nih ya, memandang ternyata tuh Maulid Nabi bukan cuma perayaan atau kita menikmati hari liburnya doang ya Aisyah ya, tapi juga bisa nih menerapkan teladan-teladan Rasulullah yang memang bisa kok dimulai dari hal kecil ya, walaupun mungkin agak sulit tadi kan menerapkannya, tapi perlahan pasti bisa ya. Oke, makasih banyak Aisyah atas waktunya ya.
2: Oke Kak, terima iya. kasih kembali.
1: Sama-sama, sukses buat kuliahnya, nanti kalau ada waktu lain kita ngobrol lagi ya.
2: Siap, terima kasih Kak.
1: Sama-sama, selamat malam Aisyah.
2: Selamat malam.
1: Nah, Tom Pro 2, itu dia obrolan kita di malam hari ini ya, sama narsumaku, itu namanya Aisyah ya. Dia ini sebagai perwakilan dari mahasiswi nih dari FBS UNES ya kan. Jadi kita lebih tahu tuh gimana caranya meneladani ya di Maulid Nabi ini, kisah-kisah Nabi yang benar-benar bisa diterapin. Apalagi kalau buat kamu nih, kita nih anak muda ya, harus sadar ya kan, hal baik itu bisa dimulai dari hal kecil kok ya. Abis ini lanjut lagi ya, masih aku temenin kalian sampai jam 12.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalian Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

105.3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Udah jam 9 nomor 2 ya, masih ada aku Avian Sanes nih. Aku udah siap banget nih nungguin curhatan kamu, requestan kamu, sharing-sharing kamu juga nih malam ini ya. Bahas apa ya? Aku tuh agak bingung nih kalau kita bahas hubungan. Kayaknya bosan gak sih? Besok aja kali hubungan ya. Kali ini tuh kita ngebahas soal kegiatan di hari ini, tanggal merah. Kapan tanggal merahnya tanggal Pro 2? Ada gak nih yang masih kerja kayak aku? Semangat ya, semangat ya, semangka gitu, semangat kakak gitu. Atau mungkin diantara kamu ada yang dapat libur, akhirnya setelah sekian purnama dapat libur. Atau ada kayak temanku tuh yang ngambil cuti di hari ini. Wah enak ya tanggal merah bisa cuti ya. Kalau kita tanggal merah cuti itu kayaknya nggak bisa deh tanggal merah 2. Ya kalau kamu gimana, apa kegiatannya di hari libur ini? Tadi tuh narsum kita sampai ini loh, ada suara kembang api kan tadi pas aku telepon kan. Jadi kamu lihat di daerah dia memang masih kental banget ya sama acara-acara maulid nabi. Aku udah lama banget sih nggak ikutan acara maulid nabi. Terakhir tuh kapan ya? Udah lama guys, udah lama banget sih. Jadi nih buat kamu nomor 2 ya, nanti bisa ikutan request curhat lagu, ikutan curhat sambil request lagu ya. Di WhatsApp Pro 2 bisa nih di 081-565-10953 atau bisa ikutan voting di Instagram yuk, di Pro 2 SMG. Soal kegiatan kamu di tanggal merah ini ngapain aja ya seharian, boleh sharing bareng aku sebelum besok balik Rabu kerja lagi ya, jadi buta korporat lagi. Semangat, semangat, semangat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.

Kalau ngomongin aduh, nih kebanyakan minum es nih ya. Es terus gitu kan. Tapi nomor 2 ya, kalau kita ngomongin soal kegiatan di tanggal merah tuh, mungkin gak semua orang nih yang bisa dapat libur, dapat leyeh-leyeh ya kan, dapat rebahan seharian, dapat tidur. Apalagi tuh kalau kamu lihat tuh kan, aku kan kosnya bagus banget ya, nyaman banget ya. Banyak banget yang komen sampai viral di mana-mana. Kamu kosnya di mana itu? Pasti eksklusif ya, pasti harga 2 jutaan ya. Astaga. Padahal tuh enggak sanggup harga segitu, coy. Mohon maaf ya, harga segitu tuh aduh. Enggak bisa hidup nanti kalau harga 2 jutaan ya, mohon maaf ya. Jadi tuh ngerasa kayak nyaman banget dapat kosnya, enak kan buat tiduran, tapi ternyata waktunya enggak ada nomor 2. Jadi tuh aturannya tuh aku libur tadi hari ini kan, pagi sampai sore tuh aturannya kosong. Cuman karena aku ngeliat peluang tuh di TV sebelah, ada tuh yang kosong, ya ambil deh kan lumayan ya cuan ya. Karena aku ambil tadi siang kan, jadi siang sampai sore nih gak balik ke kos dulu kan. Karena kos-kos sekarang di daerah Kalibanteng nomor 2, jadi lumayan nih. Jadi langsung aja ini tadi ke RRI kan. Ya begitu, walaupun tanggal merah libur, tapi di RRI masih tetap kerja kan. Karena aku kerjanya kan kita bukan berdasarkan tanggal ya, kita ada harinya nih. Jadi mungkin buat kamu juga nomor 2 ada yang sama kayak aku nih. Jadi liburnya tuh bukan ngikutin tanggal merah. Ya gak sih, gak semua orang tuh bisa libur ikut tanggal merah ya. Ada juga yang masih kerja. Pokoknya semangat terus aja ya. Jangan pernah berkecil hati ya kan. Kadang tuh ucapan-ucapan orang kadang jahat, kadang kasar ya kan. Tapi jangan dimasukin ke hati nomor 2 ya. Boleh nih masukin telinga, abis itu keluarin lagi aja. Telinga masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri ya kan. Anggap aja tuh pembelajaran buat kita buat lebih baik ke depannya ya. Kayak gitu. Buat kamu yang lagi gabut malam ini, ngapain kegiatannya, boleh sharing sama aku nomor 2 sambil request lagu yuk. Pokoknya aku tungguin ya sampai jam 12.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Lah maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.

Nomor 2 buat kamu yang pengen request lagu ya, sharing-sharing, curhat juga malam hari ini. Boleh nih soal kegiatan kamu di hari libur atau di tanggal merah ini, itu ngapain nomor 2 ya? Boleh sharing ke akunnya di live chatnya RRI Digital bisa, WhatsApp berdua juga bisa nih di 081-565-10953 ya. Atau kamu juga bisa nih ikutan voting aja di Instagram yuk, diet Pro2 SMG atau Pro2 ya. Kalau misalnya ini TikTok gak live dulu ya. Aduh, takutnya nanti tuh penyiaran tumbang tahun Pro2 dari pagi soalnya nih. Jadi buat kamu yang pengen gabung, ngasih tahu aku tuh kegiatan kamu di tanggal merah ini ngapain. Yang kerja, sok kasih tahu ya. Atau yang lagi jalan-jalan, yang lagi healing, atau yang lagi rebahan di kamar, ya kan, lagi tiduran, atau lagi ngapain tuh, boleh banget gabung malam ini. Dan jangan lupa sambil request lagu ya. Pokoknya tuh aku temenin kalian sampai jam 12 malam sebelum besok masuk ke Rabu. Dan udah back to routinity. Pokoknya semangat terus buat kamu, aku temenin ya.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Prodo FM.
1: Bagian saya ada tanam-nanam, Mbak.
2: Wow, nanam sendiri, Bu?
1: Iya. Dalam ya paling-paling tidak bisa untuk di apa ya namanya dipanen begitu besar enggak, cuman di dalam pot hanya untuk apa ya untuk itulah. Sampel ini loh.
2: Iya,
1: ya, tanaman kencur ini yang tanaman kuning, iya. Ini yang namanya jahe, ini tembang telang dan lain-lain gitu.
2: Wah, di rumah Ibu ternyata juga banyak tanaman herba lainnya ya.
3: Si proses produksi yang baik setelah tadi kan udah jadi nih, Bu.
1: Oh, begini, Mbak. Ya jadi setelah tadi dikupas, direbus, diiris, diblender, terus dimasukkan dalam air yang sudah diberi ramuan-ramuan tadi ya. Setelah jadi baru dikasih gula tadi, kita saring. Setelah jadi seperti ini, bersih begini. Jadi bekas-bekasnya, ampas-ampasnya nanti sebetulnya bisa dibuat suatu apa ya, manisan ya. Bisa diolah lagi, dikeringkan, terus ditambah gula atau bagaimana sehingga jadi kayak manisan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab. Hari ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
0: apa? Yo, pertanyaan-pertanyaan yang ruwet,
1: yang mustahil untuk dijawab.
0: Pertanyaan yang sebenarnya bikin kepala kita juga nyot-nyot gitu. Tapi it's okay ya, karena kita selalu berusaha ada untuk teman Pro 2.
1: Betul.
0: Kita sih pengennya semoga jawaban-jawaban kita itu memang jawaban yang dibutuhkan dan ditunggu-tunggu sama teman Pro 2.
1: Wow.
0: Misalkan pun ya agak-agak meleset ya, mohon maaf karena kami manusia biasa.
1: Mm-mm.
0: Kami bukan malaikat Israfil. Kami bukan malaikat Jibril.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi ya semoga ada gunanya dan ada efeknya lah jawaban-jawaban kita ya.
1: Oke, langsung aja yuk. Ada siapa nih hari ini?
2: Ada Syahnas yang lagi di kantor. Spill dong, kalian kan pas dapat gaji itu ada gak buat investasi masa depan, masa tua gitu? Ada rekomend terbaik versi kalian berdua gak nih?
0: Oke, Syahnas, jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yeay.
1: Tapi kita mau nge-spill dong. Kita kan pernah ngobrol sama financial planner kan. Dia itu kan bilangnya adalah yang penting itu penuhi dulu apa sih kebutuhannya. Habis itu uangnya ditabung, baru tuh kamu memenuhi keinginan kamu. Jadi keinginan itu yang terakhir, paling kecret gitu ya.
0: Itu kata financial planner
1: yang duitnya banyak.
0: Kalau kita berdua ini kebetulan dibalik. Jadi kita keinginan dulu ya, dipenuhi dulu. Wah, pokoknya kan kita pinginnya tuh kan dari tengah bulan kemarin nih.
1: Iya.
0: Begitu gajian, udah langsung keinginan kita buat payment, beli. Gitu. Jadi jelas enggak ada untuk sesi menabungnya yang untuk masa depan tadi seperti kamu tanya.
1: Ini sebenarnya adalah hal yang enggak baik ya, Syahnas ya, tapi jangan dicontoh ya. Jadi ada tuh kalau bisa punya rekening itu jangan cuma satu. Gitu. Jadi tahu pos-posnya, keperuntukannya untuk apa aja gitu. Misal kamu seorang pebisnis online shop, rekening masuk gitu kan, uang masuk di rekening kamu dari jualan online shop satu. Terus habis itu next, rekening yang kedua itu untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Mungkin kamu dapatnya sebagian dari online shop kamu ya, separuh aja tuh. Terus rekening satunya memang betul-betul untuk saving. Jadi yang satu untuk kulaan, yang satu untuk kamu, kebutuhan kamu, yang satunya untuk saving gitu. Dan itu kalau bisa jangan ada m-bankingnya ya, yang untuk saving ya.
0: Nah,
1: untuk saving ya.
0: Itu dia.
1: Semua kamu m-bankingin.
0: Terus sebenarnya sih memang apa ya, kalau teman aku yang sukses dengan metode-metode ini ada, dan memang ya itu
1: tertib dia kan,
0: tertib,
1: disiplin.
0: Jadi dia udah benar-benar menerapkan apa rumus dari financial planner seperti yang kita pernah ngobrol itu. Jadi intinya uang itu nggak pernah habis, dia tuh uang nggak pernah habis setiap bulannya. Pasti selalu ada yang masuk tabungan itu berhasil loh.
1: Oke.
0: Itu adalah plot untuk masa depan dia. Entah, pas aku nanya, emang uangnya itu buat apa? Mau buat bisnis kah? Kan aku penasaran ya. Buat bisnis kah? Emang mau dalam bentuk uang tapi ditabung kah? Investasi apa? Dia ngomongnya gak tahu. Entah itu mau nanti mau diapain. Yang penting ini adalah jelas untuk masa depan. Nah, masa depan itu berarti kan kayak yang tadi Syahnas bilang, bisa nanti larinya diinvestasikan mungkin, dijadiin aset gitu-gitu. Ataupun benar-benar dalam bentuk duit di bank pun itu juga untuk masa depan bisa.
1: Betul.
0: Gitu. Kamu harus contoh yang kayak gitu ya, Syahnas.
1: Jangan contoh Aris ya.
0: Karena aku tuh gak ada yang ditabung. Ya gimana, pengen gitu nabung.
1: Kamu tuh harus nabung sedikit-sedikit, 10 ribu, 20 ribu gitu-gitu. Tapi
0: alah, teorinya mah itu kecil gampang. Tapi ketika 10 ribu 20 ribu itu dan numpuk jadi juta-jutaan,
1: gatel ya.
0: Ya. Di puluhan juta itu gatel lagi. Ini yang betul udah gatel iPhone 16. Tapi gimana cara belinya orang ada di Indonesia?
1: Kamu kan mau jalan-jalan ke ini abis ini, ke Singapura kan?
0: Wow. Ke Surabaya aja aku sulit.
1: Ya udah, kita doain Aris Ardian rezekinya lancar ya, biar bisa beli iPhone 16 tuh. Tapi kamu berarti boros nih.
0: Loh, orang aku
1: seboyan hidupnya.
0: Aku tuh udah ngelunasin Envin. Mau buka lagi. Gitu loh.
1: Aduh, berat ya. Jadi Syahnas, mending dengerin rekaman siaran kita kemarin aja ya.
0: Tapi kita yakin Syahnas gak kayak kita kok. Syahnas pasti orangnya itu bertanggung jawab.
1: Iya, ya, yang penting kuncinya adalah disiplin. Mm-mm. Dan kalau udah banyak duitnya jangan gatel buat diambil ya.
0: Mm-mm. Gitu ya Syahnaz.
1: Iya, semoga Syahnaz bisa tetap rajin menabung. Mm-mm. Biar duitnya lama-lama jadi segunung.
0: Iya, ya. Dan nanti bisa di yang duit segunung ini mm-hmm. bisa jadi berkali-kali lipat karena dia pemilihan instrumen
1: investasinya
0: tepat.
1: Betul.
0: Nah, kan semoga ya sukses Syahnaz.
1: Iya, sukses. Da. Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Dan ini dia untuk juara minggu ini teman berdua, ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyanyi asal Brasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2, jangan kalau malam-malam ya. Ini udah jam 10 lewat 3 ya. Tapi masih ada aku Afian Sanes nih yang siap nemenin kamu ya, dengerin curhatan kamu, sharing kamu juga. Sama juga muterin lagu-lagu yang mau kamu request di malam hari ini nih. Ini yang request, ayo dong ramein dong ya. Bisa gabung ke WhatsApp Pro 2 ya, 081565101953. Kamu juga bisa ikut voting di Instagram di @pro2smg nih. Berhubung kita masih bahas soal kegiatan ya di tanggal merah, atau biasanya ada yang lembur gak sih Tom Pro 2? Karena tuh kalau misal tanggal merah tuh ya, mungkin buat kalian yang kerjanya di mall, mau itu di F&B ataupun di retail, itu pasti masuk gak sih? Karena kan tanggal merah tuh biasanya orang pada rame gak sih berkunjung ke tokonya, ya kan? Itu biasanya lembur nih di malam ini ya. Tapi mungkin buat kamu yang liburnya ikut pemerintah, wah seru banget kan, bisa manfaatin waktu libur mungkin buat sekadar jalan-jalan kecil atau healing-healing sedikit lah gitu ya kan. Entah itu mau nyobain coffee shop yang belum pernah kamu cobain, atau mau nyobain tempat makan yang baru kamu belum sempat cobain nih, bumpung tanggal merah kan dicobain. Dan bertepatan juga tanggal 25 nih, tanggal gajian gak sih? Tapi mungkin buat kamu yang gajiannya tuh mungkin dimundurin atau dimajuin. Dimajuin sih seru ya, tapi kalau dimundurin kan mainnya nih ya, jadi besok baru gajian tuh. Tapi soalnya tanggal 2, buat kamu yang masih pengen mau gabung, yuk kasih tahu aku nih kegiatan kamu di tanggal merah ini ngapain aja. Aku temenin pokoknya sampai jam 12.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ngomongin soal kegiatan ya di tanggal merah ini, coba deh kita cek-cek di Instagramnya @pro2smg ya kan. Ada tuh orang-orang yang udah gabung tahun Pro 2, mungkin lagi pada gabut nih ya malam ini ya. Tuh, kita baca dulu nih dikit-dikit ya yang udah ikutan voting. Ternyata tuh pada banyak tidur loh. Banyak orang yang memilih tidur ya. Astaga, cocok nih kalau lagunya Astaga Bercanda ya, memang pada tidur. Ya mungkin tuh orang-orang pada kurang tidur gak sih tahun Pro 2 di era-era sekarang ini kan. Kayak sibuk kerja tuh, sibuk kuliah, sibuk sekolah. Bahkan tuh sekolahnya sekarang tuh ada PR juga ya kan, ekstrakurikuler juga ada. Kuliah juga begitu tuh kan, harus wajib nih ikutan satu UKM atau satu organisasi itu. Kalau enggak tuh jadi persyaratan gak sih nanti gak bisa lulus gitu ya. Ya tuh bentar mungkin orang-orang pada ngerasa relate gak sih kurang tidur. Aku juga sih pengen ngelibur tuh, pengen gak kerja tuh, pengennya ngapain coba? Tidur. Bukan jalan-jalan ya, jalan-jalan tuh mungkin aku tuh kayak gak bisa dadakan sih, jadi harus direkomendasi lagi. Direncanain jauh-jauh hari kan, buat tabungan segala macam kan. Malum lah, tulang-tulang punggung. Tulang wangi kalau bahasa orang Jawa tuh ya. Nah, nomor 2 buat kamu ya, kasih tahu aku dong kegiatan kamu di tanggal merah ini ngapain aja. Boleh gabung yuk ke Instagram @pro2smg, ikutan voting juga. Salam dari kos lagu ya, pokoknya aku tungguin yuk.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tower 2 tinggal satu segmen lagi ya buat kamu yang pengen ikutan voting, yuk di malam hari ini ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg tuh soal kegiatan kamu di tanggal merah ngapain aja sama siapa di mana. Posesif banget ya. Kamu bisa ikutan voting nih kalau punya jawaban lain di si question box-nya, dan jangan lupa sambil request lagu yuk, karena ini waktunya dikit lagi aja loh ya, tinggal satu segmen. Abis ini aku bakalan balik dan baca nasi voting kita di malam hari ini. Yuk buruan voting di Instagram @pro2smg.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kepo. Kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sering banget kita lupa lakuin. Self-compassion ini adalah kemampuan buat bersikap lembut ke diri sendiri, terutama saat lagi gagal, capek, atau down. Jadi bukan malah nyalain diri, tapi justru merangkul diri sendiri. Karena jujur aja, kita tuh sering banget ya jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri. Kenapa sih aku kok gak bisa? Harusnya aku tuh lebih baik dari ini. Kok aku gini banget ya? Padahal ya, kalau teman kita lagi di posisi itu, kita pasti bakal lebih pengertian. Nah, self-compassion ngajarin kita buat memperlakukan diri sendiri seperti kita memperlakukan orang yang kita sayang. Bukan berarti jadi lemah atau santai terus ya, tapi tetap sadar kalau kita salah, tapi tanpa menghukum diri berlebihan. Dan tipsnya, coba deh ubah cara ngomong ke diri sendiri saat lagi gagal. Tanya, kalau ini temanku, aku bakal ngomong apa ke dia? Latih juga untuk menerima bahwa gak harus selalu sempurna. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Dan yang gak kalah penting, kasih jeda buat diri sendiri. Istirahat bukan berarti menyerah, karena saat kamu bisa berbaik hati ke diri sendiri, kamu jadi lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih damai. Gimana? Udah mulai lebih lembut ke diri sendiri? Yuk pelan-pelan deh, pelan ya. Latih self-compassion dan jadi rumah yang aman buat diri kamu sendiri.
1: Udah dulu ya, bye-bye.

Pak Pro 2, karena udah mau jam 11, waktunya aku bacain hasil voting kita di malam hari ini ya, di Jaga Malam. Dan kalau malam-malam nih, buat edisi Selasa 25 Agustus 2026 ya. Kegiatan kamu di tanggal merah masih turu ya, ada 56% orang itu milih tidur. Kita kasih tepuk tangan deh. Jadi tuh 56% orang itu milih tidur ya, 33%-nya milih healing dikit-dikit ya, 11%-nya milih ibadah ya. Yang milih kerja gak ada nih, aku deh tim kerja nih, masa kan gak ada yang kerja sih? Kayak mana ini? Itulah ya, kita sapa dulu di ikutan voting di malam ini nih. Bentar, kok rame banget nih malam ini nih. Oke, yang udah ikutan voting di malam ini, wah lumayan rame ya. Aku sapa dulu nih Tompro 2 ya. Ada Prim 11, ada Sumba Karyadi, ada Yeni Dolindawati, ada Zivelas Jawa, ada Ayo underscore Putri 2565, ada Nai underscore Fani, ada Yana 00906, ada Indot Bluean, sama Ardila S. Dan kita lihat tanggapan-tanggapannya nih. Dari Indot Blue 1, pijet refleksi kak katanya. Wah, seru guys, kemarin aku juga habis pijat loh. Dalam bulan ini tuh aku udah 2 kali pijat loh. Awal-awal bulan kemarin datang ke sana kan tempatnya langsung. Nah, yang kemarin nih Sabtu kemarin datang ke rumah tuh orangnya. Iya bener orangnya, masa setan. Seru tuh pijat ya. Dari rutinitas kamu yang padat tuh, yang kerja terus, lembur terus, sekolah terus, kuliah terus. Nah, sekali cobain deh pijat refleksi tuh, kayak surga dunia yang, gitulah ya. Dari Zivelas Jawa nih, repainting tembok rumah katanya. Tuh, sempetin nomor 2 kalau misalnya kamu tuh mau ngerjain sesuatu di rumah kan, tuh itu merenovasi segala macam, bersih-bersih, beres-beres. Nggak sempet kan karena sibuk. Mumpung libur, ya dimanfaatin lah. Ini termasuk salah satu kegiatan yang produktif ya kan. Tuh. Ya ini Dolindawati, bersih-bersih rumah juga sih kak katanya. Sama, bener banget. Mungkin buat kamu mungkin ya nggak sempet ya bersih-bersih di hari biasa karena kesibukan. Nih, mumpung tanggal merah nih, cuma terakhir di bulan ini kan, September sampai November gak ada kayaknya tanggal merah deh. Ya, terakhir Desember gak sih? Semangat. Dari Sumba Karyadi, olahraga kak, katanya tuh benar. Banyak ternyata kegiatan-kegiatan positif dilakuin teman Pro 2 nih, buat menyambut hari libur, hari libur lagi. Benar, tanggal merah di kali ini, walaupun harinya kejepit, it's okay dimanfaatin sebaik mungkin ya. Oke, teman Pro 2, thank you banget buat yang udah ikutan voting di malam hari ini ya. Avian Sanes cabut, tapi tenang, besok masih ada aku. Besok apa sih? Rabu, Kamis, Jumat. Pokoknya aku temenin kamu di Jaga Malam, jangan kalau malam, kayak jam biasa ya, jam 7 sampai jam 12. Untuk itu, dan dulu siarannya, Avian Sanes cabut. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Sin, cepetan toh. Wes mau mulai kuliah eh. Tuh diseneni Prof Bayu, piye Cel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lu buru-buru amat sih. Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar enggak telat. Se. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang, kalau kata pepatah wong Jawa ojo ilang jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya enggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Yo wes yo wes, yuk ke kelas yuk. Telat ki dhewe, engko udah diseneni piye?
0: Langsung tenan dinggoi bahasa Jawane isi elek jebule. Bagus.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: India, keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Semakin di top up semakin rungkat. Ini kalau menurut kalian fenomena judul ini tuh dipengaruhi juga nggak sih sama keinginan buat dapetin hasil yang instan tadi?
2: Nah itu dia, itu kayaknya jadi faktor utama ya. Jadi teman-teman apalagi yang masih muda, apa yang lagi masih SMA. Jujur saya tuh di SMA tumbuh dari lingkungan yang orang-orangnya main judi online mas sebenarnya. Okay. Jadi saya lumrah banget lah sama yang namanya judi online segala macam. Tapi ya saya berkaca dari situ, saya belajar ya ternyata bukan itu yang harusnya kita mainkan gitu, bukan itu yang harusnya kita pelajari gitu, karena mindsetnya dari orang-orang yang melakukan judi online ya pasti ingin mendapatkan hasil yang cepat,
1: instan
2: dari 100.000 langsung 1 juta nih, bisa langsung cinta, langsung wede, langsung ngapain makan, ya nggak gitu sebenarnya.
1: Okay. Tapi kalau alasan-alasan untuk siswa mungkin pelajar-pelajar ini bisa terjun ke dunia seperti itu, alasannya sebenarnya karena apa sih?
3: Yang utama pasti pengen kaya secara instan,
1: pengen jadi
2: pengen itu cepat duitnya gitu ya,
1: muda kaya raya tuh, poya-poya.
3: Ya, karena mungkin bisa dilihat juga kalau kita scrolling TikTok atau Instagram sekarang banyak orang flexing.
2: Okay. Nah, itu dia salah satunya.
3: Itu tuh jadi kayak dorongan anak muda nih, wah gue harus ikut kayak gini nih, gue gimana caranya gue harus cepat kaya. Nah maka dari itu dia terjerumus sama yang namanya judi online.
2: Makin dengar stigma. Umur 22 harus sudah punya berapa miliar?
3: Ya, itu.
2: Oh iya, sih banyak banget. Berapa harus punya rumah, punya ini ya?
3: Banyak tuh sekarang. Standar sosial media.
1: Standar TikTok
2: ya
1: sekarang ya.
2: TikTok sekarang mainnya ya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas tuh dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Iya, itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga, karena seluruh anggota, sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti pompa, ginjal, mereka itu kan butuh waktu untuk beristirahat, mereka butuh waktu untuk bekerja, bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga yang misalnya begadangnya bukan karena emang mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus, kadang it's okay kalau kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran, dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat supaya untuk beberapa hari ke depan kita itu memperbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Change hurts. It makes people insecure, confused, and angry. People want things to be the same as they've always been, because that makes life easier. Richard Marchinko.
1: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kita ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian kita pada hukuman yang akan kita terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq yudhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih diberikan kenikmatan berupa Islam, iman dan ihsan. Tentu penting bagi kita sebagai orang yang beragama Islam untuk selalu senantiasa dalam keadaan Islam hingga akhir hayat kita. Namun yang perlu diingat bahwa jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam beragama. Dalam Al-Quran jelaskan, ya ayyuhal ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Allah berfirman dalam ayat tersebut mengingatkan kepada kita dengan kata-kata la taghlu, untuk senantiasa tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas. Tentu berlebihan di sini bukan mencakup hal yang sempit, tapi mencakup pengertian yang luas, termasuk tidak diperbolehkan melampaui batas dalam beragama. Berlebihan dalam agama ini kerap disebut dengan istilah ghulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan para sahabat melalui hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari untuk tidak berlebihan dalam beragama. Hadis ini berisi kisah yang bisa menjadi renungan kita semua untuk hidup dengan seimbang dan menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika para sahabat datang kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui bagaimana Rasulullah SAW beribadah. Mereka ingin menyampaikan dan melakukan perbandingan apakah ibadah yang dilakukan oleh mereka selama ini dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu di antara sahabat mengatakan bahwa ia telah melakukan ibadah puasa setiap hari. Sahabat yang lain mengatakan

para sahabat ini malah diingatkan oleh Rasulullah dengan sabdanya, "Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah jika dibanding dengan kalian. Aku juga orang yang paling taat kepada Allah. Meski begitu, aku terkadang berpuasa, kadang juga tidak. Aku juga melaksanakan ibadah sholat malam, namun aku juga tidur. Aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, ia bukan dari golonganku." Dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya ini menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan secara berlebih-lebihan dengan mengorbankan sisi lain dalam kehidupan termasuk hal yang tidak baik. Rasulullah pun mengingatkan melalui hadisnya pula bahwa khairul umur awsatuha, yang bermakna sebaik-baik urusan adalah ialah yang dilakukan dengan biasa-biasa atau sedang-sedang saja, sekalipun itu sedikit. Alhasil, dalam beragama kita jangan sampai terlalu berlebih-lebihan, dan sebaik-baiknya adalah dengan moderat atau tengah-tengah. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Ini ada yang nanya juga dari Cheese Gelore. Kira-kira tempat wisata apa sih yang punya potensi besar dan baru di Semarang?
2: Salah satu tempat wisata yang baru dan juga memiliki potensi besar, mungkin ini lebih ke hidden gem ya. Ini ada salah satu wisata di daerah Semarang atas, itu namanya wisata Desa Wisata Kandri, di mana desa wisata itu memiliki banyak sekali keunikan, terutama di keunikan alamnya yang sangat-sangat indah dan juga asri, di mana kan mungkin ketika kita di Semarang bawah kita ngerasain stres, panas, dan juga bener-bener kota yang crowded banget. Tapi ketika kita pindah ke Semarang atas, itu rasanya udah bener-bener beda, dimana kita ngerasain yang namanya stres tuh hilang dan enak banget.
1: Wow,
3: karena udaranya yang sejuk, alam-alam.
1: Oh bener, iya benar. Karena Semarang konturnya ada Semarang atas, Semarang bawah.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Hujannya deras banget. Yuk lari ke bawah pohon itu aja yuk, biar nggak kuyup nih.
1: Jangan dong. Jangan neduh di bawah pohon kalau lagi hujan. Apalagi ada petir nih.
0: Wah, kenapa? Kan ini keburu kuyup. Kan cuma neduh bentar nih.
1: Nah itu justru bahayanya. Pohon tinggi bisa jadi sasaran petir. Kalau kesambar, listriknya bisa nyebar ke tanah. Kita yang di bawahnya bisa kena juga.
0: Serius? Bisa kesetrum gitu berarti?
1: Iya tahu. Belum lagi kalau anginnya kenceng, dahannya bisa patah. Daripada cuma basah, mendingan cari tempat aman. Kayak masuk minimarket, rumah atau kendaraan tertutup.
0: Oke, nggak jadi deh neduh di bawah pohonnya. Mending aman daripada kenapa-kenapa.

0: Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama tahun Pro2, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 pekan. Pemerintah disebutnya telah mengerahkan sejumlah kekuatan mulai dari puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan pompa dan bor air, serta ribuan personil. Presiden mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI Polri, hingga BNPB. Presiden juga menyebut pemerintah telah mengerahkan sejumlah kekuatan untuk menangani hal tersebut. Presiden mengatakan kondisi El Nino tahun ini cukup kuat, dengan kondisi tersebut maka pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kerawanan kebakaran.
1: Info Pro2.
0: Kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 mulai mempercantik diri menjelang pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan digelar di Kota Semarang. Peralatan venue utama menjadi bagian dari persiapan yang kini telah mencapai 90%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan berbagai kebutuhan penyelenggaraan terus dimatangkan agar daerahnya siap menyambut ribuan kafilah dari seluruh Indonesia. Selain venue utama, lokasi kedatangan peserta, akomodasi tamu hingga dukungan transportasi, keamanan dan kesehatan juga telah disiapkan. Ajang yang berlangsung pada 12 hingga 19 September mendatang itu diperkirakan akan dihadiri ribuan peserta dan pengunjung dari berbagai daerah. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah bersama seluruh pemangku kepentingan terus melakukan penyempurnaan agar seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan lancar.
1: Info Pro2.
0: Dari dunia olahraga Taman Pro2, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde pertama di Malaysia pada 28 Agustus hingga 1 September 2026. Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia David Singleton mengatakan seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia. Ia optimis Indonesia mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju ke fase berikutnya. Persiapan tim sendiri telah dilakukan melalui latihan intensif yang dimulai sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Timnas Basket Putra sendiri dijadwalkan bertolak menuju Malaysia pada hari ini.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Dan selamat menghadapi tanggal hitam lagi. Kemarin udah tanggal merah ya, udah pada apa namanya libur. Mungkin ada yang liburnya panjang juga, extend dan cuti hari Senin. Jadinya Selasanya masih vibesnya masih libur. Udah ketemu sama hari Rabu lagi nih, udah masuk lagi, udah sibuk lagi nih. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu di pagi ini. Of course, dimana kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Aku teman kamu sepanjang pagi ini ya, yang lagi siap-siap mau ke kantor, yang mau ke sekolah, yang mau kuliah, yang mau ngapain aja, yang mau nyari makan, yang lagi anything lah pokoknya. Aku teman kamu sepanjang pagi ini. So keep on stay tuned di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Nan, Nan, aku numpang di ruangan kamu dulu ya, Nan.
1: Eh, tumben mampir, kenapa sih?
0: Itu tuh, teman satu ruangan aku yang aku ceritain kemarin. Bau badan banget, Nan. Gak kuat aku tuh. Apaan nih?
1: Deodoran lah, kasih tuh ke teman kamu. Kalau teman kamu bau badan, solusinya ya deodoran atau parfum. Lakuin aksi nyata, bukan malah digosipin.
0: Hehehe, iya juga sih. Yaudah, aku kasih ke dia sekarang ya. Yaudah, bye.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini nyediain 10 unit motor listrik roda 3 untuk ngebantu layanan pengangkutan sampah di rumah warga menuju ke tempat pembuangan sementara. Nah, ini dikasih tuh gara-gara gini sebenarnya. Jadi, emang di beberapa apa namanya yang tukang ngangkutin sampahnya ini tuh biasanya masih pakai gerobak dorong. Akhirnya petugasnya tuh harus bolak-balik beberapa kali dalam sehari, dan itu kan jelas takes time ya kalau kayak gitu ya. Nah, akhirnya dari pemerintah Kabupaten Purbalingga ini memberikan motor listrik roda 3 yang ini tuh juga ada kayak gerobakannya gitu, supaya lebih efisien juga untuk mengelola sampah, untuk mengangkut sampah yang ada dari rumah warga menuju ke tempat pembuangan sementara. Nah, ini kalau kapasitas angkutnya sendiri ada sekitar 380 kg dengan jarak tempuhnya sekitar 51 km. Harapannya adalah untuk yang menerima ya, salah satunya adalah KSM Resik di Kelurahan Kedung Menjangan, itu tuh bisa lebih luas lagi ya, dari 7 jadi 12 RT yang bisa terlayani. Nah, ini kalau menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHPKP Purbalingga, Nurin Lutofa, jadi ini supaya kapasitasnya bisa lebih meningkat untuk pengumpulan sampah langsung dari sumbernya. Tapi memang kalau end product-nya ya sebenarnya adalah harapannya dengan di 2028 nanti, dengan upaya pengelolaan sampah yang coba dilakukan dari kelompok swadaya masyarakat, kelompok pengelola sampah, bank sampah, dan sebagainya, itu harapannya nantinya yang sampai ke TPA Kali Pancur itu cuma residunya aja atau sisa pengelolaan sampahnya. Karena kalau kurang lebihnya itu

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas tuh dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Iya, itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga, karena seluruh anggota, sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti jantung, ginjal, mereka itu kan butuh waktu untuk beristirahat, mereka butuh waktu untuk bekerja. Bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga misalnya begadangnya bukan karena mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus kadang it's okay untuk kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat. Itu kan beberapa hari ke depan kita itu memperbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kamu nanya,
1: kita jawab.
0: Teman Pro 2. Apa kabar nih teman Pro 2?
1: Semoga teman Pro 2 sehat selalu, masalah-masalah hidupnya berkurang. Buat kamu yang gak punya masalah hidup, jangan lupa bersyukur. Ya teman Pro 2 ya.
0: Ya, dan untuk kamu cowok-cowok ya yang baru bangun tidur, jangan lupa bersyukur.
1: Biar bersih ya, gak brewokan tiba-tiba. Oke, hari ini ada pertanyaan dari siapa nih?
2: Pertanyaannya dari Dennis yang lagi ada di kamar aja. Kamu punya list lagu yang bisa bikin semangat gak kak? Boleh kasih tahu? Sama sekalian aku mau nanya, apa sih yang bikin kamu semangat kalau lagi capek banget hari ini buat aktivitas?
1: List lagu buat bikin semangat. List lagu yang selalu bikin aku semangat adalah Manusia Manusia Kuat.
0: Bukan itu kamu.
1: Itu kita dong.
0: Itu kita, ya.
1: Bukan kamu, enak aja. Itu kita. Kamu gak lihat ini udah lehernya merah-merah semua dikerokin ini.
0: Hah?
1: Masuk angin.
0: Dia beberapa hari luar kota, gak masuk. Pulang-pulang lehernya merah semua.
1: Sama gini gitu.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Aku yakin dia nyampe jadi kuli bangunan.
0: Padahal rontok ya. Iya, itu adalah list manusia-manusia kuat ya. Itu buat menyemangati hari-hari aku agar termotivasi jadi manusia yang kuat dan lebih kuat lagi setiap harinya. Gitu. Kalau kamu apa lagunya?
1: Aku jelas karena aku anak zaman sekarang. Lagu yang bikin aku semangat sekarang-sekarang adalah apa tuh, apa tuh, apa tuh, apa tuh.
0: Nadanya bukan gitu lagi. apa tuh gitu.
1: Oh iya. Itu, aduh. Anak-anak teman-teman aku di Korea Selatan aja pada semangat.
0: Wow, di Korut juga ya?
1: Iya, di Korea Utara juga. Aduh, ini pokoknya semuanya. Sampai aku tuh yang heran adalah Mbak Sing lagi nyetrika tuh juga.
0: Apa
1: tuh? Iya, lagunya tuh itu di handphone. Coba gitu, oh, kan lagunya sesukses itu dan sebikin semangat itu. Jadi dia nyetrika tuh semangat tuh. Apa tuh? Apa tuh?
0: Padahal gak tahu ininya ya. Apa tuh namanya lirik lagunya kayak gimana ya.
1: Pokoknya di style aja gitu, diputer aja.
0: Iya, iya.
1: Dan itulah kenapa music director kita juga beberapa momen terakhir ini pagi pasti diplot di pagi.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul, biar semangat pagi-paginya.
1: Dan banyak lagu-lagu lain. Kamu ini aja, kalau kamu lagi bisa dengerin Pro 2, kamu dengerin Pro 2. Itu playlist pagi tuh lagu-lagunya bikin semangat.
0: Iya.
1: Atau kalau kamu lagi tidak memungkinkan dengerin Pro 2, kamu di Spotify itu, kamu tinggal browsing aja lagu semangat.
0: Nah,
1: nanti keluar semua playlistnya.
0: Betul.
1: Lagu buat olahraga pagi, keluar semua. Iya, ada semua itu.
0: Lagu buat aerobik tuh semangat kan. Iya, keluar gitu. Semua. Iya, benar-benar.
1: Jadi memang butuh sih mood dan vibe seperti itu. Jadi kamu gak pengen tidur lagi gitu loh.
0: Bener ya. Jadi buat kamu, namanya siapa? Dennis ya, pagi-pagi dengerinnya Pro 2 aja. Kita punya playlist banyak buat nyemangatin pagi kamu. Kalau kita suruh milih satu persatu gak hafal, karena saking banyaknya lagu ya setiap harinya itu. Tapi ya itulah, semoga Dennis bisa selalu semangat kalau udah mulai loyo ya. Kamu dengerinnya lagu Untungnya.
1: Iya benar. Aku menyerah.
0: Dibikin gitu. Versi koplonya bikin semangat itu ya. Bernadia sama NDX ya.
1: Bener bisa. Tapi kadang lagu yang beatnya gak begitu semangat itu lirik-liriknya bikin kita semangat.
0: Betul.
1: Ada
0: kayak itu tadi Bernadia.
1: Untungnya,
0: kan
1: gitu-gitu loh. Tenang
0: bumi
1: aja,
0: bumi mesti berputar.
1: Jadi gimana? Kira-kira Bernadia pas nyanyiin lagu itu dia semangat gak ya?
0: Dia semangat karena sudah berhasil bangkit.
1: Tapi kan
0: cuman memang gitu, slow aja gitu orangnya.
1: Ya udah, kadang memang hidup tuh harus dibawa slow.
0: Iya, slow living.
1: Maaf Dennis. Jadi semoga kamu semangat.
0: Ya, Dennis ini atau hidupnya tuh penuh dengan 1, 2, 3, 4
1: aerobik. Ternyata dia adalah instructor.
0: Ternyata dia Zin Zumba ya.
1: Dia butuh masukan lagu buat dia ngajar ternyata ini.
0: Oh iya iya iya iya. Kita salah interpretasi ya. Oh iya iya iya iya.
1: Oh
0: iya.
1: Dia bukan butuh disemangatin, dia butuh lagu yang memang bisa nyemangatin orang lain buat
0: playlist,
1: dia ngajar.
0: Terus dia ngajar.
1: Oh, jadi kamu datang aja ke studio mending.
0: Atau datang tiap hari Jumat di RRI Semarang.
1: Kenapa tuh?
0: Senam kan?
1: Oh iya benar benar
0: iya.
1: Benar. Kamu lobby-lobby aja ke music directornya kita, minta lagu ke dia. Ya, karena lagu kan itu gak sembarangan orang bisa ngopi kan.
0: Bener, dan lagu kita tuh original loh, gak ada yang kopi-kopian. Ya.
1: Kopi-kopian.
0: Udah. Ya udah ya Denny, semoga lagu-lagu tadi bisa masuk ke playlist kamu. Kalau misalnya kamu kurang komplit, dengerin aja Pro 2 setiap pagi. Kita kasih playlist yang semangat.
1: Ya udah, Denny.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
0: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: do now?
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Nama Pro 2, kita update dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Boyolali. Setelah sambung sama kita pagi ini, Kanit Turjawa Lisat Lantas Polres Boyolali, Ibda Rizal yang akan menyampaikan informasinya. Silakan untuk informasinya.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM RRI. Saya laporkan pada saat ini saya berada di Jalan Solo Semarang, tepatnya di Simpang 4 Susu Tumpah, Kabupaten Boyolali. Arus lalu lintas sangat ramai menjelang keberangkatan anak sekolah maupun para pekerja. Untuk arus lalu lintas sangat ramai, anggota lalu lintas sudah menempati pos masing-masing. Negatif laka lantas maupun negatif untuk kemacetan. Silakan Bapak Ibu yang melintas di daerah Boyolali, silakan berhati-hati di jalan. Namun saya laporkan keadaan arus lalu lintas sangat lancar. Demikian, Bapak.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2. Kita lanjut seru-seruan pagi ini cuma di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Orang banyak yang salah kali ya untuk ngucapin satu kata ini, menulis.
2: First, the word is visually used every single day. The word is write.
3: Write.
2: Do not say write.
3: Oh, jadi gimana?
2: Jadi huruf W-nya itu silent.
3: Oh, silent.
2: Jadi dibacanya write.
3: Write.
1: Yeah. Right. Right. Kalau kita itu write. Right. W-nya tuh nggak kedengeran. Ada, yeah. Tapi nggak kedengeran, yeah. Biasanya gitu kan.
3: W-nya tipis right. Sih, yeah. Right. Jadi yang benar adalah write.
2: Right.
3: Oh, right. Right.
1: W-nya nggak dibaca sama Pro 2 ya.